0: lengkap.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini, Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online. Adalah bahwa
2: ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
1: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
3: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
5: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
6: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
6: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
4: Di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung

0: Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
1: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
2: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
3: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
2: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
3: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
2: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
4: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
2: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas 25 ribu dolar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khalid El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

90.1 Pro 1 Bukan Baru, kenal informasi dan inspirasi Anda dengan jatuh sejatuh-jatuhnya spesial untuk Anda di pagi hari ini pendengar. Selamat pagi, kembali saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung di 99.1 dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami ya, bersama kami dari pukul 5 pagi tadi. Masih di rangkaian Rio Pagi pendengar, masih bersama saya Maizul, tentunya masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih banyak ragam sajian program dan juga informasi menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini pendengar, dan juga nanti sesaat lagi pada pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau bersama BMKG Kota Pekanbaru. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita nikmati dulu satu lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu, spesial untuk Anda.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
2: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
3: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
4: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
5: Hai pendengar, saat ini kita ikuti informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini bersama BMKG Kota Pekanbaru. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama analisis BMKG Mas Yasir. Halo Mas Yasir, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Silakan laporannya.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Secara umum cuaca di wilayah Provinsi Riau pada pagi hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan. Namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Tinggi, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Kemudian pada siang hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Kuantan Singingi, Kampar, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kota Dumai. Selanjutnya pada sore hingga malam hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Kemudian pada dini hari diperkirakan akan terjadinya udara kabur hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir. Kemudian peringatan dini untuk hari ini yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kampar, Siak, Kuantan Singingi, Pelalawan, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada siang atau sore dan malam hari. Kemudian untuk informasi suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Untuk arah angin hari ini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu untuk informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, untuk hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan masuk dalam kategori rendah. Kemudian untuk informasi titik panas atau hotspot, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau 58 titik. 13 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Bengkalis 5 titik, Kampar 2 titik, Pelalawan 2 titik, Rokan Hulu 1 titik, dan Indragiri Hulu 3 titik. Demikian informasi perakhiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

Masih dalam rangkaian Riau Pagi mendengar, dan kini kita beralih ke segmen Riau Pagi ini, di mana kami punya informasi seputar Pemprov Riau yang dorong distribusi minyak kita untuk tepat sasaran. Mendengar, pemerintah Provinsi Riau ini terus mendorong distribusi minyak kita agar lebih tepat sasaran hingga ke pasar rakyat dan para pengecer di berbagai daerah. Dilansir dari laman rri.co.id, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha ini mengatakan, pemerintah daerah akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan produsen minyak goreng. Menurutnya, koordinasi tersebut penting untuk memastikan pasokan minyak kita tetap tersedia di pasaran dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Riau. Pemprov Riau mendengar ini berharap mekanisme distribusi dapat diperbaiki sehingga produsen dan distributor tingkat pertama ini lebih memperhatikan kebutuhan pasar rakyat di daerah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Macet begini bikin raga rontok. Temen bilang sih katanya pakai obat biar kuat melek di jalan. Saya sih bilangnya, enggak. Anak istri saya mau saya pulang selamat, bukan lewat.
2: Deadline numpuk. Godaan pakai vitamin jenis baru biar fokus itu nyata. Tapi saya pilih kopi, bukan narkotika yang merusak otak.
3: Narkoba jenis baru atau NPS sering menyamar sebagai suplemen atau cairan vape untuk stamina. Jangan tertipu, itu bukan energi tambahan. Itu racun yang mencuri kewarasan dan masa depan Anda.
4: Kami kerja keras, kami cari nafkah, tapi kami tetap waras. Kekuatan kami dari keluarga, bukan dari narkoba.
3: Kerja hebat tanpa narkoba. Bersama BNN Kota Pekanbaru, wujudkan Pekanbaru bersinar, bersih dari narkoba. Pesan ini disampaikan oleh BNN Kota Pekanbaru.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta

Kita masih di Soy Mario pagi ini pendengar, masih dengan informasi seputar Pemprov Riau yang dorong distribusi minyak kita tepat sasaran. Selanjutnya mendengar Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik Oha ini menjelaskan pemerintah daerah menginginkan sebagian kuota distribusi di luar penyaluran melalui Bulog dapat diarahkan langsung ke pasar rakyat. Dengan pasokan yang memadai, para pengecer diharapkan memiliki stok cukup sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan minyak kita dengan harga sesuai harga eceran tertinggi, yakni Rp15.700 per liternya. Menurutnya, keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat ini merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas harga minyak goreng yang berada di pasaran. Pemprov Riau ini berharap koordinasi yang semakin kuat antara pemerintah, produsen, dan distributor ini dapat menjaga ketersediaan minyak kita sehingga masyarakat tetap memperoleh minyak goreng dengan harga yang terjangkau. Mendengar, jangan kemana-mana, setelah ini tepat pukul 8 Indonesia Barat kita akan bersama dalam dialog interaktif Riau Menyapa. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali pendengar. Saya Muhammad Mazul Hardinas kembali hadir menyapa Anda tentunya dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Pendengar, Hari Raya Idul Adha ini semakin dekat. Selain menjadi momentum ibadah dan berbagi, masyarakat ini juga perlu memahami bagaimana memilih serta menangani hewan kurban yang sehat, layak, dan juga tentunya sesuai dengan syariat Islam. Apalagi saat ini masyarakat juga masih menaruh perhatian terhadap penyakit hewan yang masih mengintai seperti PMK atau penyakit mulut dan kuku. Nah, pagi ini kita akan membahas topik seputar pemilihan dan penanganan hewan kurban. Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio ada Bapak Surya Ananda MM selaku Ketua Juleha DPW Riau. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak ya?
1: Selamat pagi Mas. Ya.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Dan juga sudah terhubung juga bersama kami melalui telepon ada Bapak Dr. Hewan Mulia Fitrananda ARSKH MSC selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Selamat pagi Pak Dokter.
2: Selamat pagi Pak.
0: Sehat Pak Dokter?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Pak Dokter ya sudah meluangkan waktu untuk hadir melalui line telepon bersama kami pagi ini. Nah, mendengar kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi ya melalui line telepon di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767391 apabila Anda ingin bertanya atau bergabung mengenai topik kita pada pagi hari ini. Untuk pertama kita ke Pak Surya Ananda dulu. Pak Surya, selaku Ketua Juleha, Juru Sembelih
1: Halal.
0: Halal gitu Pak ya. Nah, apa sih sebenarnya sih Pak yang paling penting diperhatikan di masyarakat saat memilih hewan kurban ini Pak?
1: Kalau pemilihan hewan kurban itu standarnya udah ada ya. Baik dari secara syariat Islam, hewan-hewan apa saja yang untuk kurban. Seperti apa hewannya, mungkin nanti juga bisa dijelaskan oleh sama Pak Dokter hewan kita. Kalau kita secara syariat itu pertama sudah cukup umur. Untuk sapi udah 2 tahun jalan ke 3 tahun. Kambing juga seperti itu, kecuali domba. Domba itu 1 tahun jalan ke 2 tahun. Itu musinah, cukup umur. Bisa dilihat juga nanti dari giginya, gigi susunya itu sudah tanggal dengan gigi permanen, tumbuh gigi permanennya tidak cacat, baik itu buta atau pincang, dan tentunya tidak kurus. Nah, kira-kira seperti itu dulu.
0: Seperti itu Pak ya. Oke Pak Surya. Nah Pak Dokter Mulia, sesuai dengan yang Pak Surya katakan tadi ya, sebenarnya ciri-ciri kurban yang sehat dan juga layak dipotong dalam sisi medis ini seperti apa sih sebenarnya Pak, selain yang mungkin disampaikan oleh Pak Surya tadi?
2: Iya, jadi secara umum memang sudah tepat ya dari Pak Surya sampaikan. Pasti hewan itu baik secara syariat ataupun medis pasti harus sehat, betul ya. Nah, karena kan kondisinya harus baik. Karena biasanya kita di kesehatan masyarakat veterinernya ini selalu menjunjung asuh ya, aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi hewan yang sehat itu kan terlihat dari fisiknya secara eksternal ya, dari luar dia aktif, menafsu makannya baik, rambutnya tidak kusam, kemudian hidungnya basah, kemudian juga dari mata lebih bersinar, lebih segar gitu ya, bersih tidak kusam. Kemudian juga intinya tidak cacat ya, biasanya kan kadang ada yang mungkin luka, misalnya sobek, apakah transportasi atau hal-hal teknis lainnya, atau pincang, ekor terpotong, atau mungkin juga hal-hal lain ya, seperti kita itu kan juga tidak menjadi pilihan kita untuk berubah. Kemudian juga kemudian bebas dari penyakit gitu ya, dan apalagi penyakit mulut dan kuku yang saat beberapa waktu lalu sempat mewabah. Itu kan juga kita dapat tua MUI-nya ya, bahwasanya bagaimana hewan itu tersebut apakah boleh mendapatkan hewan kurban ya, seperti apa, apakah ringan, masih diperbolehkan gitu. Dan juga dari umur ya, tadi dari isinya betul ya Pak Suri, kita jadi sudah berikat sendiri atau tapi itu sebutnya powell ya Pak, jadi seri yang satu itu berganti jadi pasang ya, yang di sana itu kita sudah bisa pastikan umurnya kita di atas 1,5 tahun gitu. Jadi secara umum seperti itu.
0: Oke.
2: Tidak kurus ya.
0: Baik, terima kasih.

0: Si Pak Dokter. Selanjutnya kita ke Pak Surya lagi. Juleha Pak, jurus sembelih halal. Nih jujur saya pribadi ternyata baru tahu loh ada ini lembaga atau apa sebenarnya di Juleha ini Pak, kalau boleh dijelaskan.
1: Baik. Kita ini semacam organisasi, nama lengkapnya itu Perkumpulan Juru Sembelih Halal, tersingkat dengan Juleha. Kalau untuk di Indonesia, kita ada berpusat di Jakarta, DPP, Dewan Pimpinan Pusat Juleha Jakarta. Itu sudah berdiri di tahun 2016, dan sekarang ini di seluruh provinsi di Indonesia ini sudah ada 22 provinsi untuk Juleha tingkat provinsi. Dan kita sendiri Perkumpulan Juru Sembelih Halal DPW Riau ini sudah berdiri di tahun 2020. Dari tahun 2020 sampai saat ini sudah 6 tahun kita sudah mempunyai Dewan Pimpinan Daerah itu di 9 kabupaten kota di Riau.
0: Oke, di 9 ya Pak.
1: Yang belum itu Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, sama Rokan Hilir. Insya Allah nanti tanggal 16 Mei ini kami akan melantik DPD ke-10 di Rokan Hilir. Insya Allah.
0: Oke. Tupoksinya sendiri apa Pak? Tugas pokok dan fungsi dari Juleha ini?
1: Baik. Tujuan kita itu pertama siar dakwah dalam sembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Walaupun sembelihan di Idul Kurban ini, di Idul Adha ini memang sudah lama sudah ada kan, karena ini syariat Islam. Tapi masih ada keresahan masyarakat. Misalnya di mana kita lihat di video-video YouTube atau di medsos itu sembelihannya tidak syar'i. Contoh tidak syar'i itu seperti dia menyembelih. Tidak ihsan, tidak cepat. Karena sunnah itu kalau mau bunuh, bunuhlah secara cepat. Itu kata Rasulullah. Berarti dia seperti menggergaji gitu loh Mas. Menggergaji lama, itu bisa kita lihat itu kesalahannya atau kekurangannya itu seperti standar pisaunya itu. Standar pisau itu tidak tajam.
0: Tajam ya.
1: Karena standar kita punya sendiri, ada standar untuk sembelih. Tajam itu setajam apa gitu. Atau kedua mungkin power. Karena biasanya yang memotong itu kan kalau kita di daerah-daerah itu kan orang-orang yang dituakan.
0: Biasa seperti itu.
1: Kalau yang dituakan kan ini memotong sapi itu kan perlu tenaga ekstra sedikit.
0: Benar, benar.
1: Jadi kita itu mengedukasi, meregenerasi anak-anak muda kita serta menjalankan syariat sunnahnya Rasulullah, di mana Rasulullah kan memotong sendiri. Nah, gitu loh. Dan tujuan kita secara umum itu satu masjid satu Juleha.
0: Berarti ini Julehanya ini memang dari organisasi atau diambil dari masyarakat setempat untuk bergabung di Juleha ini atau bagaimana ini Pak?
1: Kita untuk anggota ya maksudnya ya.
0: Anggota benar.
1: Untuk anggota Juleha, kita mengadakan edukasi dan mereka yang tertarik dengan hal ini silakan bergabung dengan organisasi kita. Atau hanya ya sebagai partisipan juga enggak apa-apa, enggak masalah. Dan juga kalau mau bergabung nanti sekarang ini, karena kalau di awal-awal dulu kita kan merekrut, yang penting dulu banyak aja dulu anggotanya gitu kan. Sekarang sudah ada seleksinya sedikit. Pertama mereka harus ikut pelatihan dulu. Kita pelatihan kita juga ada standarnya 6 jam. 6 jam itu termasuk ada fikih kurbannya, ada keserawannya, yang dari profesional, dari dokter hewan. Juga nanti materi manajemen penyembelihan. Mulai dari perubuhan sampai sembelih.
0: Berarti bukan hanya kuantitas aja, tapi kualitasnya juga nanti ya Pak ya, Pak Surya. Baik, terima kasih Pak Surya. Pak Dokter Mulya? Pak Dokter, kita kembali lagi tentang permasalahan soal kesehatan hewan ini. Pak Dokter, bagaimana sih cara sederhana masyarakat ini bisa mengenali hewan yang sedang sakit itu, Ustaz? Pak Dokter, ciri-cirinya seperti apa?
2: Hewan yang sakit, pastinya kan akan terlihat ya, seperti di luar, secara fisiknya. Jadi dia tidak clear aktif, ya lesu. Tapi itu kan hewan yang hormat adalah berdiri ya. Jadi kalau kita cenderung ke bahan, duduk saja, itu sudah bisa menjadi salah satu tanda. apalagi dia juga sudah terlihat dari tatapan matanya lesu, kemudian juga ada lesi-lesi di kulit. Itu maksudnya seperti tanda-tanda penyakit ya. Contohnya mungkin kemarin sempat di Riau juga, itu adalah LSD ya, lampu tinggi. Jadi biasanya ada seperti benjolan-benjolan di sekitaran kulit. Apakah nanti dia menyebar hampir seluruh tubuh, dia melepuh, ada luka, terkelupas. Kemudian juga bisa dilihat dari fisik kulit, ya, apakah terkait sariawan, ada hiperkalifikasi atau liuran yang tertutup. Kemudian juga tidak mau makan gitu. Jadi kita responsif dengan makanan, minuman, itu kan bisa menjadi hal-hal yang kalau kita mau beri hewan kurban, kita bisa perhatikan dulu gitu. Ini juga tentunya aktivitas ya, kalau tadi dia bentuknya diam, lemas, lesu, itu ya sangat dipilih. Ini kurang lebih seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Dokter. Tapi Pak Dokter, ini kalau boleh tahu lebih dalam lagi ya, apalagi sekarang kan, bukan sekarang saja sih, beberapa waktu kebelakang sedang marak penyakit mulut dan kuku, yang terutama ini paling sering menjangkiti hewan ternak kita, terutama ini sapi atau mungkin hewan-hewan ternak lainnya juga. Nah, apakah penyakit PMK ini menjadi satu momok yang menakutkan ketika jelang Idul Adha ini, Pak Dokter?
2: Baik, penyakit mulut dan kuku ya, atau foot and mouth disease, FMD ya. Jadi kalau penyakit ini kan penyebabnya virus. Nah, namanya virus ini memang penyebarannya cepat di antara sapi. Cuma untuk ke manusia, alhamdulillahnya tidak menular. Dalam artian, daging yang mengandung atau sapi yang sebelumnya terinfeksi virus ini tetap boleh dimakan dengan cara-cara tertentu. Contohnya, mungkin gejala ringan, jadi masih bisa dikonsumsi dagingnya, walaupun sebenarnya secara komposisi nutrisi tentunya daging tersebut tidak optimal nutrisi. Makanya, rekomendasinya secara umum adalah ditinggalkan atau tidak dipergunakan sebagai hewan kurban. Tapi ada lagi kategorinya nih, kalau untuk sekarang ada gejala ringan atau gejala berat. Contohnya kalau gejala ringan itu masyarakat bisa amati, ya tadi ya lesu, tidak nafsu makan, juga demam, ada lepuh dalam mulut ya, juga mungkin tadi tidur berlebih, ya, tapi dia tidak sampai sekarang ya, tidak yang kurus, masih dapat disembuhkan dengan pengobatan luka ya, akibat tadi luka-luka di mulut dan kukunya. Nah, itu masih bisa dikategorikan sebagai ringan. Tapi kalau sudah yang berat, misalnya dia sudah yang melepuh ya, hingga terkelupas bahkan, hingga pincang-pincang ya. Kemudian juga ada yang kurus ya, bahkan permanen, itu yang kemudian tidak dilihat untuk hewan kurban. Tapi pada intinya, andai kata pun ya, sapi tersebut terinfeksi PMK sudah sembuh dan dipotong ataupun sedang terinfeksi pun tidak menular ke manusia untuk virusnya sendiri. Cuma jadi momok pasti karena sebenarnya pas ya di sapi-sapi sehingga merugikan para peternak. Sehingga nanti mungkin tidak laku ya, tidak bisa digunakan secara solid ya untuk kurban.
0: Baik, berarti ini walaupun hewan ternak atau yang akan menjadi hewan kurban nanti, Pak Dokter, ini tetap boleh untuk dikonsumsi ya, walaupun terkena penyakit PMK ini?
2: Ya, itu soal MUI nomor 32 tahun 2022, memang itu ada kategori yang ya, Pak ya. Jadi, diinginkan di sana, hewan yang kemudian kena PMK di kena ringan, kita yang saya sampaikan, itu hukumnya sah dijadikan hewan kurban ya. Terus kemudian ada lagi kategori yang lain, hewan kena PMK gejalanya sudah berat, kemudian juga dia sangat kurus ya, sudah tidak memungkinkan kondisinya, itu menjadi tidak sah. Kemudian ada juga lagi kategori lainnya lagi, dia berat gejalanya tapi dia sembuh ya, di waktu rentang kita untuk kurban, maka hewan tersebut sah dijadikan hewan kurban. Ya, jadi ada beberapa kategori dari fatwa ini.
0: Baik, dokter, terima kasih. Nah, kalau untuk kita berbicara soal penanganan dan juga tindakan pencegahan, apalagi hari raya kurban bisa kita katakan semakin dekat ini, Pak Dokter. Apakah sudah ada penanganan selama ini, Pak Dokter? Bagaimana untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku di hewan ternak ini, Pak Dokter?
2: Ya, sebenarnya semenjak wabah ini muncul ya, sama sudah ada di petugas dinas pemerintah daerah, ya, bahkan hingga pusat, memang sudah aktif melakukan kegiatan vaksinasi secara rutin di setiap daerah, ya, yang apalagi yang beresiko, yang termasuk juga dari Riau. Nah, angkanya pun sudah sebenarnya cukup turun, ya, sudah baik. Kemudian beberapa waktu ini memang sempat ada peningkatan lagi sedikit kasusnya. Jadi memang masih menjadi perhatian, ya. Cuma memang dari pihak, ya, yang terkait dan berwenang itu memang sudah melakukan program untuk pencegahan dengan vaksinasi, juga menjaga bagaimana sanitasi kebersihan di antara peternak dan juga pembeli, ya, masyarakat yang mungkin waktu beli belum memilih hewan kurban itu kan mengunjungi antara satu peternakan ke peternakan yang lain gitu ya, jadi bagaimana biosecurity-nya agar tidak membawa penyakit, tidak berpotensi menularkan.
0: Oke, terima kasih Pak Dr. Mulia atas jawabannya. Selanjutnya kita akan ke Pak Surya lagi. Pak Surya, masih seputar PMK. Di Julia sendiri ada tidak sih dibahas soal penyakit mulut dan kuku ini yang sering menjangkiti hewan ternak kita?
1: Kalau hal seperti itu kami nggak ada.
0: Tidak ada ya. Berarti selama ini hanya bahas seputar apa saja mungkin di Julia, selain mungkin teknik penyembelihannya sesuai dengan syariat.
1: Baik, karena untuk hewan yang sehat itu udah ada ranahnya ya, dinas kesehatan. Ya, dan kalau di Pekanbaru, Pemko, itu di Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru, ada bidang peternakannya di sana. Kami yakin mereka sudah evaluasi sudah ke lapangan untuk pencegahan-pencegahan tersebut. Kalau kita konsennya seperti penanganan hewan kurban, mulai dari saat perobohan sampai ke proses penyembelihannya.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu kita perlu teknik khusus sebenarnya seperti itu. Dan juga bagi para panitia kurban, di pelatihan kita itu juga kita akan bukan mengajari sih, sebenarnya mengasih tahu gimana yang efektif, efisien gitu loh. Cara pengikatan perobohan hewan yang cepat itu seperti apa. Terus penyembelihan, kalau mau cepat sembelih, tidak menggergaji istilahnya itu tadi, tanda tajamnya seperti apa, kita juga nanti akan terangkan di pelatihan tersebut.
0: Oke, karena banyak di masyarakat yang masih belum tahu soal ini ya. Yang penting karena di masyarakat itu yang penting terpotong saja itu sudah. Benar. Padahal sebenarnya ada teknik-teknik khusus bagaimana jangan sampai hewan ternak atau hewan kurban ini merasakan sakit gitu ya, Pak Surya ya. Ya, tapi kesalahan apa yang paling sering kita temui hingga hari ini, Pak Surya?
1: Pertama, kalau kita juga mempelajari dari referensinya dokter hewan itu tentang kesrawan, kesejahteraan hewan. Mulai dari mencegah atau mengurangi stres. Kalau tidak stres tidak mungkin.
0: Nah,
1: karena hewan kurban itu pasti stres. Sejak dari mulai pengadaan sampai ke kandang, dari kandang saat dipotong itu dibawa ke tempat penyembelihan, itu melihat orang ramai itu kan sudah stres itu hewannya. Dari saat itu kita ikut materi pelatihan itu ada tentang kesrawan tadi. Seperti kalau menarik hewan itu tidak main paksa, tidak main, kalau dulu kan main tenang-tenang, kalau nggak mau jalan dipukul, nggak harus seperti itu. Terus kalau misalnya sudah tumbang dengan cara yang baik dan cara yang ihsan, kaki biasanya itu kan orang-orang dah setelah diikat dikasih kayu gitu loh. Dikasih kayu, diinjak. Maksud mereka mungkin tidak meronta gitu ya. Tapi kalau kita, kalau sudah diikat, diikat benar, kuat kakinya itu setelah tumbang itu insya Allah sudah aman. Tinggal proses penyembelihannya saja.
0: Tidak perlu sampai dipijak.
1: Ada kayu dilintangkan di kakinya itu dipijak lagi, itu gak usah.
0: Tidak perlu ternyata.
1: Tidak perlu itu menyakiti, tidak kesrawan.
0: Tapi bagaimana itu Pak dengan hewan yang memang kadang memang memberontak ternyata ketika sudah dijatuhkan? Emang ada penanganan khusus ternyata supaya tidak memberontak?
1: Kalau sudah tumbang, sudah jatuh, ya caranya itu harus diikat tadi kakinya. Minimal 3 kan 4 kaki tuh.
0: Iya.
1: Minimal 3 kaki itu harus terikat. Itu insya Allah sudah aman.
0: Sudah aman ya, Pak Surya ya. Oke, kita kembali ke Pak Dokter Mulia lagi. Pak Dokter, nah sesuai yang Pak Surya katakan tadi ya, ternyata jangan sampai kita menyembelih hewan ini ketika apa ya, hewan itu jadi stres gitu. Tapi sebesar sebesar apa sih Pak pengaruh stres pada hewan terhadap kualitas daging yang dihasilkan nanti ini Pak Dokter?
2: Ya, jadi memang pertimbangan perhatian kesejahteraan hewan atau kesrawan ya, seperti Pak Surya sampaikan, itu menjadi hal yang krusial juga dalam penyembelihan. Karena efeknya juga cukup besar ya pada daging nantinya. Kalau hewannya stres sebelum dipotong, pasti nanti dagingnya akan cenderung menjadi tidak baik hasilnya ya. Tidak baiknya itu dalam artian dia menjadi lebih alot atau keras ya, karena tadi hormon stresnya kemudian mempengaruhi metabolisme yang ada di daging. Nah jadi memang benar ya seperti Pak Surya sampaikan, jadi sebelum kita sembelih memang harus bisa mungkin stresnya minim ya, walaupun tadi ya Pak Surya bilang juga kalau tidak stres tidak mungkin ya, pasti akan ada sedikit stres juga walaupun kita sudah proper sebaik mungkin. Baik itu mungkin dari transportasi ya, dari asal hewan dibeli ya, itu juga sudah mulai ada rasa stres. Nanti tempat penampungannya, penurunan hewannya, apakah menggunakan tapakan atau alas yang baik ya, agar dia turun dari mobil yang juga lebih enak gitu ya. Maka nanti pemuasaan ya, sebelum dipotong kan harus dipotongkan dulu, diperiksa juga ya. Kemudian saat pemilihan, nah ini kan teman-teman dari Juleha ini yang sudah jauh kompeten ya dalam pemilihan yang baik, yang bagaimana secepat mungkin ya minimalisir stres juga di sana. Nah ini kan juga menjadi titik penting ya. Dan juga penanganan setelah penyembelihan ya, harus pastikan juga sapi itu, kambing atau domba itu sudah benar-benar mati ya, baru kita mulai pemisahan kepala mungkin, atau mungkin pengulitan, pemisahan kaki, pengeluaran organ dan segala macamnya. Jadi efeknya kalau dia stres pasti nanti ke dagingnya gitu. Jadi yang tidak baik ya, jadi dikonsumsi pun juga jadi kurang enak.
0: Oke, baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Pak Surya, nah balik lagi, ternyata ada sebab dan akibat ya, ketika hewan stres dipaksa sembeli akhirnya dagingnya kadang bisa alot jadinya kata dokter tadi ya. Oke, baik, kita coba angkat penelpon kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini Pak?
3: Ini dari Pak Izul dari Kampar.
0: Pak Izul dari Kampar.
3: Iya.
0: Boleh dikecilkan sedikit volume suara radionya Pak biar supaya tidak berbayang suara kita. Oke. Okay. Baik, silakan pertanyaannya Pak Izul.
3: Karena saya di sini saya mau nanya, itu juru sembelih itu apa doanya, bacaannya itu?
0: Mm-hmm.
3: Doanya itu bagaimana, bacaannya itu menghadap kemana gitu. Kan ada juga saya dengar itu, kalau bisa yang ikut korban itu kan waktu ditumbang itu macam berapa orang itu kan ikut memegangnya, memegang isyarat aja kata ada, apakah benar atau tidak. Itu metode aja pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Izul di Kampar. Nah ini pertanyaan yang cukup menarik ini, karena terkait takutnya tidak sah nanti kurbannya jika mungkin bacaan doanya tidak benar. Terus Pak tadi yang apakah memang orang yang berkurban ini harus menempelkan anggota tubuh mereka ke hewan kurban yang akan disembelih itu? Boleh Pak Surya untuk menjawab.
1: Ini coba ya, saya coba menjawab karena ini sudah ke fikih.
0: Benar,
1: fikih, nah ini itu dia. Harusnya kan ustadz itu ya.
0: Benar.
1: Kebetulan kami tidak ustadz, tapi saya pernah juga mengaji. Tadi malam kami ada kajian di masjid, ustadz yang dia apa namanya, Da'watul Islam.
4: Ustadz.
1: Ah, itulah kira-kira.
4: Arif Billah.
1: Arif Billah, LC. Kata dia, yang penting kan niat. Kalau niat sudah disampaikan oleh para peserta kurban, insya Allah sampai. Terus kalau mau berdoa, itu yang mendoa itu, saya juga baru tahu nih. Biasanya kan yang yang membimbing itu MC atau yang dari panitia saja saat digiring, iya, gitu ya. Mm-mm. Digiring hewan kurbannya sampai ke tempat penyembelihan. Kalau menurut Ustadz kami tadi malam itu, si penyembelih julehannya ini, julus sembelihnya ini juga membacakan nama-nama peserta kurban.
0: Okay.
1: Sebaiknya di print diletak di tempat hewan kurban itu. Kalau untuk peserta kurban mengelus apa itu, saya rasa enggak perlu lah.
0: Oh, tidak perlu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena begini Pak Mas. Kita masih berbicara tentang stres tadi. Hewan itu sudah dibawa sudah stres, sudah ditumbangkan, menumbangkannya mungkin tak berapa kali pula baru bisa selesai tumbangannya. Terus nanti sudah tumbang, nanti masing-masing pertama megang-megang lagi, berdoa lagi kan. Tambah stres hewan kurban ini akan berdampak ke dagingnya tadi. Jadi kita secepat mungkin, kalau sudah tumbang, secepat mungkin kita sembelih untuk mengurangi stres tadi.
0: Oke, baik.
1: Jadi tidak perlulah, biarlah nanti juru sembelihnya yang membacakan nama-nama peserta kurban, mendoakan, yang doa misalnya minimal itu kan, kalau doa sembelihannya secara sehari kan bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu jangan lupa, jangan tertinggal.
0: Oke, baik Pak Surya. Nah, satu pertanyaan saya lagi nih Pak Surya. Ya. Mitos-mitos yang sering beredar di masyarakat, jika sudah menyembeli hewan, darahnya itu kan ada bisa di lubang. Benar enggak tidak kita harus menyelupkan kaki ke dalam itu? Nah, ini mitos-mitos yang kadang sering berkembang di masyarakat. Jujur saya pun pernah waktu kecil dulu menyelupkan itu. Supaya katanya dulu kalau mitosnya ini supaya lari jadi kencang. Itu mitos waktu saya masih anak-anak dulu.
1: Iya, iya. Tadi malam juga di bahas sama Ustaz ya. Kalau kami kecil juga gitu ada pernah, tapi bukan untuk bisa cepat larinya, bisa kencang larinya, enggak juga. Untuk kaki yang pecah-pecah, itu obatnya, gitu loh. Tapi itu secara medis sepertinya tidak ada, secara syariat juga tidak ada. Malah darah itu tempat berkumpulnya kuman. Apalagi sudah di udara terbuka ada darahnya, itu pasti kumannya sudah luar biasa, bakteri sudah banyak sekali.
0: Berarti tidak dianjurkan lah ya.
1: Ya.
0: Oke, baik. Lalu itu dari Pak Surya, sekarang ke Pak Dokter. Pak Dokter. Nah, masalah tadi menyelupkan kaki ke darah hewan kurban ini, Pak. Ini dari sisi medis bagaimana ini, Pak Dokter?
2: Ya, memang kalau dari segi kesehatan, darah itu kan adalah satu media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri, mikroba. Jadi sebenarnya darah itu bukan hal yang tepat kita gunakan seperti tadi ya. Jika ada tampungan darah, kemudian kita celupkan kaki, mungkin seperti yang biasanya selama ini di masyarakat ya. Nah justru malah darah itu cenderung membawa risiko-risiko yang membahayakan tubuh. Misal kemudian kita ada luka, kemudian kita celupkan kaki di sana, darahnya kemudian, kita kan nggak tahu nih ya apakah darah yang di lingkungan itu sudah tercemar, karena kan begitu keluar langsung bersentuhan dengan lingkungan ya, udara luar. Nah, mungkin ada bakteri, ada mikroba-mikroba lain, kemudian dia hinggap di sana, dia tumbuh karena ada nutrisinya, sehingga nanti malah membuat resiko berbahaya ke kitanya yang mencelupkan kaki tadi. Jadi memang secara kesehatan justru malah tidak disarankan ya dengan kegiatan seperti itu tadi.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Dokter atas jawabannya. Baik, nampaknya kita masih rehat sejenak ya Pak Surya, Pak Dokter ya. Nah, setelah ini kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, dan untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Dialog Interaktif Riau Menyapa Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
9: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Baik mendengar, kita masih bersama dalam dialog interaktif Riau Menyapa pagi ini, membahas seputar pemilihan dan penanganan hewan kurban. Bersama kami masih ada narasumber, ada Bapak Suryananda MM selaku Ketua Juleha DPW Riau, dan terus ada juga Dr. Hewa Mulia Fitranda ARSKHMSC selaku dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau, dan satu lagi yang baru hadir ada Bang Andika Yulianto selaku Biro Humas Juleha DPW Riau. Selamat pagi Bang Andika.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir ya. Oke. Okay. Baik, Pak Dokter masih terhubung dengan kami Pak Dokter?
2: Iya, masih.
0: Baik, terima kasih Pak Dokter. Dan pendengar, kami juga masih mengundang Anda untuk berpartisipasi di dialog pagi ini di 0761-24595 untuk melalui line telepon dan juga melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Selanjutnya kita akan ke Pak Surya Ananda lagi. Pak Surya,
3: ya.
0: Nah, bagaimana sebenarnya cara memastikan proses penyembelihan hewan kurban ini berjalan cepat dan juga minim penderitaan terhadap hewan kurban ini?
3: Baik, pertama persiapan itu kita lakukan dan juga koordinasi tim, karena penyembelihan itu tidak hanya satu orang, kita perlu tim. Pertama mulai dari perobohannya, itu harus koordinasinya yang jelas. Seorang juru sembelih itu merupakan koordinator dari proses tersebut. Misalnya saat penyembelian itu talinya ikat kepalanya di mana, ada ringnya, terus kaki kiri diikat di mana gitu loh. Nanti tumbangnya ke kiri, lambung kiri di tanah di bawah. Selanjutnya standar pisau, ketajaman pisau itu minimal kita memakai slice kertas. Kertas di slice gitu,
0: okay.
3: Dan berbunyi halus, tidak kresek-kresek. Nah, biasanya gitu tuh. Dan lancar, halus, lancar, seperti itu. Itu standar kita sudah lumayan. Tapi kawan-kawan di medsos yang mereka apa namanya ahli-ahli dalam mengasah, mereka bisa sampai slice tisu, tisu diginiin, okay. Putus. Itu dah luar biasa. Tapi kalau dengan slice kertas halus mulus, itu sudah cukup.
0: Itu sudah cukup ya, Pak ya.
3: Terus insya Allah saat penyembelihan itu bisa lancar selain dari power. Kalau rumus untuk memotong sapi itu 5 jari di bawah rahang.
0: Oke.
3: Kalau kurang dari itu bisa nyangkut ke jakun. Jakun itu keras sekali. Keras sekali dan pisau nggak ini. Lengket jadinya, apa namanya terjepit. Makanya yang aman itu 5 jari di bawah.
0: Kira-kira diukur 5 jari ya.
3: Itu ada C1 sampai C2. C itu cincin C1 sampai C3.
0: Di kerongkongan sapinya gitu Pak ya.
3: Kita hulkum apa namanya kerongkongan seluruh itu ada semacam ring gitu ya. Jadi jarak potongan itu dari C1 sampai C3. Itu pas 5.
0: Oke. Itu kalau kita berbicara potongan lagi, itu harus berapa kali? Harus sekali kah atau boleh dua kali atau bagaimana itu Pak? Ke bawah ke atas atau memotong atau menyembelih itu?
3: Kalau Rasulullah bilang itu secepat-cepatnya, enggak ada harus sekali. Nggak ada harus 4 kali gitu.
0: Okay.
3: Secepat-cepatnya itu tadi. Kalau bisa sekali dengan pengalaman, dengan ketajaman, dengan tenaga. Ya tenaga tadi berarti kan berarti kita perlu anak muda lah gitu.
0: Nah.
3: Ya. Jadi kalau bapak-bapak yang sudah senior, mohon diregenerasi lah sama anak-anak muda kita. Tapi anak-anak muda kita yang soleh. Tetap harus seperti itu.
0: Diturunkanlah ilmunya.
3: Diturunkan
0: gitu ya.
3: Ilmunya.
0: Okay.
3: Jadi kalau ditarik, kalau satu kali... bisa insya Allah itu kalau bisa itu alhamdulillah bagus. Tapi tetap harus ada cek tadi kan, kita harus 4 yang putus saat penyembelihan itu. Hulkum, mari, wajadain. Hulkum saluran napas, saluran makanan, sama pembuluh darah. Itu harus putus. Jadi saat menyembelih pun para penyembelih itu jangan, kadang gitu, kadang saya lihat juga ada di video-video YouTube, di medsos itu, truk memang sekali sih, tapi dia langsung kabur gitu. Tidak berdoa, tidak mengecek lagi apa sudah putus benar apa belum. Nah, itu kita perlu dari yang megang kepala, itu saya sebut tadi koordinasi, tim, mereka yang pegang kepala itu juga melihat, ini sudah benar, sudah sempurna belum potongan kita yang 4 tadi. Kalau sudah sempurna, kasih tahu kepada julehanya, tukang sembelihnya, oke, aman, siap, mantap, nah, gitu loh. Dan kami juga menjalankan di pelatihan itu setelah selesai penyembelihan berdoalah.
0: Berarti tidak ketika menyembeli langsung kabur, tidak ya?
3: Tidak, atau tidak,
0: tidak langsung ke sapi selanjutnya, jangan buru-buru
3: jangan
0: dulu.
3: Jangan buru-buru, pastikan potongan kita itu sesuai syariat, putus. Yang kami, kalau kami menyarankan empat tadi putus sempurna. Kalau mazhab sapi'i sih cukup saluran napas, saluran makanan saja, itu sudah sah potongan sembelihannya. Dan kita juga ada satu lagi, karena sapi stres, itu saat dipotong itu pembuluh darahnya yang dua, kiri kanan itu biasanya dia tersumbat. Itu biasa terjadi di sapi-sapi kurban karena stres tadi ya. Jadi kita ada namanya koreksi. Koreksi itu, ini sudah putus nih, dan benar, dan selesai potongannya, dan sempurna. Cuman tersumbat, tanda dia tersumbat itu hanya menetes darahnya. Kalau yang benar, yang bagus, muncrat. Muncrat darahnya itu kuat. Nah, kalau hanya menetes, jadi kita ada namanya koreksi. Kita ambil aja sedikit, segini, tarik, potong lagi. Yang saluran pembuluh nadi tadi, pembuluh darah tadi. Pembuluh darahnya saja. Itu akan melancarkan darah, dan insya Allah itu pengaruhnya ke daging juga. Dagingnya masih bagus lah.
0: Baik, terima kasih Pak Surya. Selanjutnya kita akan coba angkat line telepon. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Om Aizul.
0: Selamat pagi, kembali dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bang Al dari Pasir Pangarayan ini.
0: Bang Al dari Pasir Pangarayan, silakan pertanyaannya Bang Al.
1: Pertanyaannya gini, kalau hewan kurban itu boleh nggak selainnya domba, sapi, kerbau, sama kambing gitu? Boleh nggak yang lain itu?
0: Oke, itu saja Bang Al.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ini Bang Pak Suri atau Bang Andi kayak menjawab ini.
3: Ini Ustaz Nika, ini kebetulan dia ada background.
0: Ini kalau ngelihat apa ya, Ustaz Nika ini saya melihat Ustaz Faizar yang biasa rukia orang, agak mirip beliau.
3: Dia bisa juga.
0: Boleh Ustaz Andika untuk menjawab ini.
4: Jadi untuk hewan itu, hewan kurban adalah bagian dari hewan ternak. Dari hewan ternak ini termasuk dari unta, kerbau, sapi, yang halal dia, hewan ternak yang halal. Nah, itu selain itu tidak disyariatkan gitu. Apalagi hewan yang haram kan, tidak boleh. Walaupun dia ternak kan. Yang jelas itu bagian dari hewan ternak.
0: Berarti sesuai yang sudah disyariatkan saja ya. Dan memang sebenarnya kalau unta kita memang karena tidak ada juga, tapi ternyata ada beberapa waktu lalu saya sempat lihat di Jawa ternyata sudah mulai.
4: Ada di daerah Mojokerto kemarin, ada tim
3: peternakan ya.
0: Peternakan benar.
4: Di Mojokerto itu ada anggota kita di Juleha juga ada bilangnya juga. Cuma kalau unta kan dia naharnya ditoreh di atas dia,
0: bukan ditebalikan.
3: Proses sembelihannya beda.
4: Proses sembelihannya dia berdiri.
0: Itu yang membedakan ya.
4: Kita jarang nampak kan kalau kita sudah pernah umroh atau di Jabal Kurban, Allah tahu gimana caranya untuk menumbangkan atau menyembeli
0: unta ya. Baik, terima kasih Ustadz Andika. Nah, Ustadz Andika, berarti kan di Juleha ini tidak hanya mengajarkan teman-teman ya, atau mungkin menyembeli saja, tapi juga sampai ke tahap bagaimana menguliti hewan itu, bagaimana memotong daging-daging kurban tadi, benar tidak?
4: Betul.
0: Apa yang sering terjadi, mungkin kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di masyarakat dalam proses mulai dari penyembelihan atau mungkin hingga ke pemotongan hewannya ini, Pak Ustaz?
4: Yang sering terjadi itu kesalahan-kesalahan dari masyarakat waktu kurban itu adalah belum bisa memastikan sapi itu mati sempurna. Kadang seringkali kita tahu pekerja dari atau relawan yang dari kurban itu ketika sudah dipotong dan dikoreksi sama timnya, tapi seringkali langsung di, penggal dia di kampaknya dia.
0: Oke. Okay.
4: Di kampaknya untuk menyelamatkan kepalanya atau kadang nggak seperti itu juga, kadang langsung dipotong ekornya kan. Padahal memastikan kematian sempurna, kematian hewan itu adalah bagian dari proses syariatnya kita menyembeli.
0: Oke. Okay. Itu yang paling sering
4: yang salah. Sering kesalahan itu adalah belum mati sempurna. Dan dengan pengecekan mata, gerak korneanya, apanya, apa itu perutnya, kembang kempisnya ke perutnya, terus gerak refleksnya. Kalau sudah paling 5 sampai 10 menit sudah selesai kalau bagus penyembelihannya.
0: Bagus penyembelihannya ya.
4: Dan sudah dikoreksi. Kadang gini, ketika kita sembelih, sembelihannya kurang bagus, dia bisa sampai 20 menit
0: baru benar-benar mati.
4: Baru benar-benar. Nah, itu yang kita risikokan. Belum selesai kita sembelih sudah dibuka semuanya. Itu yang sering terjadi, kadang berdiri sendiri.
0: Itu ya. Dan disinilah peran Juleha untuk mengedukasi masyarakat yang mulai dari penyembelihan, pemotongan hingga pendistribusiannya. Baik, terima kasih Pak Ustadz Andika. Pak Dokter. Oke, terima kasih Pak Dokter masih bergabung. Masih dengan pertanyaan Pak Andika tadi. Terkadang memang kita sering menemukan ternyata hewan kurban itu masih bergerak. Nah, ini dalam sisi medis saya pernah baca ternyata ada beberapa bagian-bagian tubuh hewan itu, terutama hewan ternak yang disembelih ini masih bergerak. Nah, ini bagaimana dari sisi medis ini? Apakah itu benar masih hidup atau memang ada apa ya kayak otot yang memang masih bergerak ketika hewan itu benar-benar sudah mati? Bagaimana, Dokter?
2: Iya, jadi setelah hewan itu mati, ada namanya suatu mekanisme disebut dengan rigor mortis. Jadi istilahnya itu seperti twisting atau dia seperti bergerak-gerak ototnya ya. Kalau di istilahnya jadi mungkin kaku mayat kalau di manusia gitu ya. Ini itu kondisi pengerasan atau ototnya mengalami kekakuan terjadi setelah beberapa waktu pasca kematian. Biasanya memang ini terjadi karena perubahan-perubahan kimiawi dari ototnya sendiri. Jadi nanti akan ada penumpukan mineral di sana, kalsium, kemudian ada yang namanya ATP, ini adalah energi yang digunakan dalam otot. Nah, ketika ATP itu habis, kemudian nanti terjadilah kekakuan ini. Ya. Nah, seolah-olah nanti, padahal katanya sudah meninggal, ini sudah mati, tapi dia masih seperti bergerak, ya, seperti ada pergerakan. Terus sebenarnya sudah kita pastikan, karena tadi ya, seperti kata Pak Andika, kita sudah pastikan tidak ada refleks lagi, darahnya juga sudah berhenti memancar, kemudian tidak ada napas lagi, kemudian walaupun dia masih bergerak ya. Jadi memang ada suatu istilahnya ya, kalau hewan yang hidup itu ya bergerak, benar. Tapi kalau hewan yang bergerak itu belum tentu masih hidup. Nah, ini kaitannya sama rigor mortis tadi. Jadi bukan indikator utama kalau untuk gerakan ya pada otot, pada bagian-bagian tubuh tertentu itu, karena kita harus pastikan juga nih kalau ternyata memang dia sudah meninggal sempurna, tapi masih ada sedikit-sedikit pergerakan di otot itu suatu kondisi yang normal ya, rigor mortis namanya.
0: Oke, berarti normal berarti dokter ya. Bukan berarti walaupun masih ada bagian bergerak ini tidak boleh dipotong, bukan begitu berarti Pak Dokter ya.
2: Ya, asal kita sudah pastikan tadi ya, refleks tidak ada, pernapasan tidak ada, pengeluaran darah juga sudah tuntas dipompa keluar semua gitu ya. Jadi mulai kita bisa untuk lakukan penanganan selanjutnya.
0: Oke, baik.
2: Jadi ya, sih ini ya, mungkin tambahannya. Kalau baik. Untuk organ yang bisa kita amati lagi, untuk kematian sempurna itu, rahangnya lebih relaksasi, kemudian sphincter anus itu juga lebih relaksasi, ya, kelaminnya juga, hal-hal itu bisa kita jadikan acuan juga.
0: Baik, terima kasih Pak Dokter. Satu lagi Pak Dokter. Ini terkait dari sisi medis sendiri, sebenarnya bagaimana sih penanganan daging kurban agar tetap higienis dan juga aman untuk dikonsumsi nih Pak Dokter dari sisi medis sendiri?
2: Baik. Jadi memang kalau untuk daging kurban juga jeroan itu untuk masyarakat, ketika kita sudah mendapatkan dagingnya, jeroannya, seperti itu, penanganan yang tepat adalah sampai dengan di rumah itu direbus 30 menit minimal. Kalau misalnya tidak ingin direbus, ingin langsung dibekukan, biasanya kita masukkan ke suhu chiller dulu, suhu kulkas kita selama 24 jam, baru kemudian dimasukkan ke freezer untuk dibekukan. Nah, kenapa tidak dicuci? Ini untuk menghindari adanya kontaminasi bakteri, mikroba yang dapat nanti mencemari lingkungan dapur kita juga. Jadi memang tidak disarankan daging mikro itu dicuci. Jadi baiknya ya direbus minimal 30 menit dengan air mendidih, atau tadi kalau misalnya mau dibekukan, dimasukkan ke kulkas biasa dulu selama 24 jam, baru kemudian dimasukkan ke freezer. Nah itu untuk penanganan agar terhindar dari kontaminasi-kontaminasi bakteri.
0: Oke, baik dokter, berarti informasi yang beredar di masyarakat bahwa daging kurban itu tidak boleh langsung dicuci jika tidak ingin dikonsumsi, berarti benar ya dokter ya?
2: Betul.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya ke Pak Surya lagi nih Pak Surya, karena memang waktu juga yang membatasi kita. Boleh Pak Surya untuk closing statementnya terkait pesan kepada masyarakat agar pelaksanaan kurban terutama di tahun ini ya, ini bisa berjalan lebih baik dan juga sesuai dengan syariat. Boleh Pak Surya dulu.
3: Kami menyarankan kalau pernah mendengar organisasi atau perkumpulan juru sembelih halal ini ada pelatihan, silakan masyarakat, bapak, ibu, tokoh-tokoh masyarakat, terutama panitia-panitia kurban di masjid untuk mengikutinya. Karena di situ nanti banyak hal yang dapat diambil lah
0: manfaatnya.
3: Untuk manfaatnya. Pertama dari efisiensi waktu, tentang halal dan toyibah, serta penanganan hewan kurban sesuai syariat, insya Allah akan kita sampaikan di sana. Terus kami juga menyampaikan nih ada pelatihan lagi nih.
0: Oke.
3: Masih ada tiga pelatihan besar kami di Pekanbaru ini khususnya. Juga ada yang waktu dekat 14 ya. 14 Mei ini di Masjid RAPP Pangkalan Kerinci.
0: Oke.
3: Itu masih di luar. Bagi masyarakat yang mendengar, ada pelatihan, silakan mengikutinya. Terus di tanggal 15 itu di apa namanya? PTPN 45. PTPN
4: tanggal 16 di Rohul.
3: Oke. Nah, yang di PTPN 4 ini tanggal 15 di Tandun. Itu kita DPD Rohul. Kawan kita dari Juleha DPD Rokan Hulu akan mengadakan di sana insyaallah. Terus itu tanggal 16 ya. Tanggal 16. Oh, pindah tempat. Pindah tanggal. Terus kita nanti insyaallah di Rohil juga ada pelantikan DPD Rokan Hilir. Bagi masyarakat Rokan Hilir silakan mengikuti pelatihan tersebut di tanggal 16 di Bagan Si Api-Api. Terus tanggal 17-nya di Alamayang. Alamayang nanti silakan hubungi kami atau panitianya, silakan mengisi linknya. Terus ditutup di tanggal 24 di Masjid Senapelan. Nah, mari kita ramaikan di sana, kita tambah ilmu, insya Allah bermanfaat dan kita akan mencapai slogan kita asuh, aman, sehat, utuh dan halal. Halal dan toibah, insya Allah.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Surya. Selanjutnya Pak Andika, boleh satu menit untuk closing statement kita.
4: Baik, untuk closing statement adalah mempersiapkan ibadah kurban sebaik mungkin, itu adalah suatu kesunahan. Sohibul kurban adalah pemegang tanggung jawab penuh dalam proses penyembelihan hewan kurban sampai distribusi. Maka persiapkan sebaik mungkin, semaksimal mungkin agar kurban kita baik, aman dan sesuai dengan syariat.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz Andika. Terakhir Pak Dokter, pesan kepada masyarakat nih Pak Dokter agar lebih peduli lagi terhadap kesehatan hewan kurban.
2: Ya, jadi momentum ibadah kurban ini mari kita maknai tidak hanya sebagai pengorbanan bentuk ketaatan spiritual ya, tapi juga sebagai tanggung jawab kita bersama jaga kesehatan dan kesejahteraan hewan. Nah, pastikan tirisan yang sehat, tadi selain ciri fisik, juga harus ada SKKH-nya, surat keterangan kesehatan hewan atau surat veterinernya. Penanganan yang baik, serta proses penyembelihannya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah kesehatan veteriner dan syariat. Sehingga nanti jadwal pangan asal hewan yang asuh tadi ya, aman, sehat, utuh dan halal di masyarakat. Nah, semoga pelaksanaan ulang tahun ini berjalan lancar, membawa keberkahan, serta meningkatkan kepedulian kita terhadap kesehatan hewan, kesehatan masyarakat dan juga lingkungan.
0: Baik, baik, terima kasih Pak Dokter ya. Mendengar, ya. Tidak terasa hampir satu jam saja kita bersama dalam Riau Menyapa pagi ini. Kita ucapkan terima kasih kepada tiga narasumber kita. Ada Bapak Suryananda MM selaku Ketua Juleha DPW Riau. Dan juga ada Bapak Ustadz Andika Yulianto selaku Humas Juleha DPW Riau. Dan juga ada Bapak Dokter Hewan Mulia Fitranda ARSKH MSC selaku Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Atas informasi dan juga edukasi yang tentunya sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi mendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maizul pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar video di media sosial TikTok yang memuat narasi mengklaim bahwasannya ada informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Bea Cukai untuk tahun 2026 dengan cara mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, klaim tersebut

0: juga telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai pada 27 April hingga 29 Mei 2026. Demikian Cek Fakta kali ini kami sampaikan. Mendengar, nantikan Cek Fakta berikutnya pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Halo Pro 1. RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar. Senang saya Maizul masih dapat menjumpai Anda, tentunya masih dalam rangkaian Riau Pagi. Dan seperti biasa, setiap hari Rabu pukul 9 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Halo RRI, di mana kami memberikan Anda pendengar ya untuk membuka ruang untuk berinteraksi aktif, menyampaikan laporan atau keluhan tentang layanan publik di wilayah Anda yang Anda temui, yang Anda rasakan, tentunya untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak atau stakeholder terkait. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung, pendengar, kami tunggu di line telepon 0761 24

0: 4595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 7673 991 terkait keluhan yang atau mungkin aduan yang ingin Anda sampaikan, yang Anda rasakan di sekitar Anda pendengar. Silakan di 0761 24595 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811 7673 991, di mana selama satu jam ke depan kami akan menunggu partisipasi Anda tentunya pendengar di sini ya, di Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat selama satu jam penuh hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sambil menunggu, baik pendengar, kita akan break sejenak, kita rehat dulu, kita dengarkan satu lagu dari Gendrawari dengan Seribu Kali. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Prosatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Prosatu, RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Pro 1, RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali kita bersama pendengar di Halo RRI yang tentunya akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, pendengar, program yang kami hadirkan untuk Anda ya, untuk berinteraksi secara aktif, menyampaikan laporan atau keluhan yang Anda rasakan tentang layanan publik di wilayah yang tempat Anda tinggal atau mungkin yang Anda rasakan, agar segera dapat diperhatikan dan juga ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak atau stakeholder terkait. Silakan mendengar untuk Anda yang berpartisipasi di line telepon kami 0761-24595 atau di 0761-25111, dan juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991. Silakan sampaikan keluhan atau aduan Anda ya di Halo RRI, karena suara Anda solusi bersama. Di 0761-24595 mendengar, atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991 atau di line telepon satu lagi 0761-25111 bagi Anda ingin berpartisipasi dan juga menyampaikan keluhan yang Anda rasakan di sekitar Anda, baik itu terkait mungkin dengan layanan publik yang Anda rasakan tentunya, supaya dapat segera diperhatikan, ditindaklanjuti oleh pihak atau stakeholder terkait. Pendengar, boleh segera bergabung bersama kami di 0761-25111 atau melalui pesan WhatsApp kami di 0811-7673-991 dan juga di line telepon satu lagi di 0761-24595. Pendengar, silakan, masih kami tunggu partisipasi Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, supaya kami tahu apa yang menjadi masalah di sekitar Anda, apa yang menjadi aduan Anda tentunya, supaya bisa segera ditindaklanjuti. Kita coba angkat dulu telepon pertama. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi, assalamualaikum Mas Najul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Simpson, selamat pagi.
2: Pagi juga.
1: Oke, boleh dikecilkan dulu volume radionya, Bang Simpson.
2: Oke.
1: Oke. Oke, Mas Iflan, silakan.
2: Ini mengenai apa? Galian C, ya. Galian C udah berulang kali saya sampaikan.
1: Masih seputar Galian C ya.
2: Ini mengenai apa, pembuatan batu bata, batu bata fresh ataupun mengual ya. Di Muara Pajang ini sudah mulai banyak berjamur pembuatan batu bata Galian C. Itu termasuk Galian C juga ya. Dan menggali sampai mendalam. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat pembangunan mau dibangun di daerah Muara Pajar ini, banyak lubang-lubang dan terhambat itu bahasanya ya. Memang kadang di sini siapa yang punya tanah, dia minta izin bikin pondok, bikin apa, bedeng, sudah itu bisa berdiri sendiri tanpa izin. Ini yang saya bilang tadi, tolong ditertibkanlah atau diberikan izin. Biar ada tempat yang tertentu mereka itu berbuat. Jangan semua saya nak maunya. Jadi kita jalan itu, yang ada jalan hancur bikinnya. Kenapa hancur? Karena mobil mereka, mobil besar-besar itu, full diesel itu, masuk antar kayu, kadang sampai 3 trip, 4 trip. Lagi pula ke hutan, kita pun habis gundul dibikinnya. Semua kayu itu dibuat untuk membakar batu bata itu kan, itu pakai kayu itu. Kadang satu tungku itu mau 3 full diesel. Tiga kondisi berapa ton itu, 7 ton ya. Jadi kalau 21 ton itu kayu harus hadir. Itu masih hal kecil ya, yang paling general. Kadang sampai 7 kondisi. Jadi kayu di Ioni ke hutan kita ini hampir habis. Akasia itu habis semuanya. Gundul. Dan termasuk kayu-kayu liar yang lainnya pun ikut juga. Karena pembakar kayu apa ini, kumpul ini semua kayu bisa masuk. Nah itu, jadi tolong ditertibkan ya. Kalau tidak, berikanlah izin biar mereka tahu di mana tempat-tempat yang tertentu buatnya kan gitu. Jangan semua tanah, semua tempat main gali-gali aja. Ini menggali ini bukan hal kecil ya. Bila perlu tembus itu ke pusat bumi mau mereka itu. Ya kalau sebenarnya coba kita tengok ya, satu contoh ya, daerah ya tahu saja, Jawa Tengah lah ya. coba kita lihat itu. Kan payah membangun jalan, ya ada yang jurangnya lah, ada ininya, jadi nggak bisa merata dia. Jadi kami ini, kami bukan masyarakat di Muara Pajar ini sangat keberatan juga lah. Mereka banyak untung, kita kena, yang masyarakat lain kena, kan gitu, jalan habis, lumpur kan gitu. Jadi tolong diapakan, ditertibkan, diberikan izin. Kan termasuk pemasukan ke Pemda juga itu.
1: Iya.
2: Nah, kan pemasukan kan itu. Dan yang mereka tuh sembarang membuka-buka lahan seperti itu. Itu saya punya lahan mau dibuka juga, tapi saya tak mau izinkan. Kenapa rusak? Tanah itu tidak ada humusnya lagi. Kering kurintang. Kadang kalau musim kemarau, kemarin musim kemarau, masa sumur bisa 5 meter bisa kering? Nah itu gara-gara itulah ada apa-apa. Jadi itu aja, saya mau kepada pemerintah setempat, tolong ditertibkan lah. Bukan hanya di Muara Pajar, tempat lain pun di apakah. Ini sudah kota loh ya, sudah kota, pinggiran kota kami ini. Nah kan pinggiran kota terjadi seperti itu kan. Itu aja keluhan-keluhan ini. Selain itu, listrik ya, listrik juga ya, listrik di daerah Muara Pajar ini. Tiang pun tak ada.
1: Kenapa bang?
2: Tiang-tiang.
1: Tiang tidak ada.
2: Nah, tiang ke rumah-rumah gitu kan, aduh, kadang ngeri juga kami yang di sini tuh. Ke rumah-rumah gitu, rumah-rumah ya liar gitu kan. Jadi, kabel itu asal jadi aja lah. Di tanah pun jadi, yang penting dia ada masuk listrik. So, saya punya kena ini satu.
1: Ini...
2: Tapi ya karena saya butuh listrik ya, itu maka itu saya bilang tadi selama ini jalan, bentuklah jalan. Kalau sudah ada jalan, ada tiang listrik. Dan itu, nah, kalau soal ibaratnya mau di aspal atau apa, entah tahun berapa pun yang penting terbentuk dia. Jadi mereka tidak sembarangan masuk lagi kan gitu, tidak sembarangan menggali-gali bikin bedeng lagi kan itu.
1: Ini
2: nah,
1: bang,
2: itu aja mas.
1: Ini bang. Sebentar bang Simpson.
2: Iya.
1: Ini soal tadi tidak ada tiang apa listriknya mengalirkan listrik ke rumah warga, ini maksudnya seperti apa ini bang?
2: Ini maksudnya dari rumah ke rumah. Rumah ke rumah kan tak ada tiang lah gitu. Kalau ada jalan kan berarti ada tiang.
1: Nah,
2: ini jalan tikus. Jalan tikus ya kayak mana menempel di batang-batang kayu. Kadang ada kayu-kayu yang apa di situ tempel. Datang hujan, datang petir. Tumbang dia, kena lagi.
1: Oh berarti kabelnya tidak ada tiang listriknya bang?
2: Tak ada.
1: Listriknya memang ada dialirkan tapi tidak ada tiangnya seperti itu?
2: Ya ada
1: itu.
2: Tiang. Cuman numpang-numpang kayu. Ada kayu. Kayu pohon jengkol. Pohon jengkol ditumpangkan situ. Nah kalau pohon jengkol itu sudah laku, tumbang. Kena dia. Kadang kemarin terjadi juga sama saya. Ditabrak mobil kondisi mereka masuk. Nah, kan itu udah satu apa, dia menggantung dia, menggantung kabel itu jatuh, tinggal berat. Kayaknya kami bikinlah tiang-tiang liar gitu, tiang liar lah bahasanya itu ya. Itu aja, itu. Jadi kalau ada jalan, ada renesa, apa pembuangan air, apa karet, dia sudah ada tiang listrik, jadi gampang semuanya itu. Nah, Muara Pajar dengan Pekanbaru ini maju. Jadi orang-orang pendatang yang lain yang mau investasi di Riau masuk ke itu. Kita kan mengharapkan itu. Itu. Jadi itu yang tadi pegalin saya itu diterkitul lah.
1: Oke,
2: terima kasih. Kemarin Pak, Pak Simatupang sudah ngomong kemarin. Cuman kan maunya terjun langsung mereka ke lapangan. Kita sudah laporkan di Halu RRI. RRI ini bukan asal-asal loh. Ya, ini kenyataan semuanya. Boleh. Ini nomor saya nih, mau dibuktikan boleh, ya.
1: Baik.
2: Saya bertanggung jawab bicaranya. Nah, Halu RRI ini betul-betul apa nih? Penyambung lidah dari masyarakat umum. Kami tak tahu kemana mau lapor. Ke kantor pemerintah, nggak tahu lah bahasanya. Itu aja Mas Mejul.
1: Baik, terima kasih.
2: Selalu Mas Mejul. Jangan lupa sarapan pagi.
1: Siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya sudah berpartisipasi. Di belakang Bang Simpson mendengar, kami masih menunggu partisipasi Anda seputar keluhan atau aduan yang Anda temukan di sekitar Anda, di wilayah Anda ya. Baik itu terkait layanan publik dan lain-lain, agar segera diperhatikan, ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak atau stakeholder. stakeholder terkait. Silakan di 0761-24595 atau di 0761-25111 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa mendengar di 0811-7673-991. Baik, nampaknya kita masih akan rehat dulu sejenak. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Lugia dengan Memika. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena setelah ini Halo RRI tentunya masih akan kembali menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo Pro 1, RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Halo Pro 1. RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Masih bersama saya Mezul pendengar. Nampaknya sudah ada yang masuk di line telepon kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam Mezul.
1: Bang Deddy.
2: Ya.
1: Oke, selamat pagi Bang. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Boleh Bang, silakan. Apa keluhannya atau laporannya?
2: Ini Mezul. Aku lagi menyoroti masalah parkir di sebelah rumah sakit awal Bros Ayani itu loh. Kok nggak kira-kiranya lah orang be. Tarif parkir itu dinaikkan ya maju. Aturan 1.000 jadi 2.000. Yang 1.000 lagi duitnya kemana begitunya? Tapi... paling-paling itu setorannya 30 itu.
1: Kenapa?
2: 35.
1: Kenapa bang?
2: Ah?
1: Kenapa itu?
2: Setorannya.
1: Setorannya?
2: Iya.
1: Ke Dishub. Itu berarti di situ parkirnya parkir resmi bukan liar bang ya?
2: Iya.
1: Tapi jadi permasalahan ini mereka menaikkan harga.
2: Harga tarifnya.
1: Tarifnya ya, oke.
2: Iya. Ini masalah ini udah diberitakan hari itu di apa di Pro 1. Cuman tidak ada tindak lanjutnya dari Facebook. Sebetulnya itu harus dilanjutin ya, karena udah merugikan masyarakat loh. Itu yang jadi permasalahan.
1: Iya.
2: Ah, apa kalau pengunjung-pengunjung rumah sakit itu yang disewa tuh dengan apa itu parkir itu? Aku sempat ribut sama orang dulu. Sempat ribut aku dulu sama orang dulu. Untung ada teman aku yang lewat gitu. Sampai ini tukang parkir ini enak aja dia ngutip-ngutip uang 2.000. Itu teman aku tuh. Nah, digratiskannya aku parkir ada sebulan namanya. Nah, gratis aku parkir sebulan. Habis itu dimintanya lagi. Nah, itu loh Mizul.
1: Oke.
2: Jadi aku minta kepada Facebook ditindak lanjutin lah masalahnya. Karena udah merugikan masyarakat ini tuh. Ya, kalau 1.000 perak kalau dikumpul-kumpulin.
1: Iya.
2: Udah berapa itu? Kita akan makan di depan rumah sakit awal Bros itu cuma 12.000.
1: Iya.
2: Itu udah makan enak kita Mizul, udah pakai ayam itu. Ya, cuma 12.000. Hanya gitu aja sih Mejul.
1: Oke, baik, terima kasih Bang.
2: Oke, makasih Mejul, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deddy yang sudah bergabung tadi ya. Di belakang Bang Deddy, halo selamat pagi, halo RRI.
3: Halo, selamat pagi, saya lagi Mejul.
1: Oh Bang Simpson, iya Bang. Kenapa lagi Bang?
3: Mengenai parkiran ya, parkiran juga nih. Satu parkiran ini sebenarnya, maunya pemerintah ini, pemerintah kita setempat, jangan pakai sup-sup lagi. Itu yang menaikkan kadang-kadang uang parkir itu. Maunya pemerintah itu ada dinas yang mengutip langsung ke lapangan, memberi tugas. Ini di Muara Pajar ini CT-nya pakaian tak ada, pakaian dinasnya nggak ada. Jukir, pakaian jukirnya. Biasanya ini pakaian jukir kuning itu, pakaiannya. Kan itu. Ini bebas aja saya tengok itu. Ini benar nih parkir ada setoran atau setor-setor pada preman-preman yang tak yang tak bertanggung jawab kan itu. Nah, di sini sebenarnya kalau pemerintah biar masuk pemasukan uang itu banyak, itu tadi saya bilang tadi tak usah pakai pakai koordinator tak usah. Karena saya lama Pekanbaru ya, saya pernah juga jadi apa koordinator partai, saya tahu semuanya. Dari atas contohnya kontraknya sekian, katakan 10 juta. Kita bisa naikkan di bawah, naik dari apa. Itu kena ke dikirnya, kita tekan ke dikirnya. Nah itu, saya tuh pegang jalan angka itu saya dulu. Jadi saya tahu semuanya prosedur dikir apa ini, parkiran ini. Jadi itu saya bilang tadi, kalau bagus ya, biar pemasukan tuh lebih apa dari, parkiran tuh banyak miliaran itu masuk, bukan titik. Bukan jutaan itu, miliaran itu masuk itu. Kalau dikelola dengan baik, pemerintah mengelola dengan baik itu, pemerintah langsung ngambil itu langsung, itu akan masuk ke Pemda semua uang itu. Tidak pakai sub-sub, tidak pakai koordinator yang membuat orang juru parkir itu kena sampai sekian. Akhirnya penekanannya pada apa yang parkiran kenanya kan, yang ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang apa suka-sukanya, dan tidak pakai-pakai dinas lagi. Nah, jadi itu, jadi pertanggung jawab ke jukir pun harus ada juga. Jangan cuman kadang-kadang jukir ini di lapangan pun berkelahi itu. Harus berkeras-keras dia. Kalau tidak, mana dapat dia itu. Nah, di sini ini saran ya, saran kepada pemerintah supaya pemerintah mengerti itu semua. Itu aja, Majul.
1: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Simpson. Ya, ini saran yang membangun tentunya. Silakan, Bang Simpson. Halo, selamat pagi. Halo, RRI.
4: Halo, RRI. Selamat pagi.
1: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Azuri di Jalan Yosudarso, Gang Jaya, Kelurahan Meranti Panda, Kecamatan Rumbai.
1: Pak Azuri di Yosudarso ya, Pak ya?
4: Ya.
1: Oke, silakan Pak, laporan atau keluhannya.
4: Kalau katakan keluhan, tidak boleh kata Ustaz kita mengeluh, katanya.
1: Tapi ngeluh untuk demi kebaikan bersama ini, Pak, demi kemaslahatan mungkin tidak apa-apa.
4: Iya. Jadi yang pertama tidak usah mengeluh dulu, bersyukur dulu lah.
1: Boleh Pak.
4: Kenapa bersyukur? Ya kalau terjadi banyak orang ngeluh-ngeluh, Pak Simpson juga ngeluh, Pak Deddy juga ngeluh. Kalau aku ini bersyukur ini Pak, bukan mengeluh.
1: Iya Pak.
4: Ya contohnya kami di Kelurahan Meranti Panda ini, jalan-jalan lingkungan kami sudah bagus semua ini Pak. Mulai dari sinyalisasi, sekarang juga sudah berwarna. Begitu juga rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah tua yang dulunya papan siberan, papan biasa dari atap seng sudah dirubah. Ya, menjadi rumah layak huni. Kalau saya menilai bukan layak huni, tapi bagus huni. Itu Pak ya. Jadi Pak Tentara kita ini betul-betul bekerja ekstra, ekstra betul dia bekerja di Kelurahan Meranti Panda ini.
1: Tadi di mana Pak? Di kelurahan apa tadi Pak? Di alamat lengkapnya?
4: Jalan Yosudarso. Gang Jaya.
1: Gang Jaya.
4: Kelurahan Meranti Panda.
1: Meranti Panda. Oke Pak, balik.
4: Iya kan? Itu syukurnya begitu. Dulu jalannya di sini terkenal dengan daerah kumuh, daerah kotor, daerah tertinggal, kampung narkoba, daerah bergaris merah, berbagai macam julukannya. Tapi sekarang sudah mulai ya, sudah mulai pulih, sudah mulai bagus. Begitu juga di jalan nelayan. Nelayan dulu jalannya masih banyak yang berlubang. Sekarang pun sudah bagus, walaupun hanya sekitar 3 kilo atau 5 kilo. Tapi kalau kita telusuri jalan raya itu sampai ke jalan ujung, tentunya masih ada yang berlubang. Tidak tertutup kemungkinan itu. Kemudian kalau kita melihat di Kecamatan Rumbai Barat, tempat Bang Simpson berada ini, itu kalau kita perhatikan di jalan Sri Indra, terus mentok ke kantor Camat Rumbai, di depannya itu ada kantor Puskesmas. Itu yang simpang tiga itu kalau banjir tuh Pak. Banjir kalau hujan lebat, itu selalu airnya tergenang di situ, di simpang tiga itu.
1: Oke, itu menggenang berarti hingga menyebabkan banjir atau bagaimana ini Pak?
4: Iya, menyebabkan banjir. Jadi kemarin itu sudah ditangani, maka diputuslah jalan itu, dikasih gorong-gorong. Tapi gorong-gorongnya itu kan lebih tinggi daripada jalan. Sehingganya air hujan itu juga tidak masuk ke gorong-gorong itu. Tetap tergenang ya depan Puskesmas itu. Depan Puskesmas simpang tiga itu Pak. Antara Jalan Teguh Kasim dengan Jalan Sri Indra itu. Nah kalau kita masuk ke dari simpang Bingung itu, atau simpang Palas itu. Kalau orang menyebutnya itu tanjakan Bukit Nasib. Nah, itu di bawahnya itu juga banyak jalan yang harus diperhatikan oleh Pak Camat Rumbai itu. Ya, jalannya terkikis kiri kanan, jalannya berlubang. Nah, itu masih banyak sebetulnya yang harus dikerjakan PR bagi pemerintah kita ini.
1: Baik. Terima kasih Pak apa ya?
4: Pak Azuri.
1: Iya, Pak Azuri. Baik, terima kasih atas laporannya.
4: Kalau saya mau menanggapi tentang parkiran tadi ini loh Pak, tentang Pak Deddy.
1: Oh iya, baik Pak.
4: Itu kan kalau saya menanggapi, saya sebetulnya kalau saya perhatikan parkir itu, memang juga sering saya bentrok dengan parkir itu. Ya, kenapa bentrok? Ya Pak Wali sudah mengatakan 1.000. Kok diminta saya 2.000? Ini Bapak pakai keranjang ini lho Pak, katanya. Ini Bapak parkir Pak, yang teduh ini lho Pak. Ini di dalam, kalau di luar ialah 1.000 Pak. Ini kan lho pakai atap ini, katanya. Mm-hmm. Ini Bapak bawa keranjang ini 2000 ini Pak katanya. Ini kan sering kayak gitu kan.
1: Mm-hmm.
4: Jadi orang yang nagih itu juga enggak pakai pakaian dinas, dia enggak ada pakaian disub itu.
1: Iya. Yeah.
4: Pakaian preman biasa.
1: Mm-hmm.
4: Jadi saya menilai kadang-kadang betul kata Pak Dedi itu semuanya itu diatur oleh koordinator.
1: Mm-hmm.
4: Jadi kalau seandainya saya orang berduit ada lahan basah di situ.
1: Mm-hmm.
4: Saya sanggup beli itu loh Pak.
1: Mm-hmm.
4: Pak, saya parkir di daerah A itu loh Pak. Saya ingin megang ya. Saya dengan Bapak, saya beli parkir itu 30 juta.
1: Mm-hmm.
4: Bapak terima ini, Bapak tunjuk saya juga parkir itu. Tanggung orang itu Pak, coba bayangkan.
1: Mm-hmm.
4: Jadi lahan parkir itu dibeli sama koordinator itu.
1: Mm-hmm.
4: Yang si A sekarang yang berparkir situ, bertugaskan dia, pindah ke tempat lain, tapi yang di situ.
1: Yeah.
4: Begitu sanggupnya orang itu untuk mencari lahan parkir itu.
1: Mm-hmm.
4: Ini heran kadang-kadang.
1: Mm-hmm.
4: Ini untuknya Pak Dedi tadi. Kalau itu Pak Sinton ya, perbanyak sabar aja lah Pak.
1: Mm-hmm.
4: Ya?
1: Mm-hmm.
4: Kalau dulu Pak Sinton memerlukan jalan di depan rumahnya itu, juga sama dengan kayak tadi, masih becek, masih berlumpur, katanya mobil-mobil truk bernyewat, katanya.
1: Mm-mm.
4: Ya, obatnya sabar aja lah. Pokoknya sering-sering kita akan telurah, kalau perlu kita ikut ke musrenbang di situ. Nah, mudah-mudahan diperhatikan oleh Pak Lurahnya, diperhatikan oleh Pak Camannya.
1: Okay.
4: Itu sudah Pak Mizul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zuri ya, di Sudarso. Baik, selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Assalamualaikum, Mizul.
1: Waalaikumsalam, ya Pak Deddy.
5: Ya, ini masalah jalan Lagersa ini ke Majul. Itu udah parah kali.
1: Di sekitar mananya, Bang?
5: Di Lagersa.
1: Ya, maksudnya di bagian mananya? Mm-hmm.
5: Di dekat waterpark itu loh.
1: Oh, oke. Okay.
5: Nah, itu
1: parahnya parah bagaimana nih, Bang?
5: Hmm?
1: Hah? Parahnya bagaimana ini bisa digambarkan?
5: Udah nggak ada lagi sisi baiknya.
1: Mm-hmm.
5: Di RRI ini udah sering aku ngomong kayak gitu.
1: Mm-hmm.
5: Di sebelah juga aku laporkan kayak gitu.
1: Mm-hmm.
5: Tapi tindak lanjutnya sampai sekarang belum ada gitu loh.
1: Mm-hmm.
5: Aku baca berita, aku dengar berita terakhir di Pro 1 ataupun di Radio Sebelah itu jumlah PHD Riau ini udah meningkat ya.
1: Iya. Yeah. Mm-hmm.
5: Mm. Tapi untuk pembangunan ini kayaknya minim ya.
1: Mm-hmm.
5: Dia tuh pasar apa tuh, pasar Cipuan tuh sampai sekarang masih juga terbengkalai. Ya,
1: mm-hmm.
5: Dari zaman siapa nanti siapnya tuh pasar itu?
1: Mm-hmm.
5: Mm. Mm-hmm. Itu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah,
5: jadi, aku minta itu dinas PUPR bukan nggak tahu itu jalan Labersa itu rusak parah gitu. Orang tuh tahu.
1: Mm-hmm.
5: Kan orang tuh pernah mengerjakan jalan itu, tapi cuma dilihat karirnya aja. Bukan di apainya, di overlay-nya.
1: Mm-hmm.
5: Nah, itu loh.
1: Mm-hmm.
5: Nah, jalan itu sekarang udah berlubang-lubang juga, masih berlubang-lubang juga lagi.
1: Mm-hmm.
5: Kayaknya itu aja sih,
1: Majul. Oke, okay, baik. Terima kasih, Bang Deddy ya.
5: Oke, okay, Majul. Makasih. Mm-hmm. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Deddy di Labersa ya. Baik, pendengar, kita akan beralih ke pesan WhatsApp yang dimana kami dapat informasi dari pendengar Bapak Oja di Arengka, dimana mengirimkan foto dan juga keterangan. Ini tepatnya di Simpang Pasar Pagi Arengka. Halo RRI, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Oja di Arengka atas. Ini melaporkan ada bongkahan batu besar pembatas jalan raya. Sepertinya dibongkar dan juga ada 3 bongkah batu pembatas ini yang akhirnya tergeletak hingga masuk ke badan jalan di bawah flyover Simpang 4 Pasar Pagi Arengka. Tentunya hal ini sangat membahayakan pengguna jalan karena batu ini sudah lama seperti ini kondisinya, dan mohon kepada pihak atau stakeholder terkait agar mengalihkan dan juga memperhatikan kondisi ini sebelum terjadinya atau mungkin adanya korban di kemudian hari. Terima kasih Pak Ojak atas informasinya. Semoga ini dapat kami segera kami sampaikan ke pihak terkait dan juga dapat ditindak lanjut. Terima kasih sekali lagi atas informasinya Pak Ojak ya. Baik, pendengar, kita akan rehat kembali sejenak dan Anda juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Baik mendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026 sudah harus berakhir sampai di sini. Terima kasih atas segala partisipasi Anda pendengar dari pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi. Mudah-mudahan laporan atau keluhan yang Anda sampaikan kepada kami dapat segera kami sampaikan ke stakeholder atau pihak terkait supaya bisa segera ditindaklanjuti. Jangan lupa nantikan terus Halo RRI pendengar setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Mazul Hardinas, pamit sejenak dari ruang dengar Anda, dan tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi.
1: Demikian, Halo Pro 1 RRI Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Riau Siang.
2: Selamat siang pendengar, kita kembali bersama tentunya dan kali ini kita beralih ke rangkaian Riau Siang. Dan saat lagi pendengar, siang hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda siaran podcast On The Record kerjasama dengan LKBN Antara untuk membahas topik program transmigrasi di era baru bersama narasumber Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang akan dipandu oleh host Nabila Karisti. Kami informasikan juga kepada Anda bahwa podcast ini juga disiarkan atau dirilai langsung oleh studio penyiaran Bengkalis. Baik pendengar, kita ikuti dan selamat mendengarkan.
3: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
4: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pintar sekali ya, bagus sekali karena memang itu.
5: Stand by On The Record.
3: Ya, selamat datang di podcast Antara On The Record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat datang Pak di studio.
4: Terima kasih atas undangannya.
3: Satu kehormatan untuk kita, Bapak bisa berkenan hadir secara langsung di sini.
4: Pasti ya.
3: Saya jadi ingat betul nih Pak, dulu pernah saya ditanya begitu sama guru, apa yang dimaksud transmigrasi ya kan? Terus kita semua murid-murid menjawab, oh iya Bu, perpindahan dari Pulau Jawa keluar Pulau Jawa. Nah sekarang transmigrasi yang sekarang ini seperti apa sih? Apa sebetulnya yang ingin dihidupkan kembali Pak? Karena kita lihat program transmigrasi ini kan sempat mulai bergema gitu ya di era Orde Baru. Nah sekarang ini seperti apa Pak?
4: Ya dulu bergemanya juga karena kan concern Presiden pada saat itu masif kepada swasembada, anggarannya juga cukup besar sekali, dan kemudian fokusnya hanya pada perpindahan penduduknya. Jadi tingkat kesuksesan, keberhasilannya ditentukan dari seberapa besar jumlah penduduk. Dan memang pada saat Orde Baru itu kita sudah berhasil untuk menempatkan lebih dari 2,2 juta kepala keluarga. Jumlah total jiwanya itu lebih dari 9,1 juta jiwa. Kalau sudah dengan anak turunannya mungkin sekarang kita perkirakan itu sekitar 40 juta jiwa. Nah, saya juga Mbak Nabila pada saat sebelum

0: saya menjadi menteri, berpikirnya sama gitu. Karena itulah pengetahuan saya tentang transmigrasi. Tapi pada saat saya menghadap Bapak Presiden di Kertanegara, beliau menyampaikan tidak begitu lagi, tapi kamu harus lakukan transformasi, transmigrasi. Transformasi ini beda dengan reformasi. Kalau reformasi itu kan memperbaiki yang lama, kalau transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya, kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya apa namanya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak, atau apalagi pulau ke pulau yang lain, tidak, tapi adalah satu desain urbanisasi yang terencana.
1: Tadi Bapak bilang bahwa ini untuk mengubah persepsi yang memang jadi apa ya, ya cukup sulit lah untuk kita bisa menginfluence atau apa ya, membuat orang-orang tuh tahu gitu bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang terencana tadi ya Pak ya. Sebetulnya bagaimana nih cara dari Kementerian Transmigrasi untuk bisa meyakinkan atau menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa transmigrasi yang sekarang ini adalah transmigrasi yang lebih baik, yang untuk masa depan, dan yang pastinya juga untuk membangun desa-desa begitu ya Pak ya, supaya lebih maju. Seperti apa tuh Pak?
0: Nah, jadi kita lakukan komunikasi yang intens. Undang-Undang Transmigrasi nomor 29 tahun 2009 mengamanatkan bahwa tidak bisa lagi siapapun, pusat maupun daerah, itu asal-asalan memindahkan penduduk. Jadi kalaupun misalkan orang Papua Selatan mau dipindahkan ke Papua Barat, meskipun orang asli Papua, itu tidak bisa tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah daerah yang menjadi tujuan. Begitu sebaliknya. Tidak bisa orang misalkan Papua Pegunungan dipindahkan ke Papua Selatan tanpa permintaan atau tanpa izin dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi itulah semangat dari transmigrasi hari ini, selaras sejalan dengan otonomi daerah. Gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana Pak?
0: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, sungai Mambremo kalau tidak salah namanya. Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya
1: situ?
0: Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya Pak. Sejauh ini seperti apa sih Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Hmm. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya, mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Hmm. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. Hmm. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
0: Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi hanya swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya
1: SDM-nya berkembang.
0: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
0: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya di bawah 20 meter? Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rempang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus Patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar enggak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
0: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, memang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada cukup. Tapi kan kita tidak kesana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru, melalui industrialisasi dan hilirisasi, sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan, agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan perhatian gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra-FS. Nah, insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak, atau dikirimkan. Nah, ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi Transmigran Patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal dunia.
1: Yang di fak-fak itu ya Pak? Ya,
0: saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo dengan mengatakan bahwa ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali. Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang, begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja. Itu ada ke luar negeri, begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini. Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ikatan ini. Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi. Hanya sekedar menyuarakan aspirasi. Tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma. Ya kan? Satu adalah pendidikan. Dua penelitian. Tiga pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian. Tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN. Forumnya kan wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian. Kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan. Karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak miskin karena penduduk kita besar, ya kan? 285 juta. Sekarang ada fakta Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar, itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda, bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini, insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini, fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya. Kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu, supaya mereka bisa bertahan hidup. Untuk karena mereka kan gitu ya, butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan, itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah dua kakak gitu. Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah, yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah, kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata. Saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya. Ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang disampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji. Ya kan, kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Oh, lebih-lebih ya. Dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung.
1: Iya.
0: Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor, sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana, kemudian ada yang perkebunan, tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata, tapi belum sangat dieksplorasi. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia, namanya Nihi Sumba, itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, ya kan, mudah-mudahan bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan. Dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas permukaan. Ternyata di bawah permukaan juga ada potensinya dan sebagainya. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus itu saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain dari apa potensi yang akan kita kembangkan di sana, begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina. Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan, bahkan hingga 0%, tadi Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya, industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mm-hmm. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Mm-hmm. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Mm-hmm. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Mm-hmm. Atau contoh misalkan, mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia. Uh-huh. yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Uh-huh. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Uh-huh. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta. Melalui program transmigrasi tadi. Hmm. Nah, yang menarik nih, di Yichang, kota Yichang itu, sudah ada potensi jeruk di situ, ya kan? Tapi tidak berkembang. Hmm. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat, padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya, sejak tahun 78 itu, stagnan begitu. Mm-hmm. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Mm-hmm. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan, ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Mm-hmm. Jadi, pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftitah, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

99,1% bahkan baru kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi kita bersama pendengar ya, masih dalam rangkaian Riau Siang. Setelah tadi kita mendengarkan podcast kerjasama antara RRI dan juga LKBN Antara, yaitu podcast on the record bersama narasumber Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Bapak Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara yang membahas seputar produk transmigrasi di era baru. Nah, kini kita beralih ke rangkaian musik dan informasi pendengar yang akan menemani Anda tentunya hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di mana selanjutnya kami punya informasi di mana Polda Riau pendengar ini melalui Direktorat Reserse Narkoba dan Jajaran ini berhasil mengungkap 435 kasus tindak pidana narkotika selama operasi Antik Lancang Kuning 2026 yang berlangsung dari 16 April hingga 7 Mei 2026. Dalam operasi tersebut sebanyak 557 tersangka berhasil diamankan. Wakapolda Riau Hengki Haryadi ini menjelaskan dari total tersangka 487 orang ditahan dan 70 lainnya menjalani rehabilitasi. Barang bukti yang disita itu mencapai 34,38 kg narkotika yang terdiri dari sabu, ekstasi, ganja, happy five, serta cartridge yang diduga mengandung etomidate. Selain narkotika mendengar, polisi juga menyita uang tunai sebanyak 159,8 juta rupiah, 5 mobil, 1 speedboat, dan 128 sepeda motor, dan juga 467 telepon genggam. Pengungkapan ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 162.754 jiwa dengan nilai ekonomis barang bukti mencapai 34,85 miliar rupiah. Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Putu Yuda Prawira juga menambahkan mendengar salah satu kasus menonjol terjadi di Kepulauan Meranti dengan pengungkapan 27 kg sabu melalui jalur perairan, di mana Polda Riau menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan narkotika demi melindungi masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambilin pul. Kepingin pul aku nasi goreng di depan itu. Sal, kemana kau?
4: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan

Pendengar Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan ini memanggil saudara Sukatno bin Ahmad yang bertempat tinggal di Jalan Impres, Gang Ikhlas, RT 001 RW 008, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Merpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Paritindah pada hari Senin tanggal 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Kita ke informasi terakhir pendengar. BNN Kota Dumai menegaskan bahwa penggunaan narkotika yang memenuhi syarat dapat direkomendasikan oleh penyidik untuk menjalani asesmen sebelum proses hukum dilanjutkan. Jika memenuhi kriteria, mereka dapat menjalani rehabilitasi tanpa dipungut biaya. Kepala BNN Dumai, Sasli Rais ini menjelaskan seluruh biaya rehabilitasi di fasilitas milik BNN ditanggung oleh negara. Dilansir dari laman rri.co.id, beberapa lokasi rehabilitasi rawat inap yang direkomendasikan antara lain ada RSJ Tampan Pekanbaru, BNN Batam, BNN Deli Serdang, dan Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. Namun tidak semua pengguna narkotika dapat direhabilitasi. Jika hasil asesmen menunjukkan keterlibatan dalam jaringan peredaran, status residivis atau barang bukti melebihi dari 1 gram, maka kasus akan tetap diproses secara hukum. Tim asesmen terpadu ini terdiri dari unsur BNN, Polri, Kejaksaan, tenaga medis, dan psikolog. Lama rehabilitasi sendiri pendengar ini disesuaikan dengan tingkat kecanduan, mulai dari sekitar 3 bulan untuk kategori ringan hingga 6-9 bulan untuk kasus yang lebih berat. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam rangkaian Riau Pagi dan juga Riau Siang. Setelah ini ada rekan saya Riri Handayani akan melanjutkan kebersamaan Anda dengan kami di rangkaian Riau Siang hingga Riau Sore jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi juga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita juga akan segera bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorlot pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barca. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini

Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga
2: karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai

0: menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kata gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi timnas senior Indonesia.
4: Kita berharap timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tetap akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Lilia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, pedasting, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, pedating, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programmer dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI.co.id. Pada portal berita RRI.co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperluas kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight PESA Bola Dunia 2022. Silakan.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Atik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI dan program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Hana,
3: usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Dengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Riau siap.
2: Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Di Indonesia, permainan bola voli menjadi satu di antara cabang olahraga yang digemari berbagai lapisan masyarakat, mulai anak-anak sampai orang tua, laki-laki maupun perempuan. Dalam sebuah catatan sejarah, permainan bola voli berasal dari negara Amerika Serikat, khususnya daerah Hoylock, Massachusetts. Permainan bola voli sendiri diciptakan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Massachusetts. Awal mulanya, dia menciptakan permainan bernama Mintonet untuk menggantikan permainan bola basket yang dianggap melelahkan. Namun, apa yang menyebabkan kemudian disebut bola voli? Dinamakan bola voli karena ciri khas permainan ini adalah melambungkan bola sebelum bola menyentuh tanah atau volleying. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI Daring, voli adalah bola yang terbang atau melayang sebelum menyentuh tanah. Gimana? Jadi tahu kan arti kata voli pada bola voli?

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari NMES Kamaleng ya, Anugerah Terindah. Lagu spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada siang hari ini di Riau Siang ya, bersama saya Riri Handayani hingga jelang Riau Sore nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di edisi Rabu 13 Mei 2026. Nah, pendengar di Riau Siang kali ini di edisi Rabu 13 Mei akan banyak sekali informasi menarik untuk pendengar dan juga program-program spesial tentunya. Jangan lewatkan nanti pada pukul 12 lebih 5 menit akan ada obrolan siang ruang disabilitas dan inklusi pendengar. Kemudian nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada Warta Riau Siang. 13 lebih 30 waktu Indonesia Barat akan ada program request Pro 1. Kemudian nanti cek fakta pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat juga akan ada informasi program Asta Cita ya, program dialog interaktif Indonesia Cerdas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti juga akan ada lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat langsung dari RRI Batam ya. Cek fakta pada pukul 17 waktu Indonesia Barat dan masih banyak lagi informasi menarik serta program spesial untuk pendengar di siang hari ini. Selamat siang aja untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas ya. Kita di program Riau Siang tentunya. Dan informasi menarik untuk pendengar dari Pengadilan Agama Pekanbaru memanggil Saudara Sukatno bin Ahmad ya, yang bertempat tinggal di Jalan Impres, Gang Ikhlas, RT 001, RW 008, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin tanggal 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Sukatno bin Ahmad yang bertempat tinggal di Jalan Impres, Gang Ikhlas, RT 001, RW 008, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru, Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Senin, tanggal 14 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan. Satu lagu spesial menemani pendengar tentunya di Riau Siang kali ini, Simpan Rasa dari Fadel Nasir.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Baik pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja ada berada siang hari ini, tapi tahukah kamu ya dari Dikta featuring Kamasean. Satu lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 11:53 waktu Indonesia Barat dan kita masih di Riau siang ya. Informasi dari Pengadilan Agama Pekanbaru kali ini. Juru sidang Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Tommy Faroza bin Zahir Nur yang bertempat tinggal di Jalan Pesantren Gang Saus RT 005 RW 008 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Tommy Faroza bin Zahir Nun yang bertempat tinggal di Jalan Pesantren Gang Saus RT 005 RW 008 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru agar dapat hadir pada persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Agama Pekanbaru Jalan Datuk Setia Maharaja atau Parit Indah pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Riau Siang
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial obrolan siang Ruang Disabilitas untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026.
2: Obrolan siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir ya, menemani waktu istirahat siang Anda dalam program Ruang Disabilitas. Sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan informasi, edukasi serta motivasi tentang dunia disabilitas dan pendidikan inklusif. Nah pendengar, setiap manusia memiliki kesempatan untuk sama-sama bertumbuh, belajar, berkarya, dan meraih cita-cita. Hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang inspiratif sekali, yaitu biarkan aku menang, tetapi jika aku tidak bisa menang, biarkan aku berani dalam mencoba. Nah itu dia pendengar, untuk membahas tema ini, kita sudah bersama narasumber yang luar biasa sekali, yang kompeten di bidang pendidikan khusus, yaitu Ibu Mariati SPD dari SLB Negeri.

0: Soina sebenarnya ya.
1: Soina?
0: Soina. Jadi itu salah satu motonya itu tadi, biarkan saya menang, tetapi jika saya tidak menang, biarkan saya untuk mencobanya. Jadi di situ maknanya biarkan saya menang itu artinya mereka mereka semangat untuk berjuang untuk menang, tetapi jika tidak menang, karena di dalam perlombaan itu kan tidak mungkin semuanya juara satu ya.
1: Benar.
0: Nah, jadi istilahnya sikap sportif dia, dia menerima, tetapi yang ada yang ketiganya itu biarkan saya mencobanya, biarkan saya mencobanya artinya dia sudah berusaha, dia sudah menunjukkan keberanian dia, dia sudah mempunyai rasa percaya diri untuk tampil yang terbaik.
1: Berarti intinya tidak mau berhenti mencoba ya?
0: Iya.
1: Keren sekali. Kenapa keberanian mencoba sangat penting untuk anak-anak kebutuhan khusus ini, Bu?
0: Karena ini sebenarnya saya apa sampaikan dulu ya, bahwa
1: boleh,
0: anak
1: silakan.
0: Yang berkebutuhan khusus di Soina ini kan khusus anak disabilitas intelektual. Artinya mereka penyandang, ini bukan anak-anak saja kalau di Soina. Jadi di Soina itu sebuah wadah olahraga itu yang menyelenggarakan kegiatan olahraga untuk penyandang disabilitas intelektual. Jadi disabilitas intelektual itu artinya mereka orang-orang yang mempunyai kemampuan di bawah rata-rata dibandingkan orang yang seusia dengan dia. Jadi mereka mempunyai keterbatasan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi di situ sesuai sama yang motonya tadi.
1: Yeah.
0: Kenapa apa pertanyaan tadi, Mbak? Yang
1: kenapa keberanian mencoba?
0: Ya, keberanian untuk mencoba. Jadi
1: sangat penting bagi
0: anak-anak
1: mereka.
0: Anak-anak ini di masyarakat yang selama ini memang masih banyak yang memandang anak-anak itu sebelah mata.
1: Iya,
0: mereka memandang anak-anak itu tidak pun mempunyai kemampuan. Mereka tidak menganggap anak ini mempunyai kemampuan atau kompetensi yang bisa dikembangkan gitu. Jadi makanya kita di Soina ini membawa anak-anak ini untuk meningkatkan rasa percaya diri dia melalui latihan-latihan sehingga dia mempunyai rasa percaya diri, dia bisa berani untuk tampil di depan umum gitu. Sehingga pandangan masyarakat yang sebelah mata tadi mungkin akan sedikit berkurang atau memang berkurang gitu.
1: Iya,
0: jadi mereka
1: benar.
0: Bisa diterima di masyarakat gitu.
1: Gitu. Jadi nggak akan ada lagi yang memandang sebelah mata ya.
0: Iya.
1: Mereka membuktikan bahwa mereka mampu untuk mencoba ya. Itu rata-rata usianya berapa ya, Bu, kalau boleh tahu?
0: Kalau untuk di Soina ini dia tidak ada batasan usia.
1: Oh gitu.
0: Jadi dia dari anak-anak sampai dia dewasa, yang sekolah maupun di luar sekolah ataupun alumni dari sekolah luar biasa itu mereka bergabung di dalam klub Soina ini.
1: Gitu. Iya. Berarti berkumpul bersama gitu ya? Antara yang kecil mungkin yang paling kecil berapa usianya kalau buat tahu?
0: Usia sekolah biasanya itu.
1: Usia sekolah ya, 7 atau 6 atau 7 ya?
0: Iya. Karena kan orang tua ini kalau anaknya belum sekolah biasanya mereka mungkin karena ketidaktahuannya atau ada rasa minder dia gitu. Jadi dia tidak membawa anak ini ke tempat umum gitu. Jadi kalau setelah sekolah kan mereka mungkin baru tahu ya, oh di sini ternyata ada wadahnya gitu untuk anak-anak seperti ini gitu.
1: Jadi mereka anak-anak itu nggak minder juga ya, Bu ya, kalau di sekolah biasa otomatis kan minder ya pasti.
0: Pasti itu pasti ya.
1: Benar, kalau di situ kan mereka kayak punya temannya sendiri gitu ya.
0: Iya, dia kan istilahnya mereka bertemu sama sesama jenis dia gitu.
1: Iya,
0: kita kan kalau di SLB ini banyak jenisnya.
1: Benar.
0: Cuman dia ketemu di situ sesama yang tunagrahita, istilahnya tunagrahita itu penyandang disabilitas intelektual itu. Ketika ketemu sama sesama dia, tentu otomatis dia merasa, oh ternyata tidak aku sendiri loh yang seperti ini. Gitu.
1: Jadi kan, pedenya muncul ya.
0: Pedenya muncul, keberaniannya mulai muncul gitu.
1: Betul. Luar biasa ya. Bagaimana Ibu memaknai kemenangan dalam konteks pendidikan anak disabilitas nih, Bu?
0: Ya, kalau untuk kemenangan itu bukan prioritas ya kalau
1: betul.
0: Di Soina kita beda. Soina ini beda sama mungkin olahraga yang lain. Jadi di sini hasil akhirnya tuh kita bukan menang, bukan menjadi juara.
1: Iya. Jadi
0: jadi kalau untuk ini gini, dia bedanya kalau yang olahraga umum itu kan prioritasnya menjadi juara.
1: Iya.
0: Kalau yang di Soina ini tidak. Jadi semua anak-anak yang menang maupun yang tidak menang itu mereka mendapat penghargaan. gitu.
1: Gitu.
0: Jadi karena di sini kan Soina

0: ini sebenarnya olahraga, boleh dikatakan olahraga rekreasi gitu.
1: Sambil bermain gitu ya?
0: Ya, jadi istilahnya kan untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu. Betul. Loh. Jadi sehingga mereka itu mempunyai kompetensi bisa dikembangkan ya mungkin melalui olahraga sehingga ya intinya itu dia bisa diterima oleh masyarakat.
1: Gitu. Benar.
0: Nah, jadi menang itu bukan yang prioritasnya, tetapi makanya tadi, tapi saya akan mencoba gitu.
1: Iya benar. Jadi kalau anak-anak itu ikut perlombaan tadi, gimana biasanya Bu? Kalau misalnya mereka ngerasa, oh, aku nggak berhasil, pernah nggak sih seperti itu Bu?
0: Nggak ada.
1: Nggak ada ya?
0: Mereka anak-anak itu malah happy dia.
1: Oh, karena sambil bermain tadi mungkin ya?
0: Ya istilahnya bukan bermain yang ini tanda kutip gitu ya.
1: Iya benar.
0: Karena kemampuan anak-anak itu ini mungkin saya jelaskan dikit. Kalau anak-anak disabilitas itu dia usianya itu tidak sama dengan usia kalender. Jadi di bawah itu misalnya dia
1: maksudnya gimana Ibu?
0: Misalnya anak itu umur 12 tahun.
1: Iya.
0: Itu kemampuan intelektualnya itu sama dengan anak-anak yang usia kalendernya yang 3 tahun.
1: Cara berpikirnya maksudnya.
0: Iya.
1: Oh gitu.
0: Nah, jadi kalau 18 sama mungkin dengan 5 tahun gitu. Jadi mereka itu istilahnya tampil itu dia enggak tahu sih itu menang atau enggak. Tapi nanti kan pada akhirnya setelah lomba makanya anak-anak itu semuanya dikalungin medali gitu. Kan itu sebuah kebanggaan sama mereka.
1: Iya benar,
0: kan?
1: Seru ya.
0: Iya.
1: Jadi memang pola pikirnya seperti ke anak-anak banget ya Bu ya.
0: Ya boleh dikatakan
1: seperti itu
0: tapi
1: ya.
0: Tidak semua. Dia kan
1: ada beberapa ya.
0: Karakter anak-anak ini macam-macam gitu.
1: Benar.
0: Nah, jadi ya kita yang sebagai pendampingnya kalau di event-event ya seperti itu, ya memang kita harus paham dulu sama anaknya gitu kan. Jadi memang tidak, ya kalau orang lihat, mungkin kalau orang yang awam dengan anak itu ya agak
1: bingung
0: ya mungkin menghadapinya
1: iya,
0: ya
1: betul.
0: Tapi kalau kami yang berkecimpung di bidang ini sehari-harinya ya udah tahu sih anak ini seperti ini karakternya ini seperti ini gitu.
1: Ada kesusahan tersendiri nggak sih Ibu menghadapi itu semua?
0: Sama aja ya saya rasa ya. Kalau yang anak umum atau reguler gitu juga punya kelebihan dan kekurangan ya.
1: Iya benar. Nah,
0: kalau anak-anak ini gitu juga kadang-kadang anak-anak ini dia karena itu tadi saya bilang karena kemampuan usia kalender sama usia mental dia tidak sama.
1: Iya.
0: Jadi itu kan kadang-kadang dia walaupun 18 tahun sama dengan 5 tahun nanti pada saat mau lomba yang merajuk lah
1: gitu.
0: Atau dia tidak mood. Pokoknya ya makanya harus pandai kita tahu misalnya kekurangan apa nah ini memang harus kita jaga betul-betul gitu ya.
1: Memang, jangan sampai dia bad mood ya Bu.
0: Ya tapi orang-orang yang di bidang ini memang paham jadi ya maklum kalau anak-anak seperti itu gitu loh.
1: Benar. Ya palingan titik agak susahnya di situ ya tapi nggak susah karena jalannya dengan hati mungkin ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik. Ya. Nanti kita sambung lagi Ibu karena kita mau masuk waktu zuhur dulu. Kita break sejenak pendengar, nanti kita sambung kembali. Kita masih di obrolan siang ruang disabilitas bersama Ibu Mariati SPD dari SLB Negeri Pembina. Dan kita masih membahas tema biarkan aku menang, tetapi jika aku tidak menang biarkan aku berani dalam mencoba. Dan nanti di sesi kedua silakan untuk pendengar yang mau bergabung di line telepon kita 0761251111 dan juga di line WA pesan singkat kita 0811767391.
2: Obrolan siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
3: Saatnya sholat fardu zuhur

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga, akan tetapi karena penyakit itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar didasari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Obrolan siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.
4: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di obrolan siang ya di ruang disabilitas untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026. Nah, pendengar, kita masih bersama Ibu Mariati SPD dari SLB Negeri Pembina ya. Dan kita masih membahas tema biarkan aku menang, tetapi jika aku tidak menang, biarkan aku berani dalam mencoba. Nah, untuk pendengar silakan bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di pesan singkat kita line WA 08117673991. Nah, tadi kita sudah bahas ya Ibu ya soal hasil. Nah, sebenarnya lebih penting prosesnya atau hasilnya Bu? Kalau untuk anak-anak ini?
5: Prosesnya.
4: Prosesnya ya.
5: Ya, karena
4: kenapa
5: kan,
4: itu?
5: Karena kalau untuk yang ini kan untuk olahraga namanya Soina, itu Special Olympic Indonesia. Itu jadi olahraga kan yang khusus untuk penyandang disabilitas tadi. Jadi tujuan utamanya sebenarnya itu kan membuat dia sehat, berprestasi dan berguna di masyarakat. Itu tujuannya. Jadi makanya saya bilang tadi dia olahraganya tujuan ya olahraga rekreasi, karena event-event yang ada itu membuat mereka merasa mereka tuh dihargai. Ternyata aku bisa loh, ternyata aku berani loh gitu kan. Jadi itu kan membuat mereka percaya diri.
4: Betul.
5: Apa gitu kan. Jadi ya tujuannya itu gitu loh. Jadi bukan untuk mendapatkan juara seperti yang olahraga-olahraga lainnya gitu. Tapi kalau olahraga lainnya mungkin kan tujuannya memang satu ya, hasil akhirnya gitu.
4: Hasil akhir kan.
5: Kalau ini prosesnya dia
4: yang seru tuh di prosesnya mungkin ya Bu.
5: Iya, karena dia kan latihannya itu latihan rutin kalau anak-anak ini.
4: Bener. Kesabarannya luar biasa itu ya. Iya,
5: dan dengan event-event itu mereka sudah dibawa pergi ke luar negeri, ke luar provinsi. Iya. Itu kan udah suatu kebanggaan
4: luar
5: sama
4: biasa.
5: Dia.
4: Iya, betul. Ibu kan di SLB Negeri Pembina. Iya. Kita pengen tahu dong tugas Ibu sebenarnya apa, sudah berapa lama Ibu berkecimpung di dunia pendidikan khusus ini?
5: Saya di SLB Negeri Pembina tuh sekarang memegang kelas keterampilan, kelas vokasi.
4: Apa itu Ibu?
5: Itu tata busana sama merangkai bunga.
4: Itu cewek-cewek aja atau gimana?
5: Ada campur. Cowoknya.
4: Oh, campur ya.
5: Nah, anaknya juga di situ ada anak tunarungu, ada anak tunagrahita gitu. Terus saya udah berkecimpung di dunia pendidikan itu udah dari 2003.
4: Sudah lama sekali ya. 2003. Berapa tahun tuh ya? Sekitar 12 tahun ya?
5: Udah lebih.
4: Udah lebih ya?
5: Udah lebih. 2003. Lebih.
4: Iya, benar-benar. Aduh. Sampai sekarang berarti ya. Luar biasa. Motivasi Ibu apa sebenarnya memilih menjadi pendidik bagi anak berkebutuhan khusus? Apakah rasa sayang terhadap anak-anak seperti itu atau bagaimana?
5: Ya kalau awalnya kita tidak tahu ya jurusan itu jurusan apa waktu mau kuliah kan.
4: Benar-benar.
5: Boleh dikatakan masih ikut-ikut kawan kan gitu.
4: Iya betul.
5: Tapi setelah dijalani ternyata waktu kuliah baru tahu, oh ternyata nanti yang dihadapi anak-anak seperti ini gitu. Dan memang setelah tamat memang kami langsung terjun ke pendidikan luar biasa, ke sekolah luar biasa. Tentu ya kita sehari-harinya bergaul sama anak-anak itu, bertemu sama anak-anak itu ya.
4: Betul.
5: Nama kita sering ketemu yang sering ya. Itu kan lama-lama kita membuat kita merasa nyaman sama anak-anak itu, merasa ada peduli, kan gitu.
4: Kayaknya sudah pakai perasaan, sudah pakai hati lagi ya Bu ya.
5: Saya rasa sih kalau untuk guru yang memang ngajar anak berkebutuhan khusus ini memang harus semua pakai hati ya.
4: Bener
5: saya.
4: Ya.
5: Enggak di sekolah khusus juga ya.
4: Sekolah,
5: ya, sekolah
4: ini
5: umum juga
4: iya,
5: gitu.
4: Harus
5: gitu.
4: Begitu ya Bu ya. Iya. Pengalaman yang paling berkesan Bu selama mengajar?
5: Pengalaman berkesan ya. Kalau untuk kita kan anak-anak kita ini banyak yang ini, yang istilahnya di SLB itu ada berbagai macam kelainan. Jadi saya lama ngajar anak-anak yang disabilitas intelektual ini gitu. Jadi kalau kita ngajar anak disabilitas intelektual ini, kalau orang ngomongnya kan anak-anak ini, maaf ya tanda kutip, itu anak-anak bodoh, kan orang bilang gitu kan. Anak-anak tidak berguna, tidak punya apa-apa gitu. Tapi kita ya itu mungkin ya di pandangan masyarakat mungkin seperti itu, tapi kalau kita sebagai guru tentu kita melihat anak ini apa sih potensi yang ada di dia gitu.
4: Betul.
5: Apa yang bisa kita kembangkan gitu. Nah, jadi perkembangan anak itu memang sangat lambat gitu. Sangat lambat apa yang kita sampaikan, apa yang kita transfer itu kan. Apalagi kalau untuk anak-anak ini, kalau untuk yang akademik istilahnya memang lambat dia. Tapi yang lama kita ajarkan, yang mungkin dia lama untuk menerima, dia lama untuk berhasil gitu ya. Tapi apa namanya tuh, setelah nampak hasilnya gitu, kita berhasil misalnya mengajarkan anak ini, misalnya ini contoh nih, misalnya kita berhasil mengajarkan dia angka 1 sampai 5,
4: yeah.
5: Nah, itu mungkin perlu waktu berbulan-bulan bahkan bertahun gitu ya.
4: Yeah,
5: nah, tapi pada saat dia udah bisa menuliskan itu kan suatu kebanggaan kita, walaupun itu kalau orang di luar mungkin menilai itu cuman segitu gitu ya. Tapi kalau kita lihat anaknya yang dengan kemampuan seperti itu, dia bisa gitu, gitu kan, itu merupakan kebanggaan bagi kami gitu.
4: Iya betul. Kayak rasanya gimana gitu, hati itu gitu ya Bu, kalau mereka bisa, akhirnya bisa gitu.
5: Iya.
4: Ya. Gimana cara Ibu menemukan potensi unik setiap anak-anak itu Bu?
5: Kita kan kalau di sekolah luar biasa itu untuk anak-anak yang baru masuk itu kan kita harus ada asesmennya. Ada asesmen, disitulah kita lihat apa sih potensi anak nih. Apa yang dia sudah bisa, apa yang dia belum bisa, bagaimana pelayanan untuk dia gitu.
4: Yeah.
5: Jadi nanti setelah asesmen itu barulah mereka dikelompokkan di perjenis ketunaan, per kelas gitu kan, sesuai sama jenjangnya masing-masing gitu kan. Nah, baru nanti kita disitulah gurunya tentu memberikan pelayanan berdasarkan hasil asesmen tadi gitu.
4: Iya benar-benar. Apakah semua anak-anak itu punya potensi tersendiri Bu?
5: Boleh dikatakan gitu. Kalau untuk anak tunagrahita ini dia kan unik. Kita namanya satu ya, disabilitas intelektual, umumnya kalau orang bilang ya tunagrahita, kalau orang bilang itu mungkin anak-anak bodoh gitu ya, itu kan satu namanya gitu kan, tapi karakter anak itu banyak walaupun sama, kan dia ada misalnya jenis Mongol misalnya, yang wajahnya sama gitu kan, tapi karakternya tetap beda anak-anak
4: itu. Gitu. Benar ya, berarti semua anak-anak itu punya bakat yang bisa dikembangkan lah pastinya ya Bu ya.
5: Bisa, cuman kan kita lihat juga sebatas mana
4: kemampuan dia.
5: Yang jelas kita sebagai guru kan mengupayakan misalnya untuk mengembangkan kemampuan anak ini seoptimal mungkin.
4: Iya. Bagaimana Ibu bisa mengenali mereka itu kalau dia ini punya bakat ini nih, dia punya bakat ini nih, gimana Ibu cara mengenalinya?
5: Ya kita setelah ya ini kan sambungan dari asesmen tadi. Kalau asesmen secara tertulis ada mungkin ya kita berdasarkan observasi. Kan kita kan observasi juga. Observasi nanti ada dari orang tua, ada langsung ke anaknya. Nanti sambil berjalannya waktu setelah dia masuk di kelas, kita sebagai guru tuh kan kita bisa melihat anak tuh di mana potensinya, apa bakatnya gitu. Ya, dari yang kita amati sehari-hari gitu.
4: Setiap hari ketemu, jadi kita tahu ya Bu ya. Tantangan terbesar dalam menggali potensi anak ini apa Bu?
5: Ini kalau untuk menggali potensi ini ya tantangan terbesarnya kalau kita melihat anak memang gimana? kalau kita lihat anak, mungkin ada yang orang merasa bisa enggak ya, kan yeah, gitu betul. Kalau lihat kemampuan anak gitu. Nah, terus yang tantangan yang berikutnya itu kadang-kadang orang tua sendiri, orang tua sendiri kadang-kadang tidak mendukung.
4: Iya.
5: Atau masyarakat juga tidak mendukung, gitu. Lingkungan tidak mendukung. Jadi kan itu susah juga kita untuk maju, untuk mengembangkan
4: iya,
5: kemampuan anak ini kan.
4: Berarti kan support orang tua penting sekali
5: support
4: ya, Bu?
5: Support orang tua penting. Ya, support kita di lingkungan sekolah, sesama guru juga penting. Sama warga di sekolah, itu kan juga anaknya macam-macam tuh.
4: Yeah.
5: Jadi kita ya harus sejalan gitu. Kadang mungkin di sekolah tuh kan ada orang tua yang anaknya tunarungu, ada anak yang tunagrahita gitu kan. Tidak semua orang tua ini bisa memahami anak yang tunagrahita ini, yang disabilitas intelektual ini gitu kan. Gitulah. Jadi masih pandangan masyarakat ini sebenarnya masih menganggap anak ini ya maaf ngomong mungkin tidak bisa apa-apa, tidak berguna.
4: Iya, itulah pandangan masyarakat seperti itu. Masih masih sampai sekarang tuh masih ada pikiran seperti itu. Sayang sekali sebenarnya, Bu ya. Ternyata anak-anak ini punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa sebenarnya.
5: Iya, saya rasa ada lah yang seperti itu ya. Cuma kita enggak tahu ya sebatas mana gitu kan. Cuma dia itu tadi karena mungkin dengan anak-anak ini melalui Special Olympic Indonesia tadi mereka bisa ke tingkat nasional, internasional.
4: Luar biasa
5: mungkin
4: loh.
5: Mungkin dari situ ada juga yang orang mungkin baru terbuka lah gitu ya. Ternyata anak ini bisa, ternyata dia punya potensi kan gitu.
4: Betul. Mungkin yang punya maaf nih yang punya anak disabilitas tapi masih ragu ya untuk menyekolahkan anaknya, mungkin masih pemikirannya masih seperti itu,
5: masih
4: mungkin
5: ada.
4: Ya. Masih ada ya, Bu ya?
5: Masih ada. Kadang ada yang orang tua itu kan memang malu memiliki anak seperti itu. Sehingga dia menyekolahkan anaknya di sekolah reguler gitu.
4: Sayang sekali sebenarnya dia punya potensi nanti di sekolah itu bahkan berkembang ya.
5: Sayang, kita kan istilahnya guru di reguler sama di sekolah khusus ini kan tentu mempunyai skill masing-masing ya.
4: Betul.
5: Jadi kalau misalnya anak yang harusnya mereka di sekolah luar biasa tapi mereka dipaksakan orang tuanya di sekolah di reguler, itu sebenarnya ya sayang ke anaknya sendiri gitu.
4: Bener.
5: Loh, korban anaknya sendiri.
4: Bener
5: gitu
4: sekali.
5: Karena guru di sana mungkin bukan backgroundnya bukan dari pendidikan luar biasa, tentu tidak tahu anak ini mau diapain.
4: Iya
5: gitu,
4: betul.
5: Kan? Dan ya biasanya anak di sekolah reguler itu kalau yang disabilitas ini kan biasanya hanya sedikit ya, minoritas dia kan
4: iya,
5: di sekolah.
4: Iya benar, minoritas.
5: Reguler,
4: benar.
5: Jadi itu bisa jadi ya apa namanya dijadikan anak bawang atau apa gitu ya kan? jadinya gitu.
4: Benar.
5: Banyak loh yang seperti itu gitu loh. Tapi ada juga
4: sayang
5: yang
4: sekali sebenarnya ya, Bu ya.
5: Tapi ada juga yang memang orang tua menyekolahkan anaknya disabilitas tapi disekolahkan ke sekolah umum, itu karena memang mungkin di tempat tinggalnya, di daerah tempat tinggalnya tidak ada sekolah yang khusus gitu loh.
4: Iya.
5: Itu, kalau itu kan masih bisa kita
4: benar. Kalau memang di daerahnya mungkin tidak ada sekolah khusus ya, Bu ya. Tapi kalau untuk di Kota Pekanbaru pasti ada.
5: Banyak
4: kita, malah ya.
5: Iya.
4: Nah, gimana kalau di SLB Negeri Pembina mendukung keberanian anak untuk mencoba, Ibu?
5: Itu kita harus memberikan motivasi sama anak itu. Kita harus memberikan motivasi, kita harus ya anak itu mungkin dia kalau kita sebagai guru yang harus proaktif kalau untuk anak-anak itu.
4: Iya.
5: Mereka kan ya untuk apa inisiatifnya mungkin dia kurang atau rasa percaya dirinya belum ada, rasa berani untuk mencobanya belum ada. Nah,
4: iya, belum
5: kita sebagai guru lah yang harus mendorong dia, menarik dia gitu. Jadi kita ya guru terlibat di dalamnya. Jadi kita bikin suasana itu untuk suasana yang menyenangkan gitu kan, sehingga anak ini tidak merasa terpaksa gitu.
4: Berarti ada program-program khusus lah ya untuk pengembangan bakat anak di sekolah ini, Bu?
5: Ada.
4: Pasti seru lah ya anak-anak. Kalau menghadapi anak yang mudah menyerah, gimana triknya, Bu? Pasti ada kan, aduh males nih, gak mau lah. Atau dia diem aja gitu, atau gimana, Bu?
5: Ya ada, itu yang apa namanya tuh hipoaktif gitu kan.
4: Iya.
5: Kan ada hiperaktif, ada hipoaktif
4: benar.
5: Gitu kan. Ya itu tadi kembali ke gurunya, memang gurunya harus sabar gitu kan.
4: Ibu sendiri gimana tuh melatih supaya anak-anak itu tidak menyerah, melatih sabarnya ibu juga gimana itu?
5: Ya itu kita membawa dia, membawa dia itu ya tentu kita dekati dia, kita kasih motivasi, kadang kita harus memang harus merayu dia, gitu loh. Namanya anak itu karena mental dia kan sama dengan mental yang anak-anak tadi gitu kan. Betul. Jadi kita ya bagaimanalah kita menghadapi, bayangkan kita menghadapi anak kecil yang merayu, anak kita di rumah gitu kan. Nah, tentu kita harus merayu, kita harus istilahnya nanti ini loh, ada iming-imingnya lah gitu ya kan, supaya dia mau gitu. Kadang-kadang pas mau lomba giliran dia, dia merayu.
4: Iya ya.
5: Itu ada yang kayak gitu.
4: Udah mau tampil malah merayu.
5: Ada. Terus
4: nah itu gimana, Bu?
5: Ya makanya saya bilang kalau untuk guru SLB apalagi yang memang yang menangani anak tunagrahita nih, ya kita nggak bisa gimana ya, tegas tanda kutip ya, seperti
4: terlalu tegas nggak bisa ya,
5: nggak bisa kalau seperti yang di sekolah umum misalnya kita apa, karena kita kalau kita seperti itu tambah nggak mau anak-anak gitu loh.
4: Iya benar.
5: Jadi contoh di sini waktu itu pernah kami mau lomba tuh tingkat provinsi itu, anak tuh nggak mau, minta gendong dulu sama jurinya.
4: Waduh.
5: Minta gendong jurinya. Jadi ya jurinya mau, memang digendong dulu sama jurinya, digendong, kayak kita pegang anak bayi lah mungkin ya,
4: bener.
5: Dibawa dia senang dulu apa, baru dirayu, ayo kita turun ya, udah turun ya kita coba lagi yuk kita apa gitu. Dia kadang ya tidak semua, tapi kalau yang memang
4: ada beberapa
5: sangat low kemampuan dia memang sangat di bawah itu, dia tidak tahu toh itu lomba atau apa.
4: Iya betul.
5: Gitu. Jadi kadang dia walaupun dia misalnya contohnya suruh lempar bola boci gitu kan. Bolanya kan harus ngelempar ke depan, tapi ada tuh yang ngelempar gini aja, dia istilahnya matanya entah kemana, tangannya entah kemana,
4: betul.
5: Gitu. Tapi ya itu tadi namanya kita memang di Special Olympic ini, kita memang memberdayakan anak-anak ini, memang ya boleh dikatakan seperti itulah anak-anak yang kita hadapi di sini.
4: Iya betul. Gitu. Karena mood mereka berubah-berubah ya Bu.
5: Moodnya gampang berubah memang.
4: Kadang memang dia mau serius, kadang dia cuma diem doang ya kan.
5: Ya lebih banyak dia mau main namanya.
4: Aktif ya.
5: Karena mental dia kan memang di apa ya, memang di bawah gitu loh. Jadi untuk akademik tuh memang mereka tidak dipaksakan. Kalau untuk anaknya yang disabilitas intelektual ini, memang kita tujuan akhirnya untuk kemandirian dia. Jadi bukan akademik, kalau di akademik gak bisa kita paksakan.
4: Betul. Ada gak sih Bu, pernah gak terjadi kisah siswa yang awalnya kurang percaya diri, akhirnya dia berhasil berkembang, ada gak Bu?
5: Ada.
4: Gimana tuh ceritanya?
5: Ya ini contoh di sekolah saya kan, ada ini yang tipe Mongol, Down Syndrome.
4: Oh iya.
5: Yang wajahnya sama.
4: Iya betul.
5: Itu kalau kita lihat orang umum mungkin ya, lihat belum kenal anak itu seperti apa, mungkin menganggapnya gak bisa apa-apa ya, banyaknya dia kan hipo. Jarang yang hiper tuh jarang gitu.
4: Hipo, banyakan hipo.
5: Nah itu awalnya mungkin ya malas sekolah gitu kan. Orang tuanya juga mungkin ya karena anaknya seperti itu tidak terlalu memaksakan lah untuk sekolah. Karena mereka ini untuk bangun sekolah juga kan susah. Namanya anak-anak apalagi baru sekolah gitu kan.
4: Betul.
5: Nah tapi setelah dia sekolah sampai akhirnya waktu itu dia kelas sudah tingkat SMP atau SMA lah gitu ya. Dia di ini dia bergabung di Special Olympic Indonesia ini. Nah ternyata dia waktu ya untuk mengikuti event-event pertandingan lah di sini ya, kompetisi kan namanya mereka tuh, kompetisi mereka tuh ya alhamdulillah sampai dia ke Jerman.
4: Wih luar biasa.
5: Nah setelah itu ternyata setelah itu dia kan makanya saya bilang dia bangga kan, dia sudah ke situ, dia tahu saya sudah ke luar negeri, saya sudah ke Jerman. Nah, kan gitu jadi kan itu suatu membangkitkan membangkitkan kepercayaan diri dia juga gitu.
4: Jadi mereka juga semangat juga untuk latihan lagi gitu ya.
5: Bisa, dia juga nanti bisa tuh kalau yang udah besar, dia juga mau nanti bilang sama adiknya, latihan ya nanti sama kakak atau gitu-gitu. Jadi ya yang adik-adiknya juga melihat seniornya lah ibaratnya pergi sampai ke luar negeri, itu kan sebuah motivasi juga.
4: Nah kalau di SLB Negeri Pembina nih, prestasi apa aja nih Bu yang udah diraih sampai saat ini mungkin?
5: Jadi kalau kita kan Special Olympic Indonesia ini di dalamnya gabungan dari penyandang disabilitas intelektual yang dari berbagai sekolah. Mungkin boleh dikatakan tidak hanya SLB pembina aja, jadi semuanya, siswa ya? SLB yang disabilitas intelektual tadi itu tergabung di dalam namanya Special Olympic Indonesia. Itu sudah banyak kalau prestasinya apa itu yang nasional maupun internasional gitu. Jadi Anang ini pernah 2019 itu pernah ke Abu Dhabi.
4: 2019?
5: Iya, ke Abu Dhabi, Emirat Arab ya. Itu dia mendapatkan emas juga. Emas, perak, perunggu.
4: Berapa
5: juga
4: siswa yang turun itu waktu itu?
5: Saya lupa jumlahnya.
4: Cuma banyak ya.
5: Cabangnya waktu itu ada basket, ada bulu tangkis, ada renang, ada bola kaki putri.
4: Oh, bola kaki putri.
5: Jadi kan satu satu tim aja udah banyak tuh.
4: Iya, betul.
5: Gitu ya. Belum yang cabang lain gitu.
4: Iya.
5: Itu yang apa? Terus 2023 itu ke Cina, pernah juga.
4: Jauh-jauh ya.
5: Ke Cina itu khusus olahraga floorball.
4: Floorball.
5: Itu 2003. 2003 tuh ada dua dia prestasinya. 2000 yang 2019 itu ke ini ya, yang
4: Abu Dhabi.
5: Ke Abu Dhabi.
4: Nah, itu berapa meraih berapa emas, Ibu?
5: Ke Abu Dhabi. Itu 4 emas, 2 perak, 2 perunggu.
4: Wih, keren ya.
5: Terus yang 2023-nya itu di bulan Juni, itu pernah juga yang di Jerman tadi. Itu senam ritmik.
4: Oh iya.
5: Senam ritmik sama senam artistik waktu itu.
4: Oh iya.
5: Itu cabangnya. Itu dapat 1 emas, terus harapan 2 dan 3. Terus bulan Novembernya lagi ada tuh yang ke Cina tadi saya bilang. Itu apa namanya? Khusus olahraga floorball. Kita juga dapat emas.
4: Itu November 2023.
5: Novembernya 2023. Kemudian 2024 ini yang ke New Delhi, India.
4: Sampai ke India. Ya, itu apa olahraga apa Ibu cabang?
5: Itu ada bowling, ada bocce. Waktu itu
4: dua keren ya anak-anak ternyata ya.
5: Jadi ada dapat 3 emas, 4 perak, 1 perunggu itu kan. Terus yang September 25 itu pernah juga tuh khusus badminton di Malaysia. Nah, itu dapat juga dapat berapa tuh? Emasnya enggak ada ya. Perak 3, perunggu 8. Nah, kemudian untuk 2027 besok. Ini besok pesonasnya. Pesonasnya kan nasional ya. Itu di NTT mungkin.
4: Bulan
5: Oktober. Nanti yang
4: Yang turun nanti ini
5: internasionalnya ya, dari situ nanti kan yang menang istilah lanjut ke internasionalnya itu ke USA.
4: Wah, mantap ya. Ini akan turun tuh apa nih 2027 nih? Olahraga apa?
5: 2027 nanti ada bola kaki putra. Bola kaki putra, ada bocce, ada senam.
4: Banyak
5: ada
4: ya.
5: Ada renang, badminton. Banyak ada berapa cabang itu?
4: Itu kan pasti ada latihannya ya, Bu.
5: Ada.
4: Nah, gimana menginikan anak-anak untuk latihan tadi? Seperti ada bola kaki, ada badminton juga ya, gitu.
5: Jadi Special Olympic Indonesia itu kan kalau di pusat namanya pengurus pusat Special Olympic Indonesia. Itu yang di pusat. Kemudian di bawah ini ada namanya Pengprov, itu pengurus provinsi Special Olympic Indonesia. Jadi nah, provinsi ini, di bawah provinsi ini ada beberapa klub. Kita di Riau ini ada lebih kurang 16 klub lah. Itu ya klub Soina nih. Jadi yang berada di sekolah-sekolah luar biasa gitu. Nah, jadi klub ini kita berkoordinasi sama koordinator atau PIC klub Soina yang ada di Pengprov. Itu kita selalu berkoordinasi. Nah, jadi kita yang di lapangan ini, yang di sekolah ini, inilah yang kita latihan kita sehari-hari melalui klub ini. Jadi kami contoh di sekolah saya nih, kita akan ada beberapa cabang olahraga nih. Jadi kita pilih beberapa orang koordinator olahraga dari guru. Nah, kemudian tentu anaknya kita ambil ya, ini kita masukkan, kita lihat kan kemampuan dia, kapasitas dia mau masuk kemana sih, kompetensi kompeten dia
4: iya,
5: di mana, kita masukkan sesuai cabur dia. Misalnya cabur dia ke bola, cabur dia ada ke badminton, cabur dia ke sini gitu.
4: Betul-betul diarahkan
5: kita,
4: gitu ya Bu.
5: Kita arahkan. Nah, nanti itulah latihan kita setiap minggu, setiap rutin kita latihan itu bisa di jam sekolah atau di luar sekolah gitu kan. Nah, kita latih mereka ini. Nah, jadi nanti saat ada event misalnya tadi seperti Porda yang di daerah misalnya gitu kan, nanti Pengprov itu menghubungi ya kerjasama, makanya koordinasi sama klub tadi, klub koordinasi kan siapa anak yang bisa ini gitu loh, kita tinggal majukan,
4: Oh, gitu.
5: Kita tinggal majukan gitu. Nah, seperti itulah nanti dari klub sana apa yang bisa anaknya di sana, yaudah kita ikutkan gitu. Jadi berdasarkan inilah kita bawa anak ke sini. Nanti sebelum dia event misalnya Porda atau Pesonas atau yang memang Special Olympic Indonesia yang World Competition, itu mereka nanti kan ada TC-nya juga. Nanti kalau udah TC dari kita kan latihan untuk di lapangannya nih saya setiap minggu. Nanti pas mau event kita TC kan anak ini.
4: Oh, ada TC khusus ya.
5: Biasanya itu seperti itu dari Pengprov gitu ya. Nah, nanti dari situlah yang membawa mereka meneruskan dia mau ke mana, mau ke teruskan ke Pesonas atau teruskan ke dunia yang mana gitu.
4: Gitu ya.
5: Jadi di situlah kita apa? Jadi kan terangkul semuanya karena SLB ini kan banyak kan. Jadi kita gitu caranya supaya apa ya, intinya untuk efektifnya kerja, untuk efektifnya kita mengambil anak gitu ya, seperti itu. Jadi kita ada klub-klub di sekolah-sekolah gitu, di setiap sekolah sekarang. Dia kan tidak harus di sekolah ya.
4: Dia di luar sekolah juga ada. Boleh.
5: Boleh. Di situ. Jadi disitulah di klub inilah kita ada kerjasama dari guru, orang tua, relawan. Siapa yang mau masuk sini? Nah ini kita bekerja sama di sini. Dari sinilah dasarnya. Baru nanti kita ke Pengprov gitu.
4: Baik. Wah, keren sekali ternyata anak-anak itu ya. Luar biasa sekali, meskipun kadang moodnya berubah-ubah tapi tetap mau latihan ya, tetap TC lagi sampai ke luar negeri. Keren sekali. Memang gurunya luar biasa sih sebenarnya. Guru-guru dari sekolah SLB ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Kesabarannya luar biasa. Menjiwainya juga luar biasa sekali. Nah, Ibu, tidak terasa kita hampir di ujung nih, Bu. Apa harapan Ibu untuk masa depan pendidikan inklusif di Indonesia?
5: Kalau tujuan apa?
4: Harapan.
5: Harapan saya, saya rasa ini harapan bukan harapan guru aja ya, harapan orang tua juga ya.
4: Betul.
5: Jadi inginnya orang tua itu dengan adanya Special Olympic Indonesia yang melalui klub yang di sekolah tadi saya bilang bisa menjadi wadah bagi anak-anak mereka, bisa menjadi jembatan bagi anak-anak mereka untuk bergerak sehat, untuk berprestasi, untuk kemandirian dia dan untuk diterima di masyarakat gitu. Nah, itu harapan orang tua dan kami sebagai guru dari anak-anak, itulah harapan kami.
4: Sekalian untuk pendengar kita siang hari ini, Bu, mungkin yang masih ragu-ragu juga ya, yang mendengarkan kita ragu-ragu, mungkin punya anak yang berkebutuhan khusus tapi masih ragu, boleh disampaikan.
5: Bagi mungkin ya orang tua yang mempunyai anak-anak disabilitas khususnya ya, itu kita ya demi kemajuan atau pengembangan kompetensi yang ada pada anak gitu ya, itu kita harus mendukung. Kita tidak boleh malu, kita tidak boleh menyembunyikan anak ini, kita harus mengakui anak kita memang kemampuannya seperti ini. Nah, jadi ayo sama-sama kita kembangkan apa yang ada pada anak itu.
4: Jadi gak perlu malu ya.
5: Iya.
4: Maju terus. Baik, pendengar, tidak terasa ya perbincangan kita dalam program Ruang Disabilitas sudah sampai di penghujung acara. Dari dialog hari ini kita belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menjadi yang terbaik, tetapi tentang keberanian untuk mencoba, bangkit, dan terus melangkah meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Terima kasih banyak Ibu Mariati, SPD dari SLB Negeri Pembina. Sehat selalu, Ibu.
5: Alhamdulillah,
4: amin. Amin ya. Tetap sabarnya luar biasa, Ibu ya.
5: Harus
4: sabar. Ya. Sampai jumpa lagi, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, pendengar, saya Riri Handayani pamit ya. Sampai jumpa lagi dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
3: Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Dan untuk PAUD itu hanya, nah kalau di Kota Pekanbaru, tidak ada yang mendapatkan satu bantuan revitalisasi pun untuk di Pekanbaru. Nah ini sangat disayangkan, kesempatannya ada, tapi kita nggak cepat ambil gitu. Nah, ya mungkin benar nggak sih ini, benar nggak sih? Dan ini kan suatu lola.
2: Virusnya sendiri itu sudah mulai diketahui itu sekitar tahun 1950, sekitaran itu gitu. Itu juga tipenya sebenarnya juga ada di wilayah tertentu juga. Artinya kita memang

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Waspada hanta virus, masyarakat dihimbau untuk tingkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta bersihkan lingkungan, karena hanta virus berasal dari hewan pengerat seperti tikus. BPMP Riau soroti tak ada PAUD di Pekanbaru terima bantuan revitalisasi dikarenakan terkendala status lahan dan syarat kerjasama. Pendengar Warta Riau Siang juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, dan Suara Lima Luhak Rokan Hulu, serta kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya edisi hari Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Riri Handayani.

0: Waspada hantavirus, masyarakat dihimbau untuk tingkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta kebersihan lingkungan, karena hantavirus berasal dari hewan pengerat seperti tikus. Femi Astiofani melaporkan.
1: Hantavirus merupakan penyakit yang berasal dari hewan pengerat seperti tikus yang dapat menular ke manusia. Dokter Ahli Madya Balai Kekarantina Kesehatan Kelas 1 Pekanbaru, Dr. Yulivia mengatakan, hantavirus tersebut bukan merupakan penyakit lama. Virus ini sudah lama ditemukan di Indonesia sejak tahun 1950-an. Yulivia menjelaskan hantavirus ada beberapa jenis tergantung dari daerah penyebarannya. Dengan kondisi itu, Yulivia menyebutkan untuk pencegahan penyebaran dapat dilakukan dengan melakukan pembersihan lingkungan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS.
2: Virus ini sendiri ya bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Virusnya sendiri itu sudah mulai diketahui itu sekitar tahun 1950, sekitaran itu gitu. Itu juga tipenya sebenarnya juga ada di wilayah tertentu juga. Artinya kita memang harus waspada, tapi meningkatkan kewaspadaan ya. Tapi kan juga harus dilihat daerah-daerah asal virus tersebut.
1: Sementara pengurus Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Wilayah Riau, Raju Nitrigo, menuturkan saat ini penyebaran hantavirus tidak ada lagi batas global dengan antrian, dengan artian dapat menular ke seluruh wilayah, sehingga kewaspadaan perlu ditingkatkan.
3: Yang ini yang harus kita bagaimana cegah ya, jangan sampai ke kita. Apalagi kalau kita lihat secara global itu tidak ada lagi batas-batas wilayah ya. Sebuah penerbangan itu ataupun dari kapal itu ya, transportasi itu semua bisa berpotensi untuk sebagai jalur penularan ya, seperti sama seperti COVID-19 yang anggap kita masih jauh waktu itu, masih di Wuhan ya, tiba-tiba udah sampai di Indonesia. Tapi seperti Dr. Yuli bilang bahwa ini tidak seperti COVID-19 ya, yang mungkin cara penularannya ya yang agak berbeda dan mungkin memerlukan kontak erat yang cukup lama.
1: Sampai saat ini di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, belum ada ditemukan kasus hantavirus. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: BPMP Riau soroti tidak ada PAUD di Pekanbaru terima bantuan revitalisasi dikarenakan terkendala status lahan dan syarat kerja sama. Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan

0: benar nggak sih ini, benar nggak sih? Dan ini kan suatu lola dari pusat langsung ke sekolah, dan sekolah membentuk panitia pembangunan satuan pendidikan atau yang kita sebut P2SP yang semuanya itu melibatkan masyarakat di sekitar sekolah, sehingga dampak dari bantuan ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat di sekitarnya.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Syafrian Tomi mengungkapkan salah satu kendala utama PAUD di Pekanbaru sulit mendapatkan bantuan revitalisasi karena syarat pengajuan bantuan adalah kerjasama penggunaan lahan minimal 10 tahun. Syarat tersebut dinilai sulit dipenuhi oleh pengelola PAUD karena sebagian besar masih menggunakan lahan sewa atau pinjam pakai.
2: Khusus untuk PAUD, tadi Bu sampaikan bahwa nol yang dibantu memang PAUD ini, Bu, Pak Sekda, kondisinya kebanyakan adalah menumpang di lahannya. Jadi syarat untuk revit pengajuan itu ada kerjasama 10 tahun. Nah, ini yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pemilik PAUD. Pertama, dia menumpang, tentu surat tanahnya masih surat tanah yang pemilik lahan, dan kerjasama 10 tahun ini tentu pemilik lahan sewa menyewanya tentu besar, dan tentu ini tidak terjadi kesepakatan. Jadi inilah yang menyebabkan kendala revit di satuan PAUD, dan kami berharap ini tentu menjadi catatan dari Kemendikbudsman.
1: Diharapkan persoalan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat untuk kedepannya dan kebijakan khusus atau kemudahan bagi PAUD dalam proses pengajuan bantuan revitalisasi bangunan sekolah. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
3: Petani sayuran di Pekanbaru keluhkan mahalnya harga pupuk di pasaran. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Kenaikan harga pupuk mulai dirasakan para petani sayuran di Kota Pekanbaru. Kondisi ini dinilai semakin membebani biaya produksi pertanian di tengah harga hasil panen yang cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan. Salah seorang pedagang pupuk di Kota Pekanbaru, Zahra, mengatakan sejumlah jenis pupuk mengalami kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan tersebut terjadi pada pupuk yang banyak digunakan petani sayuran.
5: Kalau yang lain kan biasa-biasa yang butuh petani, petani sayur gitu.
6: KCL sekarang harganya 455, DSP 730.
4: Sementara itu, Ketua Serikat Petani Indonesia Riau, Miss Ngadi, menilai kondisi tersebut cukup menyulitkan petani karena biaya produksi terus meningkat, sedangkan harga hasil pertanian tidak mengalami kenaikan. Menurut Miss Ngadi, kenaikan harga pupuk dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari kondisi global hingga tingginya biaya bahan bakar minyak yang berdampak pada proses produksi dan distribusi pupuk.
7: Ini memang sangat menyulitkan lah bagi petani ya. Sementara tidak banyak hasil pertanian itu di pasar itu cukup terserap bagus. Hasil tani itu nggak naik gitu, justru malah stuck dan malah turun gitu. Ya sebenarnya isunya itu salah satu itu memang ya perang. Ya karena salah satu isunya perang, yang kedua BBM.
4: Para petani berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk menstabilkan harga pupuk dan menjamin ketersediaan bahan bakar agar biaya produksi pertanian tidak semakin membebani petani di daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Laju pertumbuhan yang stabil dan dominasi penduduk usia produktif menjadi catatan penting bagi pembangunan daerah di Bumi Lancang Kuning. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
8: Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau atau BPS, laju pertumbuhan penduduk di wilayah ini diprediksi berada di angka 1,34%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh indikator utama demografi, yakni angka kelahiran, kematian, serta migrasi neto. Ketua BPS Provinsi Riau Asep Riyadi menjelaskan bahwa struktur penduduk Riau saat ini didominasi oleh kelompok usia produktif, terutama dari kalangan milenial dan generasi X. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan lapangan kerja dan infrastruktur pendukung.
9: Sederhakan adalah penduduk awal ditambah peningkatan penduduk alami, natural crisis, dan kemudian ditambah migrasi neto. Maka jumlah penduduk tahun ke T digambarkan secara matematis. Indikator utama demografi adalah kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, kalau kita lihat di provinsi

0: industrial, bisa kita lihat Bapak sekalian. Yang pertama, berdasarkan perhitungan BPS Provinsi Riau melalui SP 2010 kemudian sampai Supas 2025, maka disampaikan di sini adalah laju pertumbuhan penduduk 2025 sebesar 1,34%.
1: Peningkatan jumlah penduduk ini turut dirasakan langsung oleh warga di Ibu Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah Iwan, berharap pertumbuhan jumlah penduduk ini diimbangi dengan ketersediaan fasilitas publik dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
2: Ya, kalau penduduk makin ramai, kita bagi masyarakat kecil, harapannya ya tentu lapangan pekerjaan makin luas. Terus fasilitas umum seperti jalan atau transportasi Pekanbaru ini makin baik. Janganlah sampai penduduk nambah banyak, tapi penduduk kebutuhan pokok malah makin mahal dan susah dicari.
1: Dengan proyeksi penduduk yang didominasi usia muda, Provinsi Riau memiliki potensi besar untuk memaksimalkan bonus demografi guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
3: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau catat angka pengangguran lulusan SMK masih tinggi. Kualitas tenaga kerja jadi sorotan. Raudatul Fatiha Rizani, kontributor RRI Pekanbaru.
4: Masalah ketenagakerjaan masih menjadi tantangan besar bagi Provinsi Riau, terutama terkait profil pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK masih mendominasi angka pengangguran terbuka di Bumi Lancang Kuning. Dalam diskusi rilis statistik, pihak Bapeda Riau, Hafiz menggarisbawahi pentingnya data tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih sebagai bahan evaluasi pemerintah.
5: Nah, mungkin perlu juga tambahan informasi terkait yang terlatih dan tidak terlatih, Pak. Karena ini juga menjadi PR kita bersama. Kemudian masih di ketenaga kerjaan, karakteristik pengangguran terkait dengan tingkat pendidikannya, sepertinya tadi juga belum ada disampaikan.
4: Kepala Badan Pusat Statistik Riau, Asep Riyadi, mengaku bahwa saat ini indikator terlatih dan tidak terlatih belum tersedia dalam data Sakernas. Namun terkait tingkat pendidikan, ia membenarkan bahwa lulusan SMK masih menjadi penyumbang tertinggi.
6: Nah itu ya, jadi tidak ada indikator terkait tenaga kerja yang terlatih dan tidak terlatih. Kemudian untuk pendidikan, terkait dengan angka, tadi angka apa namanya? TPT ya, tingkat pengangguran terbuka, ini silahkan nanti menghubungi Bu Lia aja. Ya, antar kalau profil TPT-nya, ini ada di pendidikan apa saja yang tertinggi. Biasanya kan begitu ya, biasanya SMK biasanya. Tolong nanti menghubungi Bu Emilia saja.
4: Fenomena ini menuntut sinergi lebih kuat antara dunia pendidikan dan industri di Riau agar lulusan sekolah kejuruan dapat terserap maksimal dan memiliki keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Raudatul Fatih Harizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
3: Selain berikan asupan makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Rimbas Kampung 1 kolaborasi bersama Masjid Al-Hidayah berikan aksi sosial keagamaan dengan mendatangkan kori nasional dan internasional untuk syiar dakwah di Masjid Al-Hidayah. Informasi disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Kegiatan syiar dakwah digelar di Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Rimbas Kampung, Kecamatan Bengkalis, dengan menghadirkan kori nasional dan internasional sekaligus publik figur Islami, Ustadz Muzamil Hasbalah. Kegiatan yang bekerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Rimbas 1, awalnya direncanakan berlangsung pada ba'da zuhur. Namun karena satu dan lain hal, kegiatan akhirnya dimulai setelah pelaksanaan salat asar berjamaah dan diikuti antusias para jamaah. Pengurus Masjid Al-Hidayah, Sidik, mengatakan kegiatan syiar dakwah tersebut bertujuan meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Al-Quran sesuai dengan tema kegiatan.
8: Adapun motivasi kami untuk melaksanakan kegiatan syiar dakwah ini adalah untuk menambah atau meningkatkan motivasi kepada anak-anak dan juga mungkin orang tua agar lebih mencintai Al-Quran dengan sepenuh hati, dengan kayaknya supaya lebih menambah keimanan mereka.
7: Dalam tausiahnya, Ustadz Muzamil Hasbalah menyampaikan pentingnya memahami isi dan makna Al-Quran, yang mengibaratkan Al-Quran seperti arsitektur yang memiliki tiga fondasi utama, yakni kokoh, fungsi, dan keindahan.
9: Gerakan pemberantas utama Al-Quran banyak, gerakan menghafal Al-Quran banyak, tapi gerakan memahami Al-Quran dan memulih Al-Quran. Padahal Al-Quran baru bisa diamalkan setelah kita pelajari, setelah kita pahami. Itu kan, Pak. Jangan lupa untuk memulih Al-Quran. terjadi ada lima perkara yang berpatah. Apa? Baca Quran hanya sudah nyaman itu. Siapa di sini pernah baca Quran seumur hidup satu kali ya, terus dengan artinya.
7: Sebelum menghadiri kegiatan di Masjid Al-Hidayah, Ustadz Muzamil juga mengisi kegiatan dakwah di Politeknik Negeri Bengkalis dan Pondok Pesantren di Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis. Reporter Muhammad Fiza melaporkan.
3: Berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, tercatat 3.011 anak yang dinyatakan putus sekolah. Jumlah ini tercatat sejak 10 tahun lalu, bukan data per bulan. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
10: Angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis hingga 2026 tercatat mencapai 3.011 orang. Meski masih tergolong tinggi, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.500 orang. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan penurunan angka tersebut terjadi karena sebagian anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah telah kembali melanjutkan pendidikan melalui program paket. Ia menjelaskan data tersebut bukan merupakan jumlah anak putus sekolah dalam satu tahun, melainkan data akumulasi selama sekitar 10 tahun terakhir. Pendataan dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODI. Menurut Mutu, angka putus sekolah dapat terus ditekan apabila para siswa kembali melanjutkan pendidikan formal maupun menyelesaikannya melalui ujian paket. Ia menilai keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM sangat membantu dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Bengkalis. Dan ia berharap masyarakat dapat membentuk lebih banyak PKBM, terutama di daerah padat penduduk, agar anak-anak putus sekolah bisa menyelesaikan pendidikan melalui program paket A, B, maupun C.
11: Jadi data 3.000 ini jangan digabung ya, maksudnya, oh 2025 kemarin dia 3.500, 2026 ini 3.000. Berarti totalnya dalam 2 tahun ini ada 6.000, bukan seperti itu. Dia menghitungnya, data dari 5-10 tahun sebelumnya ya, mereka ambil data berdasarkan data Dapodik. Jadi dia membaca di dashboard itu, oh siswa A dengan pemilik nomor induk siswa sekian itu sejak tahun 2000 misalnya atau 2010 dia terdata terbaca tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA misalnya. Sampai sekarang, nah itu yang data dia masih ada sampai sekarang. Itulah dia masuk di angka yang 3.000 itu. Jadi 3.000 itu bukan di tahun itu.
10: Mutu Saili juga mengungkapkan faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut. Banyak anak memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain faktor ekonomi, ada pula siswa yang berhenti sekolah karena permasalahan di lingkungan pendidikan dan akhirnya tidak melanjutkan ke sekolah kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Kenaikan harga bahan pokok dan kemasan menjadi tantangan bagi pelaku usaha kuliner di Bengkalis. Meski demikian, para pelaku usaha tetap berupaya mempertahankan harga jual agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Berikut laporan Nur Fitriani.
12: Kenaikan harga bahan baku mulai dari minyak goreng, plastik, kemasan, hingga kedelai memberikan dampak bagi pelaku usaha kuliner di Bengkalis. Owner Tahu Sumedang dan Seblak Dewi Sylvia mengatakan harga kedelai yang menjadi bahan utama pembuatan tahu mengalami kenaikan cukup tinggi dibanding saat awal usahanya berdiri.
13: Dulu-dulu dari pertama awal jualan itu kan kacang masih 300 gitu. Dulu sempat juga kami karena kacang naik 2 kali lipat berat, 600-an. Karena kedelai naik, jadi kami naikkan lah. Dan itu ada kenaikan harga lagi di bahan baku kan. Jadi kami kecilkan lagi ya, soalnya satu kotak itu bisa 110 kali 10, jadi 10 kali 11, terus 11 kali 11 gitu kan. Okay. Ya, untuk sekarang kayaknya untuk menaikkan harga rasanya ya gitu ya, mau di kecilkan, makin kecil betul rasanya kan. Jadi ya udahlah, selagi masih bisa ditahan-tahan.
12: Dewi menyebut meski biaya produksi terus meningkat, pihaknya masih berusaha mempertahankan harga agar pelanggan tetap bisa menikmati produk kuliner dengan harga terjangkau. Sementara itu, owner WhatsApp Mbak Lia Juliati Zain mengatakan kondisi ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi penjualan, terutama ketika daya beli menurun.
13: Jadi orang itu tidak bergaji, ya sama dengan kita tidak bergaji juga. Karena pelanggan kita kan tidak keluar gaji, dia mungkin dikurangi dia belanja di luar kan, jadi sehingga mungkin pendapatannya bisa ya separuh lah mungkin, kalau biasanya bisa seharinya berapa gitu, nanti dapatnya mungkin separuhnya gitu. Biasanya dia beli bisa 4-5 bungkus, mungkin cuma 2.
12: Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan, para pelaku usaha kuliner di Bengkalis tetap optimis usaha mereka dapat bertahan dan terus menjadi sumber penghasilan bagi keluarga. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Kreativitas perempuan dalam menjalankan usaha kuliner turut memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga di Bengkalis. Meski dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak menentu, para pelaku usaha tetap bertahan dan terus berinovasi. Berikut laporan Nur Fitriani.
1: Usaha kuliner menjadi salah satu pilihan bagi kaum perempuan di Bengkalis untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya dilakukan Dewi Sylvia, owner Seblak dan Tahu Sumedang yang memulai usahanya sejak tahun 2018 di Jalan Cokro Aminoto Bengkalis. Dewi mengatakan, ide membuat usaha tersebut berawal dari kerinduannya pada jajanan khas Jawa Barat setelah menetap di Bengkalis.
2: Jajanan Tahu Sumedang yang memang udah kental kali ya dengan di sana kan. Kebetulan juga itu kemarin tuh ada wawa saya, paman saya itu memang dia penjual tahu Sumedang. Jadi sekalian bapak saya juga ke tahu Sumedang. Lalu kami membuka tahu Sumedang di Jalan Cokro yang awal menerima dengan ya begitulah bentuk tahu Sumedang kan. Cuman banyak orang kenal dulu tahu Sumedang itu tahu yang isti. Sebenarnya sejujurnya tahu Sumedang itu tahu yang kosongnya itu dia tadi.
3: Tanpa isi ya?
2: Tanpa isi memang. Terus cita rasanya pun khas juga kalau di sana kan. Kalau yang di sini ini memang tidak sama rasanya, tapi mungkin sedikit mendekati lah gitu kan.
1: Selain menjual tahu Sumedang, Dewi juga menambahkan menu seblak dan cireng yang disesuaikan dengan selera masyarakat Bengkalis. Saat ini usaha yang dijalankannya turut membuka lapangan pekerjaan bagi belasan warga. Sementara itu, owner Warsap Mbak Lia, Julia Tizain, mengatakan usaha sarapan pagi yang dijalankannya berawal dari hobi memasak dan keinginan mencari kegiatan setelah berhenti menjadi tenaga honorer guru. Menurutnya, menjalankan usaha membutuhkan mental kuat karena penjualan tidak selalu stabil.
4: Ya, kalau perjalanan namanya orang usaha ya, pasti ada pasang surut ya kan? Ya pernah sih di saat berjualan itu satu hari cuma dapat 40.000.
3: Ya. Kalau sebanyak-banyak minimal
4: bisa sekali.
3: Kenapa sih faktornya?
4: Nggak tahu ya, mungkin entah akhir bulan, entah orang mungkin menyesuaikan keuangan dia, mungkin lebih pernah mengalami dalam beberapa 4 tahun berjualan, pernah menampakkan sebesar 40.000 satu hari.
1: Kedua pelaku usaha perempuan tersebut berharap usaha kuliner dapat terus berkembang dan menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Sungai Kuantan dalam kondisi meninggal dunia. Santi Yunas melaporkan.
5: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi. Korban diketahui bernama Ricky Ricardo, warga Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau. Sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di pinggir Sungai Kuantan pada Selasa kemarin. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir sungai dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian.
6: SAR gabungan alhamdulillah menemukan korban tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 2026. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP 1,5 km dan korban alhamdulillah kita sudah diserahkan langsung ke keluarga korban. Kemudian kami izin melaporkan. Terima kasih juga buat Potensi SAR telah dedikasi saat ini telah membantu dan kerjasama dalam pencarian. Demikian yang kita laporkan.
5: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi kinerja dari tim SAR yang telah melakukan pencarian terhadap korban.
7: Mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada tim dari Basarnas, kemudian BPBD Kabupaten Kuantan Singingi, dari Damkar dan kepolisian dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi sehingga kita sudah menemukan mayat yang kita cari dari kemarin.
5: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian kembali ke instansi masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Badan Narkotika Nasional atau BNN Dumai menerima 80 orang pengguna narkoba untuk menjalani asesmen. Hasil asesmen, sebagian dilanjut proses hukum dan sebagiannya akan menjalani rehabilitasi. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kota Dumai AKBP Sasli Rais mengungkapkan bahwa pelaksanaan tim asesmen terpadu TAT di wilayah hukum Polres Bengkalis dan jajaran terus berjalan sebagai langkah penanganan penyalahgunaan narkotika melalui pendekatan rehabilitasi. Menurutnya hingga saat ini sebanyak 80 klien telah menjalani asesmen TAT dengan berbagai rekomendasi penanganan mulai dari rawat jalan, rawat inap hingga proses lanjutan. Ia merincikan di Polres Bengkalis terdapat 19 klien rawat jalan, 4 klien rawat inap, dan 2 klien proses lanjutan. Sementara di Polsek Mandau tercatat 14 klien rawat jalan dan 3 klien proses lanjutan. Kemudian Polsek Pinggir tercatat jumlah terbanyak dengan 10 klien rawat jalan, 15 klien rawat inap, dan 2 klien proses lanjutan. Di Polsek Rupat terdapat 2 klien rawat jalan dan 3 klien rawat inap. Untuk di wilayah Bukit Batu terdapat 3 klien rawat inap dan 1 klien proses lanjutan. Sedangkan Polsek Siak Kecil terdapat 2 klien rawat inap. AKBP Sasri Rais menegaskan bahwa seluruh biaya rehabilitasi bagi klien hasil asesmen TAT ditanggung sepenuhnya oleh negara. Namun demikian, ia juga menjelaskan bahwa biaya pengantaran klien menuju balai ataupun loka rehabilitasi menjadi tanggung jawab penyidik masing-masing. Sedangkan bagi pasien yang menjalani rehabilitasi mandiri, biaya transportasi ditanggung oleh pihak keluarga.
9: Iya, nanti kalau mereka asesmennya nanti di sana, mereka itu gratis, tidak bayar. Ditanggung negara lah, ditanggung negara.
10: Selama mereka di rehabilitasi.
9: Iya, yang semakin lagi nanti. Ya, okay, di Timur. Ya, kecuali nanti berapa sih hanya pengantaran saja. Kalau pengantaran nanti mungkin kita serahkan ke penyidik.
8: Lebih lanjut, ia juga menyebutkan jumlah fasilitas rehabilitasi yang menjadi rujukan diantaranya rumah sakit jiwa Tampan Pekanbaru, loka rehabilitasi BNN Batam, loka rehabilitasi BNN Deli Serdang, hingga Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Bogor. Selain itu, AKBP Sasli Rais juga mengungkapkan data rehabilitasi mandiri masyarakat Bengkalis pada tahun 2025 tercatat 2 orang menjalani rehabilitasi mandiri. Sedangkan pada tahun 2026 hingga saat ini, baru 1 orang yang menjalani rehabilitasi mandiri tanpa melalui mekanisme TAT. Ia juga berharap pendekatan rehabilitasi dapat membantu para penyalahgunaan narkotika pulih dan kembali diterima di tengah masyarakat, sekaligus menekan angka peredaran gelap narkoba di wilayah Bengkalis dan sekitarnya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Baik pendengar, saatnya kita ikuti berita olahraga.

0: Renang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon sukses meraih 2 medali emas dan 1 perak pada Kejuaraan Nasional Aquatic 2025 di Jakarta. Hairani Januarini melaporkan.
1: Atlet renang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Aquatic 2026 di Jakarta. Kejuaraan kelompok umur tersebut berlangsung hingga awal Juni dan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan yang turun pada kelompok umur KU3 tampil impresif di nomor gaya dada. Ia sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan 100 meter dada. Selain itu, Arkan juga mempersembahkan 1 medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Pembina prestasi akuatik Kota Pekanbaru, Andi Saputra mengatakan, pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Riau karena dari 2 atlet asal Pekanbaru yang tampil di Kejurnas, Arkan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali. Menurutnya, Arkan memiliki peluang besar untuk mencatatkan rekor nasional pada ajang Indonesia Open yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Saat ini, tim pelatih akan terus meningkatkan program latihan agar performa atlet tetap terjaga. Sementara itu, orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga atas pencapaian putranya di tingkat nasional. Ia menilai Arkan kini menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia di nomor gaya dada untuk kelompok umur 3. Ia menjelaskan pada nomor 100 meter dada, Arkan mencatatkan waktu 1 menit 09,68 detik di babak final. Catatan tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional kelompok umur 3 yang sudah bertahan selama 7 tahun dengan waktu 1 menit 09,40 detik.
2: Jadi kalau perwakilan Rio itu kan hanya 2 orang aja yang berangkat. Ya kan harus dapat medali kan, begitu sama seperti tahun lalu. Ini kelompok umur 2 kan, kalau dengan kelompok umur 3. Kelompok umur 2 itu kan usianya usia 14-15. Kan kelompok umur 3 itu kan usia 12-13. Ya prestasinya

0: level nasional kelompok umur dia, dan bahkan kelompok umur di atas dia 14-15, ya sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia, karena bestem dia yang dia dapatkan itu tinggal sikit lagi itu memecahkan rekor nasional KU3.
1: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi atlet renang muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Baik pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Waspada hanta virus, masyarakat dihimbau untuk tingkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, serta kebersihan lingkungan, karena hanta virus berasal dari hewan pengerat seperti tikus. BPMP Riau soroti tak ada PAUD di Pekanbaru terima bantuan revitalisasi dikarenakan terkendala status lahan dan syarat kerjasama. Baik pendengar mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, saatnya kita di program request ya, request Pro 1. Silakan untuk pendengar yang mau bergabung di line telepon kita. Dan bisa juga di pesan singkat line WA ya, di 0811-767-3991. Untuk pendengar siang hari ini yang mau request lagu atau salam spesialnya siang hari ini, selamat siang, request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang Kak Riri.
0: Siang Ucu.
1: Apa kabar Kak Riri, sehat Kak Riri?
0: Alhamdulillah sehat, Ucu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, udah makan Kak Riri?
0: Belum sempat kayaknya.
1: Kok belum sempat sih?
0: Iya, nanti deh, gampang.
1: Kan sambil operator mau edit berita itu kan bisa makan tadi itu.
0: Iya.
1: Bunyinya gak enak kedengarannya.
0: Iya, bisa lari-lari gitu ya kan.
1: Iya, lari-lari ya. Lagu-lagu ini jangan ada lagu yang mati seharian sampai jam 16 baru hidup nih.
0: Iya.
1: Tak kenapa nih, gak tahu. Apa lagu yang ada tadi?
0: Lagu tahun berapa ini? Ada di 2013 nih, bentar ya. Cowok-cowok nih.
1: Siapa itu lah Kak Riri?
0: Siapa?
1: Nah, siapa bilang dari Irfan Siragi itu?
0: Irfan Siragi?
1: Iya.
0: Judulnya?
1: Siapa bilang?
0: Siapa bilang? Oke. Okay.
1: Siapa bilang?
0: Siap.
1: Aku cinta.
0: Iya, siap, aman tuh.
1: Aman.
0: Nanti dicarikan ya. Ada salamnya cu.
1: Salam-salam untuk Kak Riri Langi siaran ya. Semoga dia selalu banyak umur mulai rezeki dan juga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Sampai pulangnya nanti sampai ke rumah ya. Udah isal ya, udah Kak Yus juga ya. Salam untuk ada teman saya yang katanya selalu monitor RRI Pekanbaru namanya Bang Ruslan di Manado. Ada di Malaysia katanya dia sering dengar aku. Oh, iya. Si Amit Malaysia, apa kabar Amit? Mudah-mudahan dengar Pro 1 ya. Kalau tak dengar Pro 1 dengar Radio Klasik aja lah. Ya. Radio Klasik Kuala Lumpur tu banyak lagu-lagu lama tu. Saya sendiri pun dengar tak streaming sini. Terus salam untuk Bayu saya, Waalaikumsalam. Ada Bang Sinson, Pak Mali, sama Bang Deddy, Bang Adi, Bang Rudy juga. Salam untuk siapa nih? Bunda kembar makam. Salam untuk Kavina di Pelawang sana.
0: Iya.
1: Terus untuk Ma Pami dan Pika, Cibu yang dan Cijawi Pancer. Terus semua-semua lah yang dengarkan kita di siang hari ini tanpa kecuali. Lagunya ada kali?
0: Belum ketemu nih, tapi nanti dicari dulu deh. Siapa bilang? Kayak ada kayaknya tuh.
1: Hah?
0: Gak ada kayaknya cuy, yang ada tuh siapa bilang aku cinta Rinto Hara. Ini dia.
1: Itu aja lah. Cuma saya lupa penyanyinya aja tadi.
0: Iya,
1: saya itu Irfan Siragi, rupanya enggak.
0: Oke.
1: Terima
0: kasih cuy, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin Ambo. Iya, silakan di belakang Ucu Amin ya. Untuk pendengar yang mau request lagunya siang hari ini, lagu-lagu Indonesia pastinya ya, silakan. Halo, request Pro 1.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ini dengan siapa?
2: Tajudin di Minahasa ini.
0: Oh iya, Tajudin di Minahasa. Sehat?
2: Iya, sehat, ketemu lagi.
0: Ketemu sama lagi
2: kemarin.
0: Iya, mau lagu apa?
2: Ari Lasso udah di request?
0: Belum.
2: Oh, belum ya?
0: Ari Lasso mau?
2: Kisah Kita.
0: Kisah Kita, siap. Ada salamnya?
2: Buat untuk semuanya aja deh, ini kan udah mau jam 2 ya kayaknya.
0: Benar.
2: Iya, ya, jadi lagunya ada?
0: Sambil dicari ya, nanti semoga ada nih. Kalau dicari nanti kalo lama
2: misalkan, misalkan gak ada, nah, diri-diriin, tapi dari Ari Lasso aja boleh kan.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
2: Makasih Mbak Ari,
0: sama-sama
2: lagi. Selamat siang.
0: Selamat siang juga, terima kasih kembali. Iya, ada Tajudin di Minahasa, Ari Lasso ya. Baik pendengar, untuk yang gak sempat telepon boleh kok di line WA kita pesan singkat siang hari ini. Saya buka satu telepon lagi ya sebelum kita ke lagu-lagu yang sudah di request. Halo, selamat siang, request Pro 1.
3: Assalamualaikum, request Pro 1, apa kabar Mbak Riri?
0: Kabar baik, dengan siapa ini?
3: Dengan mama si kembar Mbak Riri.
0: Oh, mama kembar.
3: Iya.
0: Udah lama gak kedengeran suaranya Pak Riri yang ini ya? Gak ketemu
3: nggak
0: terus
3: bisa
0: ya?
3: Bisa gabung Mbak Riri, susah.
0: Iya iya. Mala Kemur mau lagu apa?
3: Yang di playlist apa, Mbak Riri? Coba disebutin judulnya aja.
0: Oke, di playlist ya. Bentar. Yang bentar Riri carikan yang 2000 inilah ya. Mau tahun berapa nih lagunya?
3: Terserah Mbak Riri aja.
0: Mau ada NMES ada, Hanya Rindu, Armada, Menjemput Jodoh nih. Bunga Citra Lestari, Aku Wanita, Cakrakan, Terlanjur Cinta, Cassandra, Cinta Terbaik. Ada Dadali juga Di Saat Aku Pergi, Judika, Apakah Ini Cinta. Siapa lagi ya? Ada Noah, Andaikan Kau Datang, sama Payung Teduh juga ada. Di Atas Meja, Raisa pemeran utama, Republik, Sandiwara Cinta, atau Cinta Ini
3: Udah,
0: Kita.
3: Mbak Riri, Mbak Riri. Yang pertama saja, Mbak Riri.
0: Yang pertama aja.
3: Iya.
0: Apa tadi itu ya? Yang pertama.
3: Apa tadi, lupa tadi.
0: Oke, okay, siap. Nanti yang NMES ya? Mau.
3: Dari Anas itu.
0: Mm-mm.
3: Boleh. Yang pertama tadi itu aja.
0: Oke, okay, siap, siap, siap. Ada salamnya?
3: Salamnya pertama buat Otu Menambo ya.
0: Mm-hmm.
3: Kasih banyak Otu salamnya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Bunda Isal,
0: yeah.
3: Buat Uyus, buat Mbak Fina, buat Mama Fahmi, buat Bu Ros,
0: yeah.
3: Juga buat Mas Yono, buat Pak Arman, buat Mas Taijo, buat Pak Dedi, buat Pak Pak Diman, juga buat Bang Adi kedua-duanya, buat Bu Edi Dume, buat Pak Jepani Edi Dume juga ya. Buat semua aja Mbak Riri.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Spesial buat Mbak Riri, hati-hati di pulangnya.
0: Oke, okay, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Kembar ya. Oke, okay, pendengar kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu spesial yang sudah di request. Nanti kita buka lagi penelpon siang hari ini. Tentunya kita masih di request Pro 1 ya. Kanal informasi dan inspirasi. Tetap stay tune juga untuk pendengar di lagu-lagu spesial. Masih ada saya Riri Handayani.

0: Riau Siang
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang membuat narasi mengklaim bahwasanya Presiden Prabowo Subianto mengaku janjinya kepada rakyat saat kampanye pemilihan Presiden 2024 merupakan sebuah kebohongan. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar ya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari kompas.com, Presiden Prabowo memang benar pernah membuat pernyataan tersebut. Namun video tersebut tidak memuat pernyataan utuh dan tidak sesuai konteks. Nah, video itu merupakan peristiwa yang terjadi pada 21 November 2018. Saat itu Presiden Prabowo menyatakan bahwa dia tidak ingin membohongi rakyat dengan mengumbar janji politik. Nah, Presiden Prabowo membantah menjanjikan kenaikan gaji guru hingga 20 juta rupiah jika terpilih dalam Pilpres 2019.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: bersama, tetap rendah hati.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
2: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di program Request tentunya ya, Request Pro 1 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, selamat siang untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita di pesan singkat tentunya siang hari ini. Assalamualaikum Request Pro 1. Selamat siang untuk semuanya dari Mas Agung di Sri Kandi ya. Request lagu Ungu. Oh, Pasha Ungu ya. Rindu Indi. Rindu ini, salam kompaknya untuk Mbak Riri aja dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru serta sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru siang ini. Assalamualaikum Mbak Riri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan sukses selalu, terima kasih. Minta lagu dari Pasha Ungu. Salamnya untuk seluruh pendengar setia Pro 1. Istimewanya untuk Mbak Riri dari Aan di Rumbai. Assalamualaikum Riri, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Dari Pak Tama di Simpang 3, lagunya Hilang. Salam untuk semua. Dan untuk Riri, selamat menjalankan tugas. Sehat selalu. Terima kasih banyak, amin. Ya Allah, sehat selalu juga untuk Pak Tama di Simpang 3 ya. Assalamualaikum Uni Riri, Iko Da Angga di Kulim. Salamnya untuk Uni Riri, Nana Koto. Beben, Vivi Caniago, lagunya Ikutan Aja. Dapat salam dari Vivio Kim, Ajo Aris. Oke, salam kembali ya. Assalamualaikum, ini dari Bang Al di Pasir Pangaraian, lagunya ST12. Salam untuk semuanya dan pendengarnya udah pada sombong. Salam spesial untuk karirnya, semoga saya selalu dan makin cantik. Terima kasih banyak Bang Al di Pasir Pangaraian ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di line WA kita siang hari ini. Dan untuk pendengar, kita masih di Request Pro 1. Request lagu-lagu Indonesia ya. Baik, silakan untuk pendengar di line telepon kita. Selamat siang, Request Pro 1.
1: Request Pro 1. Selamat siang Mbak Riri.
0: Selamat. Apa kabar? Kabar baik. Selamat siang juga. Dengan siapa ini?
1: Tengku Ardian Sahdi, Tanya Balai, Kerimon Fitri.
0: Oke, di Tanjung Balai ya.
1: Tanjung Balai Karimun ya.
0: Iya benar. Sehat, Bang?
1: Sehat-sehat. Cuaca Pekanbaru gimana?
0: Ini sudah agak redup-redup sedikit ya. Tadi udah panas sih.
1: Di Tanjung Balai dari pagi sampai sekarang baru reda hujannya.
0: Oh iya, ya ampun.
1: Oh, pagi tadi cukup deras sekali.
0: Tadi ini sudah agak reda ya.
1: Udah reda. Ini sampai stasiun di Pro 1 Pekanbaru.
0: Semoga aman-aman aja ya walaupun hujan ya.
1: Ya, tetap aman dan terkendali loh.
0: Baik, Bang Tengku mau lagu apa ini?
1: Dari apa ini? Apa ini? Dari Adista boleh?
0: Adista?
1: Ya, Aku Tak Bisa.
0: Aku Tak Bisa, oke, ada salamnya?
1: Oh, kirim-kirim ada Bang Samson ya, di Orang Pajar. Mm-hmm. Ibu di Tasik Labuai ya, Ibu Emma juga. Mungkin okay. Udah turun dia ya?
0: Belum.
1: Oh, belum, mungkin lagi keriting kali itu. Atau lagi mati ya.
0: Lagi keriting jarinya.
1: Ada singa dikampar ya. Uh-uh. Buat akroprosasi yang lagi dalam sikap selama siang. Kalau misalnya ada tengku ajan saya. Uh-huh. Untuk Kak Riri selama bertugas. Uh-huh. Mengudara untuk akroprosasi Pekanbaru dan RI Indonesia. Uh-huh. Mengudara untuk seluruh Indonesia ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya, kembali kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Tengku Ardiansah ya di Tanjung Balai Karimun. Iya, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita ke buka lagi penelpon dan juga line WA-nya, silakan. Kita masih tunggu. Kita ke Pasha Ungu kali ini. Rindu ini spesial untuk yang request. Semoga senang sama lagunya dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota Kito.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Sabarlah, jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100 ribu, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: sakral, namun terbalut nilai-nilai keindahan. Ulos Batak berawal sebagai pakaian atau kain tradisional dengan sejarah kelahiran panjang untuk menjadi simbol budaya setiap suku Batak. Kain yang ditenun dari kapas dan relatif tebal ini dikenal dengan tujuan awalnya adalah sebagai penghangat badan dan dipakai dengan tiga cara menurut fungsinya, yakni diikatkan di kepala sebagai penghangat kepala yang umumnya dipakai oleh laki-laki, digunakan sebagai selendang untuk pelengkap baju, umumnya dipakai oleh perempuan, dan digunakan sebagai kain yang dililitkan ke pinggang sebagai pengganti sarung. Kain atau selendang khas suku Batak yang memiliki nilai yang tinggi dan mulia ini selalu dijunjung tinggi sebagai identitas diri sebagai suku Batak dan sebagai identitas budaya setiap suku yang ada di tanah Batak, yakni suku Batak Toba, Batak Simalungun, Batak Karo, Batak Pakpak, dan Batak Mandailing atau Angkola.
1: Dan itu ada tergambar dalam perumpamaan orang Batak. Dalam bahasa Toba dikatakan ijuk pangihok nihodong, ulos pangihok niholong. Artinya apa? Ulos itu kain tradisional yang bisa sebagai selimut itu bisa mengikat namanya holong, kasih sayang untuk orang-orang Batak. Jadi intinya adalah ulos itu digunakan untuk mengikat tanda kasih sayang.
0: Di balik kata ulos yang secara harafiah berarti selimut, ulos bukan hanya sekedar aksesoris atau pelengkap pakaian adat, namun ulos dianggap bagian dari kehidupan.
2: Awalnya aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, baru saja kita dengarkan deretan lagu-lagu spesial yang sudah direquest ya. Semoga senang sama lagunya yang sudah diputarkan lagunya ya. Dan terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita pesan singkat ya. Kayaknya udah saya bacain semua deh kayaknya ya. Iya ya, selamat siang untuk siapa ini? Semoga pendengar dan penyiar sehat selalu dari Dava. Cipta Karya Panam ya. Request lagu yang enak didengar aja. Terima kasih. Assalamualaikum Mbak Riri, waalaikumsalam. Semoga semua pendengar dan penyiar sehat selalu. Ini dari Dava di Cipta Karya Panam ya. Baik, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line telepon kita. Kalau untuk buka telepon kayaknya udah gak bisa lagi ya. Mohon maaf banget ya untuk pendengar. Dan lagunya sudah saya putarkan semua. Mungkin ada yang belum terputar? Aduh, kayaknya belum ada masuk playlist berarti ya. Selamat siang juga untuk pendengar yang saat ini mungkin masih disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat beraktivitas aja. Kita masih di Request Pro 1, program spesial untuk pendengar yang request lagu dan juga salam-salam ya. Pastinya masih lagu-lagu spesial. Jelang nanti kita ikuti program-program spesial lainnya tentunya di Riau Siang dan juga Riau Sore hari ini di edisi Selasa 13 Mei 2026 dan bersama saya Riri Handayani. Kita ke lagu spesial Astrid dengan Terpukau, spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada. Untuk yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan atau mungkin sudah beristirahat di rumah ya. Selamat beristirahat saja.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Ungu ya, Setelah Kau Pergi. Nah pendengar, lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 14:56 saat ini pendengar. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari ruang dengar Anda di program spesial, program request tentunya untuk hari ini Selasa. Oh sorry, Rabu ya, 13 Mei 2026. Dan terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah berpartisipasi, yang sudah bergabung di line telepon dan juga line WA kita. Pesan singkat untuk hari ini ya. Mohon maaf untuk pendengar yang belum bisa bergabung ya, dan juga untuk pendengar yang lagunya mungkin belum sempat saya putarkan, maaf banget ya, nanti lain kali saya putarkan ya. Jangan ada dendam di antara kita. Enggak ya, bercanda ya. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Karena setelah ini akan ada program spesial Indonesia Cerdas ya. Nanti akan ada narasumber-narasumber yang luar biasa sekali yang akan hadir di studio Pro 1 tentunya.

0: Riau Sore.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini sudah menjelang pukul 15 lebih 3 menit ya. Dan saatnya kita di program spesial Indonesia Cerdas. Nah pendengar, di program Indonesia Cerdas kali ini edisi Rabu 13 Mei 2026 hingga jelang pukul 15 lebih 50 menit nanti, dengan kita akan membahas tema Cinta Rupiah, Paham Finansial, Yuk Kita Cerdas. Dan pendengar nanti akan bisa bergabung ya di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595, atau mungkin di line WA kita 0811-7673-991. Nah pendengar, kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa sekali sore hari ini. Ada Ibu Jayati MPD selaku guru SD Negeri 58 Pekanbaru. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah baik Mbak Riri.
1: Alhamdulillah, semangat ya, sehat ya.
2: Semangat.
1: Dan kita juga kedatangan Bang Ahmad Effendi, Administrator Perkasan Bank Indonesia Provinsi Riau. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Riri.
1: Iya, kabar baik?
3: Alhamdulillah
1: baik. Alhamdulillah, saya panggilnya Abang ya, biar akrab ya, kita ya. Iya, pendengar, kita akan membahas tema Cinta Rupiah, Paham Finansial. Dan senang sekali saya Riri Handayani kembali hadir menemani Anda tentunya dalam program Indonesia Cerdas, sebuah program edukatif yang menghadirkan beragam pengetahuan untuk menambah wawasan masyarakat pastinya. Nah pendengar, di era modern seperti sekarang, kemampuan mengelola keuangan menjadi keterampilan yang sangat penting. Anak-anak, remaja, hingga orang dewasa perlu memahami bagaimana menggunakan uang dengan bijak, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang menarik dan relevan pastinya. Tema ini akan mengajak kita untuk semakin mencintai mata uang rupiah. Dan pendengar, kita langsung saja ngobrol-ngobrol seru nih sama Ibu Jayati dan juga sure. Bang Ahmad Effendi. Saya manggilnya Bang Ahmad atau Bang apa?
3: Fendi.
1: Bang Fendi, yeah. Oke. Kita ke Ibu Jayati dulu ya. Sure. Ini terkait tema kita sore ini, Bu. Cinta Rupiah, Paham Finansial. Sebenarnya dari sudut pendidikannya gimana ini, Bu?
2: Literasi gitu ya, cinta rupiah ya.
1: Iya, cinta rupiah.
2: Baik, sebelumnya kami alhamdulillah sudah difasilitasi oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan BGT Kariau.
1: Iya.
2: Waktu itu bulan April, jadi tanggal 13 sampai 15 April itu BGTK bersama Bank Indonesia mengadakan pelatihan. Model pelatihannya yaitu model penguatan edukasi,
1: iya,
2: cinta bangga paham rupiah berbasis guru melalui pendekatan training of trainer gitu.

0: di bagian cinta gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Cinta itu kan cinta ya, sayang gitu ya Mbak, iya. Ya.
1: Siapa enggak tahu cinta ya kan?
0: Benar. Enggak cinta maka enggak sayang, enggak kenal maka enggak sayang gitu.
1: Enggak sayang maka enggak cinta ya.
0: Makanya kita kenalkan dulu ke anak mengenal rupiah tuh seperti apa. Misalnya di dalam mata uang itu kan ada gambar pahlawannya,
1: iya, betul.
0: Flora faunanya. Nah, itu kita kenalkan. Kemudian udah kenal, udah cinta, ya kita rawat dong rupiahnya, iya, gitu ya. Dengan 5C. Yang pertama, jangan dilipat.
1: Yeah.
0: Ya. Yang kedua, jangan dicoret. Yang ketiga, jangan diremas.
1: Yeah.
0: Kemudian jangan di stapler. Dan jangan dibasahi. Seperti itu.
1: 5J ya?
0: Iya, 5J.
1: Nah, itu ya, ke pengetahuan ke anak-anak ya.
0: Pengetahuan ke anak-anak.
1: Sudah terlaksana ya, berarti sudah lama.
0: Sudah, alhamdulillah. Kan April ya.
1: Iya.
0: Begitu pulang dari pelatihan, kami langsung mengimbaskan ke anak-anak.
1: Iya,
0: gitu.
1: Keren ya, biar anak-anak juga tahu ya, bahwa uang itu nggak bisa di ini bisa di karena kan suka dilipet-lipet ya kan, itu nggak boleh.
0: Selain nilainya juga uang sendiri berharga gitu kan.
1: Betul.
0: Karena melalui perencanaan yang panjang untuk menjadi uang itu gitu.
1: Iya, prosesnya
0: fisik
1: panjang
0: uangnya, ya.
1: Benar. Fisik uangnya ya. Oke, kita ke Bang Pendi nih. Sebenarnya apa arti penting mencintai rupiah bagi masyarakat Indonesia, Bang?
2: Ya, rupiah itu sebenarnya kan bukan sekedar alat transaksi saja ya,
1: betul.
2: Mbak Riri ya.
1: Tetapi
2: jauh di setelah itu bahwa rupiah itu merupakan simbol kedaulatan negara. Nah, jadi ketika kita mencintai rupiah dan memperlakukan rupiah dengan baik, yang tadi ya kata Bu Jayati dengan 5J gitu ya, mengenali rupiah dengan 3D, dilihat, diraba, diterawang. Setelah kita kenal, kita rawat rupiah dengan 5J yang tadi ya,
1: betul.
2: Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremes, jangan
1: di-stapler,
2: dan jangan dibasahi, dan menggunakan rupiah dengan baik gitu ya. Tentunya kaitannya dengan bijak berbelanja gitu ya. Tentu nantinya kita akan semakin cinta terhadap simbol kedaulatan negara kita, dan tentunya kita akan semakin mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Mulai dari kita merawatnya dulu ya kan, baru kita mencintainya. Benar ya. Nah Ibu, sebenarnya seberapa penting pendidikan finansial ini dikenalkan ke anak-anak dari usia dini?
0: Sangat penting ya. Apalagi anak usia dini, kalau kami SD ya, itu anak-anak memang harus sudah dikenalkan gimana menabung, apa perlunya menabung gitu kan. Apa bedanya kebutuhan dan keinginan. Terus anak-anak kan baru punya uang saku gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Tapi gimana caranya dia tidak boros. Terus kalau kami sebagai guru agama ya berbagi gitu. Itu sangat berguna, pendidikan finansial itu. Dan itu sudah kami terapkan di sekolah kami.
1: Berarti baru ini diterapkan atau sudah lama Ibu?
0: Sudah lama.
1: Sudah lama diterapkan, iya. Mengenalkan ke anak-anak ya.
0: Mengenalkan, tapi untuk yang CBPR kan baru saja
1: betul.
0: Saja dikenalkan tahun ini, mulai setelah April itu ya. Itu istilahnya penyempurna gitu kan. Kalau yang literasi finansial tuh ya sudah lama gitu.
1: Sudah lama ya.
0: Sudah lama.
1: Ininya anak-anak gimana?
0: Antusiasnya
1: anak-anak.
0: Anak-anak sangat antusias ya. Kalau kami itu kan guru agama itu kan ngadain hataman Al-Qur'an itu kan anak-anak itu menghafal juz 30 gitu, sesuai dengan jatahnya masing-masing. Ada yang anaba, ada yang apa gitu kan. Menghafal itu bagi anak negeri itu sangat sulit ya. Sangat sulit, beda dengan anak-anak yang memang di sekolah Islam terpadu gitu kan, karena waktu sedikit. Jadi ketika menghafal itu aja setahun gitu kan. Jadi memang perayaannya itu kan harus mewah gitu.
1: Betul.
0: Kan. Sementara untuk anak orang tua guru, orang tua anak negeri, sekolah negeri, itu untuk iuran itu pasti banyak pro dan kontra. Makanya anak-anak sendiri yang harus diajari literasi finansial. Jadi sebelum setahun, sebelum hataman, itu anak-anak memang sudah menabung. Menabung tidak boleh minta orang tua gitu kami kan.
1: Oh, gitu.
0: Dari uang
1: saku
0: jajannya
1: disisihkan ya.
0: Iya, sehari memang ada pengurusnya. Mm-mm. Memang ada pengurusnya itu sehari 1000. Jadi sehari 1000 itu nanti udah cukup itu nanti

0: dapat berapa 300.000 misalnya untuk nyewa uang baju gitu.
1: Oh,
0: kan
1: gitu. Biar tidak memberatkan orang tua ya.
0: Nah, itu contoh ya, literasi contoh. Finansial untuk di sekolah yang sudah diterapkan.
1: Mantap ya. Bapak Pendi, bentuk apa aja nih bentuk nyata perilaku mencintai rupiah nih?
2: Ya, ya. Kalau kita bicara tentang cinta, pasti kita harus mengenali dulu ya
1: uang
2: rupiah kita. Ya. Nah, mengenali kita harus tahu dulu tuh uang rupiah kita itu ciri-cirinya apa.
1: Iya, benar.
2: Tentunya tadi dengan 3D ya, dilihat, diraba, diterawang gitu ya. Kalau dilihat itu apa-apa saja unsur yang dilihat, misalnya terdapat benang pengaman, terdapat tinta berubah warna gitu ya. Diraba itu terdapat hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba gitu ya. Ada cetak intaglio gitu ya. Ada blind code untuk kode tunanetra. Nah, di terawang gitu apa-apa saja terdapat tanda air. Apabila dilihat di terawang ke arah cahaya terdapat tanda air berupa gambar pahlawan. Ada recto verso gitu ya, gambar saling isi. Nah, itu banyak sekali salah satu bentuk kita cinta terhadap rupiah. Pertama kita kenali dulu uang rupiah kita. Setelah kita kenal baru kita rawat uang rupiah kita. Merawatnya tentu tadi dengan cara 5J ya.
1: 5J.
2: Selalu kita ingatkan selalu 5J terhadap uang rupiah kita. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremes, jangan distapler, dan jangan dibasahi tentunya.
1: Iya, benar. Karena kalau kita cinta pasti kita rawat dong.
2: Pastinya.
1: Benar sekali. Pendengar boleh bergabung ya di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di pesan singkat kita sore hari ini 0811-7673-991. Boleh bertanya-tanya langsung sama Ibu Jayati atau mungkin sama Bang Fendi ya. Kalau masalah mengelola uang, sebenarnya usia berapa anak mulai bisa belajar mengelola uang, Bu?
0: Mengelola uang sebenarnya dari PAUD sudah bisa ya.
1: Sudah bisa ya.
0: Bisa. Kalau kami pengalaman sih dari SD. Anak-anak SD itu kan setelah lebaran biasanya kan berapa tabungannya gitu kan. Terus mau beli apa, itu kan pribadi itu ya. Maksudnya tidak terkoordinir ya. Tapi kalau yang terkoordinir ya menabung tadi itu. Dengan menabung sehari 1.000 saja loh gitu kan. Tidak terasa gitu kan. Tapi nanti manfaatnya kan besar. Bisa dapat baju yang bagus untuk khataman gitu kan. Dan dia kan bisa menerapkan ke barang impian dia yang lain.
1: Benar.
0: Gitu. Terus berbagi misalnya. Mau angkat telepon?
1: Iya boleh, kita angkat. Sepertinya sudah ada penelpon ya. Halo, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo.
3: Selamat sore, Bu.
1: Iya,
3: Bu.
1: Sehat alhamdulillah. Dengan siapa di mana ini?
3: Pak Suhaimi di Bengkalis.
1: Pak Suhaimi di Bengkalis. Silakan
3: ya,
1: Pak Suhaimi.
3: Langganan baru.
1: Iya, apa nih yang mau ditanyakan Pak Suhaimi?
3: Ya, itu masalah anak nabungan, Bu. Nah, ya, nabung, Bu. Jadi contohnya kalau nabung di bank tak masalah, Bu. Nabung di sekolah. Dari sekolah mulai namanya dari kelas 3 atau kelas 1. Dikit-dikit lama 1.000. Tapi dah lama mau tamat, Bu. Mau tamat itu dia ada berpisah. Jadi duit anak tu tak dapat. Tak dapat untuk orang tuanya, untuk dia. Habis umpamanya ada 1.000 jumlahnya 10.000. Jadi berpisah tu. Maunya berpisah ni dari anggaran lain. Anak tu duit untuk dia balik. Itu nyambung SMP, nyambung SMA. Itu, Bu, tolong, Bu.
1: Okey, terima
3: kasih. Benain, Bu, turun.
1: Siap, itu aja Pak Suhaimi.
3: Ya, makasih sebelumnya.
1: Iya, sama-sama, terima kasih kembali.
3: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi di Bengkalis ya. Mungkin sambil menunggu Ibu menjawab ya, sebelum dijelaskan semuanya. Silakan untuk pendengar boleh bergabung kembali ya di line telepon kita 25111, boleh juga di 24595. Iya, sambil menunggu mungkin Ibu mau menjelaskan dulu ini terkait pernyataan Pak Suhaimi tadi.
0: Iya, kami tarik garis benang merahnya ya tadi di sekolah anaknya ya. Itu dia menabung ternyata untuk perpisahan gitu kan. Kalau itu kan masalah domestik sekolah masing-masing. Tapi kalau konsep perpisahan itu sebenarnya wali murid yang ada akan perpisahan dengan guru. Mm-hmm. Kalau di sekolah kami gitu,
1: yeah,
0: wali murid yang adakan perpisahan dengan guru.
1: Mm-hmm.
0: Jadi memang mereka panitianya, mereka yang menyediakan konsumsi gitu.
1: Yeah.
0: Jadi terserah mereka mau besar atau kecil gitu.
1: Yeah.
0: Mm-hmm. Nah, kebetulan kami di SD Negeri 58 Pekanbaru seperti itu. Jadi memang panitianya dari wali murid, iuran juga mereka yang ngurus.
1: Yeah.
0: Ya memang kami koordinasi, dikasih tahu aja iurannya berapa gitu. Dan itu pun ya perpisahan biasa, pelepasan namanya ya, bukan perpisahan di hotel. Kami memang cuma di sekolah dan itu wali murid yang bisa mengadakan seperti itu yang tidak apa-apa gitu. Jadi konsepnya kalau perpisahan atau pelepasan gitu tuh wali murid ngadain perpisahan kepada guru.
1: Yeah.
0: Jadi mereka memang panitianya, bukan guru
1: yang menentukan
0: duit, ya, gitu.
1: Enggak gitu konsepnya, ya.
0: Enggak gitu konsepnya gitu.
1: Kalau perpisahan itu mah tergantung wali murid sama guru lagi.
0: Benar.
1: Ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, mungkin Pak Soemi ingin dapat kejelasan pasti,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Kalau konsep aslinya seperti itu yang sudah kami terapkan di SD Negeri 58 Pekanbaru seperti itu.
1: Oke, baik. Semoga jelas ya Pak Suhaimi ya. Baik, pendengar silakan kita buka kembali untuk penelpon ya sore hari ini. Yang mau bertanya langsung sama Bang Pendi juga boleh, sama Ibu Jayati juga boleh. Kita ke Bang Pendi lagi. Kenapa Bank Indonesia aktif mengedukasi masyarakat tentang rupiah?
2: Iya. Tentunya sehari-hari kita tidak terlepas dari menggunakan uang rupiah ya Mbak Riri ya.
1: Iya.
2: Nah tentu kita harus tahu uang rupiah yang kita gunakan itu tidak hanya sebagai alat transaksi saja.
1: Betul.
2: Itu juga merupakan simbol kedaulatan negara gitu ya. Nah tentunya kita harus selalu edukasi kepada masyarakat. Kita kenalkan tentang uang rupiah kita, kan uang rupiah kita ada uang kertas ya, yang tunai ya, uang kertas, uang logam, kita kasih tahu bahwa uang rupiah kita yang berlaku sekarang adalah dari yang terkecil sampai sebesar, itu dari misalnya 1 sen sekarang masih berlaku ya.
1: Oh iya, masih berlaku ya.
2: Untuk pembayaran pajak gitu ya.
1: Iya, betul.
2: 1 sen sampai dengan 100 ribu rupiah. Karena memang ada beberapa di daerah, di provinsi lain itu, di daerah timur itu bahkan ada anak-anaknya yang tidak tahu bahwa uang rupiah kita ada pecahan selain uang pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah.
1: Oh iya,
2: betul sekali.
1: Sampai gak tahu ya.
2: Sampai tidak tahu, makanya kita aktif edukasi kepada masyarakat, terutama generasi-generasi muda ya, tentang uang rupiah gitu. Nah terus lagi, karena dia sebagai simbol kedaulatan negara, kita ajarkan bagaimana sih caranya kita merawat uang rupiah dengan baik. Dan kita harus menggunakan uang rupiah di dalam setiap transaksi. Nah jadi jangan sampai lagi seperti yang kemarin kita pernah kecolongan ya,
1: ketika
2: konfrontasi dengan negara tetangga, dengan Malaysia ya, memperebutkan kedua pulau yang sangat berharga gitu. Karena kita tidak tahu tentang literasi tentang uang rupiah, jadinya masyarakat di sana itu tidak ada yang bertransaksi menggunakan uang rupiah. Jadi mereka bertransaksi menggunakan ringgit Malaysia.
1: Ringgit Malaysia.
2: Ya. Jadi ketika kita sidang pada saat itu di Mahkamah Internasional yang meriria, jadi mereka temukan fakta bahwa tidak ada di sana masyarakat Indonesianya yang bertransaksi menggunakan rupiah. Jadi mereka bertransaksi menggunakan mata uang asing. Ini implikasinya apa? Bahwa tidak ada simbol kedaulatan negara di kedua pulau tersebut. Akhirnya dengan salah satu pertimbangan tersebut, dinyatakanlah kedua pulau tersebut lepas dari Indonesia. Nah sebegitu pentingnya kita mengajarkan tentang literasi uang rupiah ini kepada masyarakat.
1: Iya betul, karena kita harus menggunakan terus ya rupiah ya, kita.
2: Betul. Baik itu digital atau tunai atau digital gitu ya,
1: iya,
2: terserah. Yang penting pastikan saldonya adalah rupiah.
1: Iya benar ya. Kalau sebenarnya apa filosofi dari slogan cinta, bangga, dan paham rupiah nih Bang Pendi?
2: Iya. Kalau dahulu itu kan kita kenalnya dengan istilah 3D ya.
1: Iya.
2: Sebelum tahun 2022, pada awal 2021, itu slogannya Bank Indonesia tentang literasi rupiah itu adalah 3D. 3D itu singkatan dari dilihat, diraba, diterawang. Nah, mungkin kita sama-sama sudah tahu. Ya. Jadi setelah 2021, Bank Indonesia meningkatkan lagi literasi tentang pemahaman rupiah. Itu ke dalam CBP, cinta, bangga, paham rupiah. Nah kemana 3D tadi? 3D tadi lebur ke dalam sub cinta. Gitu.
1: Oh,
2: mengenali.
1: Gitu.
2: Iya. Jadi pemahamannya lebih luas.
1: Yeah.
2: Tidak hanya sekedar fisik uang, tetapi fungsi uang di dalam perekonomian gitu ya. Yeah. Fungsi uang sebagai simbol kedaulatan negara. Nah, begitu. Jadi fungsinya lebih luas lagi.
1: Iya, lebih besar lagi ya sebenarnya ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi semuanya sudah disatukan dengan cinta, yang 3D tadi sudah disatukan dengan cinta.
2: Betul sekali.
1: Iya, benar ya. Ciri-ciri uang rupiah asli yang penting diketahui masyarakat itu sebenarnya yang seperti apa, Bang Pendi?
2: Iya, jadi sekarang itu sebenarnya masyarakat sangat mudah sekali ya untuk mengidentifikasi ciri-ciri keaslian uang rupiah, Mbak Rini. Yeah. Ya. Tentunya tadi dengan cara 3D, apa yang dilihat gitu ya, pertama warna uang itu terlihat terang dan jelas.
1: Iya.
2: Kalau kita lihat dari uang yang tidak asli, itu kebanyakan kami temukan dari hasil fotokopi.
1: Ya, jadi warnanya tidak terlalu jelas ya?
2: Warnanya tidak seterang dan sejelas uang rupiah yang asli.
1: Oh,
2: gitu.
1: Okay. Nah,
2: itu sangat mudah sekali diidentifikasi.
1: Iya, betul-betul.
2: Hanya dengan panca indera saja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu terdapat benang pengaman.
1: Benang
2: pengaman pada uang pecahan besar 100.000, 50.000, 20.000 itu benang pengamannya seperti dianyam ya, keluar timbul, keluar timbul. Tetapi pada uang pecahan kecil 10.000 ke bawah itu benang pengamannya ditanam ke dalam bahan uang.
1: Benar.
2: Nah, pada uang yang baru emisi 2022 itu sudah lebih ditingkatkan lagi benang pengamannya. Jadi dia mempunyai efek gerak mikrolensis. Jadi jika kita lihat dari sudut pandang tertentu, dia seolah-olah bergerak gitu ya.
1: Iya, betul. Gambarnya kayak gerak gitu ya.
2: Iya, seolah-olah bergerak gitu ya. Yeah. Mempunyai motif batik kaung dari Jogja gitu ya.
1: Nah, itu yang asli. Kalau misalnya supaya kita tahu yang enggak aslinya nih gimana nih, Bang?
2: Nah. Kalau kita tidak tahu yang tidak asli, tentu kita harus melihat ciri-ciri yang asli gitu ya.
1: Iya, betul.
2: Karena Bank Indonesia hanya membuat ciri-ciri yang asli gitu.
1: Asli,
2: ya. Kita
1: benar.
2: tidak mengurusi ciri-ciri yang tidak yang palsu gitu.
1: Betul.
2: Ya. Pastinya selain yang tidak asli pasti dinyatakan tidak asli gitu.
1: Nah, itu. Antisipasi ya untuk masyarakat juga ya. Karena memang kalau uang itu kadang kalau nggak detail banget kita perhatikan nggak kelihatan sebenarnya, Bang.
2: Betul sekali. Iya
1: kan, harus betul-betul kita teliti, betul kita dilihat diraba juga.
2: Iya, nah itu tadi dilihat, terus lagi ada tinta berubah warna.
1: Betul.
2: Jika kita lihat dari sudut pandang tertentu yang baru ini ya, dia seolah-olah berubah warna gitu ya. Pada pecahan yang besar tentunya gitu ya. Dan juga ada sekarang itu tinta berubah warnanya jika kita lihat dari sudut pandang tertentu juga bisa mempunyai efek gerak dinamis.
1: Iya.
2: Jadi sudah lebih ditingkatkan lagi. Nah, itu tiga dilihat. Kalau diraba tentu kita lihat, kita raba dari gambar pahlawan, dari lambang negara Garuda Pancasila, di angka nominal, di frasa negara kesatuan Republik Indonesia, itu akan terasa kasar apabila diraba.
1: Oh, nah, gitu.
2: Namanya cetak timbul.
1: Cetak timbul.
2: Iya, atau intaglio. Kenapa dia terasa kasar? Karena tintanya ditaruh di atas kertas gitu ya.
1: Oh,
2: sehingga
1: gitu
2: dia
1: ya?
2: Mempunyai efek tactile, kasar gitu.
1: Iya, betul.
2: Diraba. Nah, itu. Selanjutnya ada juga kalau kita lihat dari sudut kiri dan di kanan uang itu ada berupa pasang garis gitu ya. Namanya blind code atau kode tunanetra. Jadi saudara-saudara kita yang tidak melihat, tidak bisa melihat, itu bisa mengetahui nominal pecahan uang dari meraba gitu ya.
1: Dari sudut uang
2: dari,
1: ya.
2: Dari sudut itu ada pasangan garisnya.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Semakin besar nominal uangnya, semakin sedikit jumlah pasang garisnya. Misal pada uang 100.000 itu ada satu pasang garis.
1: Oh, gitu.
2: Ya, jadi pada uang 50.000 ada dua pasang garis, begitu seterusnya sampai dengan 1.000 rupiah uang kertas itu ada 7 pasang garis.
1: Oh gitu, semakin besar dia semakin sedikit
2: semakin
1: garisnya
2: sedikit
1: ya.
2: Semakin jumlah pasang garisnya.
1: Oh gitu, gitu loh membedakannya ya.
2: Begitu. Jadi garis yang ada di pinggir kiri dan kanan uang itu ada maknanya.
1: Apa itu maknanya tuh?
2: Maknanya ya itu untuk saudara-saudara
1: untuk ini ya.
2: Nah, itu di raba. Yang ketiga itu di terawang ya.
1: Iya, di terawang.
2: Kalau kita terawang uangnya ke arah cahaya, nanti akan terdapat tanda air berupa gambar pahlawan gitu ya.
1: Iya. Nah, selama ini saya taunya cuma gambar pahlawan kayaknya. Itu saking nggak memperhatikan ya.
2: Itu.
1: Oh, seperti tanda air gitu ya?
2: Iya, tanda air terdapat gambar pahlawan. Dan ada lagi satu lagi sebenarnya namanya recto verso. Itu gambar saling isi.
1: Nah, itu yang gimana tuh?
2: Nah, itu terdapat di pojok kanan uang gitu ya. Di pojok
1: semua
2: kanan.
1: Uang rupiah?
2: Semua uang kertas.
1: Semua uang kertas ya, maksudnya semua uang kertas rupiah berarti ya.
2: Betul, ada recto versonya. Jadi berupa gambar yang tidak beraturan. Tetapi jika kita terawang ke arah cahaya, dia akan membentuk logo Bank Indonesia secara utuh.
1: Nah, Wah, ngeliat duit dulu kayaknya.
2: Harus dipraktek
0: boleh dibuka.
2: Boleh dibuka.
1: Cek dulu duit 100 nya kayak ini.
2: Sepertinya harus ada sesi khusus ini.
1: Sesi khusus menerawang duitnya ya. Ternyata harus detail itu kita memperhatikan ya pendengar. Betul. Ya, karena jangan sampai terkecoh, karena memang sekarang itu informasinya banyak tersebar uang palsu juga gitu kan, antisipasi untuk masyarakat juga ya. Nah untuk pendengar silakan bergabung di line telepon kita, kita masih buka untuk pendengar yang mau bergabung di line telepon 0761-25111. Kita ke Ibu Jayati. Ibu bagaimana nih membedakan kebutuhan dan keinginan kepada anak-anak?
0: Pada anak-anak ya.
1: Iya.
0: Untuk anak SD ya pastinya yang sederhana gitu kan. Alat tulis ini kebutuhan apa keinginan gitu kan. Mainan kebutuhan atau keinginan. Seperti itu, sederhananya seperti itu.
1: Jadi mereka harus bisa bedakan mana yang kebutuhannya, mana yang hanya keinginannya saja ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Benar. Kenapa anak perlu diajarkan disiplin dan menggunakan uang saku, Bu?
0: Ya, karena itu akan mempengaruhi dia nanti ke depannya kan. Kita mengajarkan disiplin kan memang harus dari kecil gitu kan. Kalau udah dari kecil kita mengajarkan disiplin, insya Allah nanti akan jadi karakter ke depannya. Dia juga akan disiplin memanage keuangan. Seperti itu. Ya intinya menanamkan karakter sejak dini gitu.
1: Dan jadi dia bisa ngelola uangnya dari sekarang ya. Maksudnya
0: iya, dari sekarang.
1: Mana yang untuk jajan, mana yang untuk alat tulis ya Bu ya.
0: Iya.
1: Seperti itu rupanya.
0: Iya karena kan ada pengalaman gitu kan.
1: Iya.
0: Ada mungkin anak orang kaya gitu kan, teman saya itu tidak pernah diajari menabung. Ketika dia menikah gitu kan, ternyata orang ayahnya yang waktu itu kerja di pabrik rokok gitu kan, kaya raya gitu kan, ternyata meninggal gitu kan, meninggal. Jadi sumber keuangan rumah tangga kan udah gak ada gitu kan. Tinggal ibunya gak kerja. Ternyata dia kesusahan mau beli apa-apa. Karena dia memang tidak pernah diajarkan untuk menabung. Bahkan dia berantem sama ibunya. Berantem sama ibunya. Misalnya ibunya mau benda A. Dia mau benda B. Itu berantem. Ketika orang tuanya masih ada. Ketika bapaknya masih ada gitu kan. Nah ketika bapaknya sudah meninggal, malah dia akur sama ibunya.
1: Oh gitu.
0: Karena yang dibuat berantem udah gak ada kan uangnya gitu kan. Nah itu mungkin contoh ya. Contoh kalau karakter itu tidak kita tanamkan sejak dini, ya mungkin imbasnya seperti itu. Apalagi nanti udah berumah tangga kan, lebih sulit lagi gitu.
1: Iya itu, harus ditanam dari harus ditanamkan dari sekarang ya Bu ya. Karena dampaknya panjang sekali untuk kita.
0: Iya sangat panjang.
1: Tantangan guru dalam mengajarkan literasi finansial ini apa Bu? Ada nggak tantangannya?
0: Ada tantangan yang paling itu ya diremas tadi itu, diremas dan dilipat.
1: Oh kenapa gitu?
0: Karena kan kebanyakan uang di saku.
1: Iya benar.
0: Dilipat.
1: Ya bentuknya kan? Udah gak karuan gitu.
0: Benar.
1: Ya
0: ya itu tantangan. Kalau literasi keuangan tidak ada masalah ya. Tapi untuk mengajarkan konsep cinta tadi itu
1: yang
0: tantangannya
1: ya.
0: Yang paling sulit memang dilipat, dan kalau diremas mungkin bisa ya. Dilipat itu yang paling sulit. Jadi kita memang ngajarkan bikin dompet dari kertas. Ya memang yang safe ya. Yang safe, yang jadi diginikan. Kita ajarkan misalnya budaya Jepang, gimana mereka sangat menghargai uang yen dia gitu kan. Kita harus mencontoh sejak sekarang. Misalnya mengumpulkan uang infak. Nah sekarang gak boleh lagi dilipat gitu kan. Dikumpul ke ibu harus itu lurus gitu.
1: Jadi rapi terus uang. Iya silakan ya penelpon ya. Untuk pendengar kita masih buka terus untuk penelpon yang mau bertanya langsung sama Bang Pendi atau Ibu Jayati sore hari ini, silahkan ya. Dampak nih jika masyarakat kurang memahami keuangan gimana nih Bang Pendi?
2: Iya. Tentu akan berdampak ya Mbak Riri ya, jika masyarakat tidak bijak dalam mengelola keuangan. Banyak sekali dampaknya. Salah satunya bisa kesulitan memenuhi kebutuhan pokok tentunya ya. Karena tidak ada prioritas keuangannya.
1: Benar sekali.
2: Terus lagi bisa terjebak dalam utang yang konsumtif gitu ya.
1: Betul.
2: Bisa mudah tertipu dengan investasi yang ilegal atau pinjol gitu ya. Nah, itu salah satu beberapa dampak jika kita tidak memahami, tidak bijak dalam mengelola keuangan tentunya.
1: Oke. Iya. Halo, selamat sore.
3: Mbak Cori, Bu, saya ada masalah uang juga, Bu.
1: Iya.
3: Kecilan orang bank ada situ.
1: Iya. Ya, iya, kenapa tuh Pak Sohaimi?
3: Uang, Pak. Uang kan sekarang zaman canggih.
1: Iya.
3: Beli pakai iPhone, pesan. Dan kemudian diantar ke rumah. Rupanya diantar ke rumah tuh, Pak. Kan, umpamanya harga 100 ribu. Uang satu lah. Harga mau 500. Jadi dikembalinya uang 200. Jadi uang itu orang rumah, orang masyarakat kan umum tak tahu uang palsu tak palsu. Tak tahunya pergi ke toko, kata ini uang palsu ni Pak, ini Bapak ini bayar ni. Awak digertak Pak, itu macam mana tu Pak? Supaya umum tahu Pak uang palsu tidaknya.
1: Oke.
3: Terima kasih sebelumnya.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Suhaimi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih Bang Fendi?
2: Ya, terima kasih Pak Suhaimi. Pertanyaannya bagus sekali ya.
1: Iya.
2: Kalau kita transaksi gitu ya. Sementara kita tadi ditakut-takuti ya.
1: Benar.
2: Ini tidak asli gitu ya. Oke. Nah, tentu seperti yang saya ceritakan tadi ya Pak Suhaimi ya. Kita tentu harus mengetahui ciri-ciri keaslian uang rupiah.
1: Betul.
2: Sangat mudah sekali sebenarnya bisa diidentifikasi dengan panca indera saja.
1: Iya, nah, bisa dilihat ya.
2: Bisa dilihat, diraba, diterawang gitu.
1: Betul.
2: Ya. Nah, jika kita sudah tahu, tentu kita sudah punya argumen ya. Bahwa ini
1: sekali
2: ada keaslian dari ciri-ciri uang rupiah.
1: Nah,
2: nah, pertanyaannya lanjutannya, apa yang harus kita lakukan jika kita ragu nih atau menemukan uang rupiah yang diragukan keasliannya.
1: Nah, yeah.
2: Jadi bisa berbagai cara ya jika pemirsa RRI Pro 1 rumahnya tidak terlalu jauh dari Bank Indonesia, bisa langsung datang ke Bank Indonesia untuk memintakan klarifikasi.
1: Yeah.
2: Atau jika jauh dari Bank Indonesia bisa melaporkan ke perbankan setempat.
1: Yeah.
2: Nanti perbankan setempat yang akan meneruskan untuk melakukan klarifikasi ke Bank Indonesia.
1: Jadi kalau masih ragu-ragu bisa ke Bank Indonesia nanya-nanya.
2: Bisa,
1: okay. Masih bingung mungkin asli apa enggak ya. Yeah. Karena memang kita semua jual beli dengan rupiah kan. Memang
2: betul.
1: Kadang yang kalau cash kan kita bisa cek nih Bang.
2: Betul,
1: nah kalau
2: betul.
1: Kayak Pak Soim bilang kalau digital tadi, kita kan nggak bisa cek nih, kadang berhasil tulisannya tapi ternyata enggak. Nah itu gimana tuh Bang?
2: Nah tentu nanti kalau digital sebenarnya lebih gampang lagi ya.
1: Oh iya.
2: Iya, karena digital kan pasti uangnya sudah ada di situ.
1: Iya
2: di
1: betul.
2: Server ya. Nah tentu kan nanti kita lihat kan ada notifikasinya bahwa transaksi kita itu sudah berhasil atau tidak.
1: Nah,
2: bisa dilihat dari situ salah satunya.
1: Baik, ternyata lebih gampang loh Pak Suhaimi. Asal mau pakai yang digital atau mau cash ya, ya kan. Terserah mau yang mana. Bang Pendi sama Ibu Jati kita break dulu ya karena masuk waktu sholat asar nih, kita break dulu sejenak. Nanti kita sambung lagi pendengar, kita masih di dialog interaktif tentunya, program Indonesia Cerdas. Dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, sore hari ini kita masih di program spesial Dialog Indonesia Cerdas ya. Dan kita masih bersama Ibu Jayati dan Bang Fendi. Nah, terkait cinta rupiah. Kita ke Ibu Jayati dulu. Bagaimana mengatasi anak yang boros, Bu? Apa permainan dapat digunakan untuk mengajarkan finansial untuk anak?
4: Boros ya, boros tuh berarti kita harus mengajarkan hidup sederhana, harus mengerti kebutuhan dan keinginan. Yeah. Kalau permainannya biasanya pilih apa tadi namanya? Pilih yang penting,
3: pilih yang penting.
4: Jadi nanti ada beberapa stiker atau gambar mana kebutuhan, mana keinginan seperti itu. Dipilih mana yang kebutuhan, mana yang keinginan gitu kan. Kemudian diadakan jual beli, simulasi jual beli.
3: Iya betul.
4: Kalau dikasih uang monopoli, biasanya gitu ya kami.
3: Oh iya.
4: Biar tahu jelas ini 100.000, ini 20.000.
3: Oh gitu ya,
4: gitu.
3: Contohnya pake, ya.
4: Iya, pakai contoh uang mainan itu. Nah, di situ kan dikasih uang sekian, belanjakan. Kita mau mengadakan kegiatan A, belanjakan. Nah, nanti di situ kelihatan itu mana yang anak boros, mana yang tidak. Baru nanti direfleksi. Ini kamu kebanyakan keinginan nih yang dibeli gitu.
3: Kelihatan langsung ya. Mana yang mau lebih boros gitu ya?
4: Iya, memang karakter anak itu kayak gitu ke bawah, Mbak.
3: Iya, Liri. Betul, benar.
4: Enggak bisa bohong anak kecil itu kan.
3: Jujur banget ya.
4: Jujur banget. Nah, di situ dari permainan itu kita bisa lihat gitu. Setelah disuruh milih keinginan dan kebutuhan, mereka bisa mikir, kemudian yaitu simulasi jual beli. Di mana tingkat keborosannya? Baru kita refleksi kan. Seperti itu, Mbak Riri.
3: Iya, baik. Nah, Bang Fendi, ancaman keuangan digital yang perlu diwaspadai apa? Tahan dulu, Bang. Ada penelpon kita sepertinya. Iya, selamat sore.
5: Selamat sore, Mbak Riri.
3: Iya, dengan
5: Ocu, Mbak Riri.
3: Ocu Amin di Bang Kinang. Ya, silakan Ocu.
5: Assalamualaikum, Mbak Narasumber, Ibu Narasumber.
4: Waalaikumsalam.
5: Saya mau nanya gini, Bu, Pak. Ya, soalnya sekarang ini di masyarakat kami, yang lain saya nggak tahu ya. Itu uang logam itu selalu diremehkan. Kadang-kadang ini taruh sana, taruh sini. Nah, kalau dijadikan tuh kos pembayaran pembelian goreng aja, nggak mau orang terima. Nah, ini kalau bisa uang logam ini, kalau bisa nggak diadakan lah di dekat kita. Ini banyak kan, memang kegunaannya untuk celeng-celengan aja. Banyak tuh yang saya jumpa itu, dipaku, di rafing kan ada tiga biji 1.500 padahal uang. Uang itu
3: Ada harganya ya.
5: Iya, segala kan tak menghargai kadang-kadang. Di meja sana ada satu selembar, kalau kertas selembar, kalau ini satu biji. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa ada pecahan 2.000 yang besar, pecahan 20.000 kok kecil? Kenapa ada kayak gini? Apakah itu cetakan lama atau bagaimana? Apa memang begitu peraturan sekarang, Bu? mohon penjelasannya.
3: Oke.
5: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Bang Pendi yang jawab ya kayaknya ya. Uang logam, kenapa kayak disepelekan saja? Padahal itu ada nilainya loh.
6: Betul sekali. Mm-mm.
3: Saya aja jadi celengan banyak itu di rumah.
6: Saya juga banyak.
3: Oh iya.
6: Tapi tetap kita transaksikan.
3: Iya.
6: Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya bagus sekali ya.
3: Mm-mm.
6: Jadi itu namanya hoarding, Pak. Hoarding itu istilahnya menelantarkan gitu ya.
3: Mm.
6: Tetapi kita harus ingat bahwa uang logam itu juga uang rupiah.
3: Mm-mm.
6: Dia juga merupakan legal tender ya,
3: yeah.
6: Alat pembayaran yang sah.
3: Mm-mm.
6: Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan uang logam, karena tanpa uang logam nanti bisa terjadi inflasi ya, harga-harga
3: Betul.
6: Juga bisa menjadi naik. Walaupun Mm-mm. nilainya kecil tetapi perannya juga sangat besar.
3: Mm-mm.
6: Nah, misalnya nanti harga barang itu 19.800 gitu ya.
3: Mm-mm.
6: Tetapi karena tidak ada uang logam yang 200 Mm-mm. jadi dinaikkan, dibulatkan menjadi 20.000. Nah, itu gitu ya.
3: Iya.
6: Kalau kita bertanya, nah cuma satu orang saja yang melakukan kan enggak berdampak. Tetapi jika kita lihat secara makro gitu ya, ada yang berapa Mm-mm. ribu orang yang melakukan itu, tentu dampaknya akan sangat besar sekali ya Mbak Riri ya.
3: Iya, betul.
6: Nah, itu makanya kami dari Bank Indonesia juga senantiasa menghimbau kepada masyarakat, gunakanlah uang logam itu untuk transaksi sehari-hari.
3: Mm-hmm.
6: Jangan hoarding atau menelantarkan. Nah, selain uang itu sebagai alat transaksi,
3: mm-hmm.
6: yang tadi ya, bahwa uang logam itu juga uang,
3: yeah.
6: juga simbol kedaulatan negara.
3: Betul.
6: Juga ada gambar pahlawan di dalamnya.
3: Iya,
6: gitu ya.
3: Benar.
6: Betul, karena mm-hmm. kita ada pepatah yang mengatakan kita hmm. boleh ada sebagai bangsa dan negara tentunya dengan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya.
3: Betul.
6: Tetapi diperjuangkan oleh pahlawan kita.
3: Hmm.
6: Gitu Mbak Riri.
3: Iya, jangan ada pahlawannya di dalamnya.
6: Ya, ada pahlawannya di dalamnya gitu ya. Kalau kita lihat seperti negara tetangga gitu ya, negara Jepang gitu ya. Padahal kita dengan Jepang itu sama-sama mempunyai pendekatan desain uang yang sama.
3: Betul.
6: Sama-sama terdapat uang kertas, sama-sama terdapat uang logamnya gitu ya. Tetapi kenapa diperlakukan berbeda oleh warga negaranya? Nah, itu. Karena di Jepang di uang yen mereka itu sama-sama terdapat gambar pahlawannya, yaitu gambar
3: Betul.
6: Kaisarnya. Tetapi mereka karena saking menghormati pahlawannya, ya kaisarnya tadi, mereka tidak pernah memperlakukan uangnya dengan buruk gitu ya. Mereka selalu menjaga uangnya. Nah, bahkan ketika mereka bertransaksi gitu ya, mereka menggunakan nampan-nampan khusus tuh untuk memberikan pengembalian gitu ya. Nah, bahkan dengan uang kertas mereka menyimpannya dengan dompet yang panjang gitu ya. Uang logam itu dengan dompet yang kecil. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita gitu ya? Apakah kita sudah pandai merawat uang rupiah kita dengan baik dan memperlakukan uang rupiah kita itu sama gitu ya, walaupun uang logam itu tetap harus ditransaksikan, tetap harus diterima.
3: Betul.
6: Gitu ya, sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI.
3: Iya, benar. Gitu. Kalau enggak mau dijadikan kembalian, kumpulin aja celengin.
6: Iya, bagikan untuk kita ya.
3: Iya. Nanti kirim ke sini aja kalau enggak.
4: Ke RRI.
3: Iya, benar. Aduh, Bang Pendi sama Ibu Jati ternyata kita udah sampai di penghujung nih, sedikit lagi ya.
4: Cepet banget ya.
3: Cepet banget. Nah, untuk Ibu, apa nih harapan Ibu terhadap generasi muda Indonesia, dan juga apa pesan untuk motivasi juga ya untuk anak-anak Indonesia apa nih, Bu?
4: Untuk anak-anak Indonesia, perlakukan uang rupiah itu dengan baik, baik nilainya maupun fisiknya itu. Yang kedua, bijak finansial gitu. Dari sejak kalian dini gitu, tanamkan karakter bahwa kita harus menabung, kita harus bijak terhadap finansial. Nanti di kemudian hari pasti kalian akan mengunduh tabungan kalian.
3: Oke, terima kasih Ibu. Nah, untuk Bang Pendi nih, gimana nih harapan mungkin BI juga terhadap masyarakat Riau, kemudian pesan untuk generasi muda agar mencintai rupiah.
6: Iya, tentunya kami senantiasa menghimbau dan mengharap ya bahwa semua masyarakat senantiasa CBP ya. Cinta, bangga, paham rupiah itu ya.
3: Asik.
6: Yang cinta tadi dengan cara 3D, dilihat diraba di Terawang, 5J, memperlakukan uang rupiah dengan baik, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremes, dan jangan dibasahi.
3: Baik.
6: Dan kita harus senantiasa bangga terhadap uang rupiah kita, karena uang rupiah kita merupakan simbol kedaulatan negara, ya. Dan uang rupiah kita merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di NKRI, dan sebagai pemersatu bangsa. Nah, kita yang ketiga, kita harus paham terhadap rupiah, ya. Bijaklah dalam berbelanja, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, gitu ya.
3: Harus seimbang juga ya.
6: Harus
3: Oke, baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung program Indonesia Cerdas hari ini. Terima kasih kepada Ibu Jayati MPD dari SD Negeri 58 Pekanbaru, dan terima kasih juga buat Bapak Ahmad Effendi dari Bank Indonesia Provinsi Riau atas ilmu dan inspirasi yang sudah dibagikan. Iya, boleh, silakan.
4: Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada komunitas Akademi Gasing Riau yang mengadakan acara hari ini.
3: Luar biasa.
4: Yang merupakan coaching ke 157 Gerakan Sinergi Guru Riau.
3: Wah, mantap sekali. Iya, pendengar, semoga perbincangan ini bisa jadi bermanfaat untuk pendengar semua pastinya, ya.
4: Amin.
3: Oke, saya Riri Handayani pamit undur diri beserta seluruh tim yang bertugas, ya. Sampai jumpa lagi, selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita bergabung dengan RRI Batam ya, untuk lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu, hari ini Rabu 13 Mei 2026.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Jadi yang kita kecewakan, ini jangan terulang kembali. Ini sebuah prosedur buruk.
2: Jadi desa nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta.
0: Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya Rabu 13 Mei 2025 bersama saya Tasya Safira. Mengawali Warta Berita Korwil 15 Pedang Prabu hari ini, kami sampaikan berita utama. Sebanyak 3.011 anak di Bengkalis putus sekolah. Warga Selat Nenek minta sekolah menengah atas sederajat. Berita Korwil 15 Benang Prabu kami awali dari RRI Pekanbaru. Tim SAR gabungan menemukan korban tenggelam di Sungai Kuantan dalam kondisi meninggal dunia. Laporan Santi Yunas.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang warga yang dilaporkan tenggelam di Sungai Batang Kuantan, Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau, Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi. Korban diketahui bernama Ricky Ricardo, warga Desa Pulau Kumpai, Teluk Pau. Sebelumnya dilaporkan hanyut saat mandi di pinggir Sungai Kuantan pada Selasa kemarin. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran sejauh kurang lebih 3 km ke arah hilir sungai dan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia sekitar 1,5 km dari lokasi kejadian.
4: SAR gabungan alhamdulillah menemukan korban tepatnya pada tanggal 13 Mei tahun 2026. Untuk jarak korban ditemukan dari LKP 1,5 km dan korban alhamdulillah kita sudah diserahkan langsung ke keluarga korban. Kemudian kami izin melaporkan, terima kasih juga buat Potensi SAR telah dedikasi saat ini telah membantu dan kerjasama dalam pencarian. Demikian yang kita laporkan.
3: Sementara itu, salah seorang warga mengapresiasi kinerja dari tim SAR yang telah melakukan pencarian terhadap korban.
5: Mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada tim dari Basarnas, kemudian BPBD Kabupaten Kuantan Singi, dari Damkar dan kepolisian dan seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi sehingga kita sudah menemukan mayat yang kita cari dari kemarin.
3: Dengan ditemukannya korban, operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian kembali ke instansi masing-masing. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Dari RRI Bengkalis dikabarkan, berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, tercatat 3.011 anak yang dinyatakan putus sekolah. Jumlah ini tercatat sejak 10 tahun lalu, bukan data per bulan. Laporan Muhammad Iqbal.
6: Angka putus sekolah di Kabupaten Bengkalis hingga 2026 tercatat mencapai 3.011 orang. Meski masih tergolong tinggi, jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3.500 orang. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan penurunan angka tersebut terjadi karena sebagian anak yang sebelumnya tercatat putus sekolah telah kembali melanjutkan pendidikan melalui program paket. Ia menjelaskan data tersebut bukan merupakan jumlah anak putus sekolah dalam satu tahun, melainkan data akumulasi selama sekitar 10 tahun terakhir. Pendataan dilakukan berdasarkan data pokok pendidikan atau DAPODI. Menurut Mutu, angka putus sekolah dapat terus ditekan apabila para siswa kembali melanjutkan pendidikan formal maupun menyelesaikannya melalui ujian paket. Ia menilai keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM sangat membantu dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Bengkalis. Dan ia berharap masyarakat dapat membentuk lebih banyak banyak PKBM, terutama di daerah padat penduduk, agar anak-anak putus sekolah bisa menyelesaikan pendidikan melalui program paket A, B, maupun C.
7: Jadi data 3.000 ini jangan digabung ya, maksudnya, oh 2025 kemarin dia 3.500, 2026 ini 3.000, berarti totalnya dalam 2 tahun ini ada 6.000, bukan seperti itu. Dia menghitungnya data dari, bahkan data dari 5-10 tahun sebelumnya. Ya. Mereka ambil data berdasarkan data Dapodik. Jadi dia membaca di dashboard itu, oh siswa A dengan pemilik nomor induk siswa sekian, itu sejak tahun 2000 misalnya atau 2010, dia terdata, terbaca tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA misalnya. Sampai sekarang. Nah itu yang... Nah, data dia masih ada sampai sekarang. Itulah dia masuk di angka yang 3.000 itu. Jadi 3.000 itu bukan di tahun itu.
6: Mutu Saili juga mengungkapkan faktor ekonomi keluarga masih menjadi penyebab utama tingginya angka putus sekolah di daerah tersebut. Banyak anak memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga dibandingkan melanjutkan pendidikan. Selain faktor ekonomi, ada pula siswa yang berhenti sekolah karena permasalahan di lingkungan pendidikan dan akhirnya tidak melanjutkan ke sekolah kembali. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sementara itu dari RRI Padang, melemahnya nilai tukar rupiah hingga menembus Rp17.500 per dolar Amerika Serikat dinilai memberikan dampak besar terhadap industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Laporan Elan Silvia Sari.
8: Pengamat ekonomi Universitas Negeri Padang UNP, Abror, kepada RRI pagi tadi di Padang mengatakan kebutuhan

0: otomatis kalau dia orientasinya ekspor, misalnya agama dia akan menerima rupiah yang lebih besar kan. Tapi bagi industri yang bergantung dengan bahan baku impor, ini pasti terdampak. Iya semuanya kan, misalnya tepung terigu itu gandumnya kan dari luar, belinya dalam dolar kan, masih membutuhkan sumber dayanya yang impor, cuma pasti akan terdampak. Kalau sekarang itu tentu harus ada stimulan-stimulan dari pemerintah yang diberikan kepada industri dalam negeri kan.
1: Lebih lanjut, Abrol mengatakan, selain itu pemerintah juga didorong untuk memperkuat dan memberdayakan industri yang berorientasi ekspor. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meningkatkan devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan nilai tukar. Abrol menyarankan agar pengembangan bisnis lebih diarahkan pada sektor yang berorientasi ekspor. Sementara usaha yang sangat bergantung pada bahan baku impor dinilai perlu lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi. Ellen Sylviasari melaporkan.
2: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP yang berdiri di Kota Bukit Tinggi diharapkan tidak ada yang mati suri. Laporan Juni Marbeta.
3: Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi kami buka.
4: 36 orang peserta berasal dari 12 kelurahan di Kota Bukit Tinggi pada 12 Mei 2026 ikuti fasilitasi pelaporan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP. Angkatan pertama diadakan Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi dibuka Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi diwakili Kabid Koperasi dan Usaha Mikro Fauzan Sarjana Teknik, didampingi Pelaksana Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Bukit Tinggi Sri Widya Erlangga SHI dengan hadirkan narasumber Triana Yovieni SSS MSI selaku PLT Kabid Perizinan dan Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan fasilitasi pelaporan dilakukan ini dalam upaya memperkuat akuntabilitas internal serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan koperasi. Pendampingan yang diberikan mencakup penyusunan laporan harian neraca keuangan hingga laporan berkala melalui mekanisme manual maupun komputerisasi. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis pelaporan koperasi dan juga materi yang diberikan menekankan pada tujuan laporan keuangan, regulasi koperasi serta pentingnya laporan dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT ke depan. Adapun bentuk fasilitasi yang diberikan meliputi penyusunan laporan keuangan, pendampingan sistem pelaporan, penguatan kapasitas pengurus hingga pendampingan teknis dalam tata kelola administrasi koperasi. Juga Fauzan menyampaikan pentingnya keseriusan peserta dalam mengikuti fasilitasi pelaporan tersebut karena berkaitan langsung dengan kemajuan dan tata kelola KKMP ke depannya lebih baik, karena fasilitasi pelaporan ini menyangkut kemajuan KKMP, merupakan program nasional tercantum dalam Asta Cita digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut dijelaskan bahwa koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP berdiri di Bukit Tinggi nantinya jangan ada sampai terjadi mati suri, dan keberadaan koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP nantinya akan disonding CO kan dengan SPPG dalam mendukung MBG di daerah ini.
5: Ya, terima kasih Pak John. Kami dari Dinas Koperasi, bagaimana kedepannya KKMP ini di Kota Bukit Tinggi yang merupakan program nasional dari Bapak Presiden Prabowo lebih pesat kemajuannya. Sampai sekarang kita butuh juga penambahan ilmu untuk peningkatan SDM bagi anggota KKMP Kota Bukit Tinggi. Kita takutnya kedepannya program nasional yang notabene merupakan anggaran pemerintah daerah yang dimasukkan ke pemerintah pusat ini tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Mati suri. Sebagaimana yang kita ketahui Pak John, KKMP di Kota Bukit Tinggi kita belum mempunyai gerai yang jelas karena kita masih memanfaatkan seperti kelurahan, ada bangunan lainnya masih kita manfaatkan. Tapi kedepannya kita akan berusaha lebih intensif lagi ya. Bagaimana kedepannya KKMP di Kota Bukit Tinggi ini mempunyai gerai. Tidak, kita membuat salah satu percontohan lah KKMP di Kota Bukit Tinggi kedepannya sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo. Ini KKMP ini akan disondingkan di GO-an, kerjasama lah antara SPPG dengan Koperasi Merah Putih.
4: Pengelolaan KKMP harus dilakukan berdasarkan aturan kelembagaan dan regulasi yang berlaku. Selain itu, para pengurus koperasi juga mendapatkan pelatihan intensif terkait peningkatan kapasitas pengurus dan pendampingan teknis

0: pelaporan koperasi. Juga kegiatan serupa dilakukan pagi ini untuk fasilitasi pelaporan KKMP angkatan kedua yang diikuti 12 kelurahan dengan jumlah peserta sebanyak 36 orang. Di daerah Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya, laporan dari RRI Tanjung Pinang. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Laporan Rizvan Badrian.
3: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mencatat kekurangan tenaga pendidik mencapai 1.500 orang untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB. Lonjakan jumlah lulusan sekolah menengah pertama yang mencapai 33 ribu siswa tahun ini memicu urgensi penambahan guru di berbagai satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Andi Agung, mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri fokus melakukan pemetaan mendalam guna memastikan setiap sekolah yang kosong segera terisi tenaga pengajar. Langkah ini diambil karena populasi siswa di wilayah kabupaten kota, terutama di Kota Batam, terus mengalami pertumbuhan signifikan setiap tahun.
4: Jumlah kekurangan guru per mapel sudah ada semua datanya kita. Guru yang paling banyak kita butuhkan itu adalah guru vokasi, guru SMK.
3: Andi Agung menjelaskan, legalitas untuk memperkerjakan kembali guru non-ASN kini telah memiliki payung hukum yang kuat. Melalui surat edaran Mendikdasmen nomor 7 menjadi dasar utama bagi daerah untuk mengoptimalkan kembali tenaga pendidik yang ada.
4: Bagi yang sudah tersertifikasi PTK non-ASN itu akan dibayar oleh pusat. PTK non-ASN kita adain. Makanya yang kemarin itu yang sudah sertifikasi ya sudah kita ambil lagi. Memang pada intinya PTK non-ASN kemarin kita belum ada yang kita berhenti. Belum ada kita berhentikan. Tunggu kebijakan dari pusat. Kebijakan pusat sudah turun nih kan gitu loh.
3: Khusus bagi guru non-ASN yang telah memiliki sertifikasi pendidik, beban gaji mereka nantinya akan dialihkan kepada pemerintah pusat. Kebijakan ini diharapkan mampu meringankan beban APBD Kepri dalam memenuhi hak-hak finansial tenaga pendidik. Seluruh data hasil pemetaan kebutuhan guru ini akan segera diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah BKD Kepri untuk ditindaklanjuti. Proses redistribusi guru akan dilakukan dalam waktu dekat guna mengoptimalkan peran tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang kekurangan. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Warga Pulau Selat Nenek meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk membangun sekolah SMA atau SMK sederajat guna memangkas biaya transportasi. Laporan Sarah Melina.
5: Koordinator Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kepri, Rizky Firmanda, meminta Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asing. Permintaan itu menyusul adanya dugaan kontrak kerja yang dibuat menggunakan bahasa Inggris tanpa terjemahan bahasa Indonesia. Praktik tersebut berpotensi merugikan pekerja lokal sebab banyak pekerja tidak memahami secara detail isi kontrak yang ditandatangani. Rizky menegaskan penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 Pasal 26 juga menguatkan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia sehingga perusahaan tidak bisa mengabaikan aturan tersebut.
6: Yang kita kecewakan ini jangan terulang kembali. Ini sebuah presiden buruk kalau ini terulang terus, karena tempat kita ini juga semakin dikikis tentang nasionalisme kita, dan orang memperjuangkan dan mendirikan serta menyampaikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional, malah diupayakan menjadi bahasa internasional kan. Terus hak ini juga, ini kami ini ada permainan di elit tengah, bukan di elit atas.
5: Rizky melanjutkan, kontrak kerja adalah dokumen penting yang menentukan hak dan kewajiban pekerja. Jika menggunakan bahasa asing, tentu pekerja lokal rentan dirugikan. Banyak istilah teknis ataupun klausul yang bisa saja tidak dipahami oleh pekerja, sehingga kontrak harus disertai padanan bahasa Indonesia agar lebih adil. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak bukan sekedar formalitas, namun bentuk penghormatan terhadap kedaulatan bahasa negara. Penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak kerja harus ditegakkan sebagai aturan mutlak. Rizky berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Ia meyakini jika pengawasan dilakukan dengan konsisten, maka hak pekerja lebih terlindungi, dan menegaskan bahwa urusan resmi di wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada bahasa nasional, bukan bahasa asing. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Dari RRI Ranai dikabarkan, BPBD Natuna bekali warga latihan penanganan karhutla. Peserta antusias membentuk kelompok masyarakat peduli api di kecamatan rawan kebakaran lahan. Berikut laporannya Yusfianti.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui BPBD Natuna telah memberikan pelatihan dasar penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan menghadirkan peserta dari perwakilan kecamatan. Para peserta mendapatkan materi teori, praktek, penggunaan peralatan hingga simulasi pemadaman kebakaran secara langsung di lapangan. Salah seorang peserta, Imam Nawawi dari Kecamatan Bunguran Batubi, mengaku awalnya merasa terkejut karena penanganan karhutla bukan bidang utama pekerjaannya di kantor kecamatan. Namun dirinya bersyukur mendapat pembekalan tersebut karena dapat menambah kesiapan menghadapi bencana kebakaran di wilayahnya. Imam Nawawi mengatakan setelah mengikuti pelatihan, dirinya bersama pihak kecamatan akan melakukan sosialisasi kepada rekan kerja dan masyarakat, dan selanjutnya akan dibentuk kelompok masyarakat peduli api sebagai upaya pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan.
8: Karena dengan pembekalan ini mungkin ke depan ketika ada menghadapi bencana kebakaran khususnya, kami sudah cukup siap karena sudah dibekali materi-materi dari pembimbing. Mungkin kami akan pertama-tama kami akan sosialisasi kepada rekan-rekan sekantor dulu. Kemudian kami akan, karena ada arahan dari Pak Kalaksa dan pembimbing, kami akan membentuk masyarakat peduli api, dan mungkin di situ akan dibentuk siapa-siapa ketua, siapa anggota. Mungkin kami sedikit akan memberikan wawasan kami yang menurut kami, yang kami ingat, akan kami langsung berikan kepada masyarakat itu.
7: Instruktur dari Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera II, Edwin Putra, menjelaskan peserta dari Kecamatan Rawan Kebakaran di Natuna menunjukkan antusiasme tinggi selama mengikuti pelatihan. Menurutnya, kemampuan dan keterampilan peserta meningkat signifikan, terutama saat pelaksanaan simulasi.
9: Inti dan momen pentingnya itulah ketika kebakaran itu masih kecil. Jadi early warning, kemudian respon awal, ya initial attack kalau di kami bahasanya, pemadaman awal itu penting. Jadi ketika ada kejadian kebakaran, jangan tunggu bantuan dari kabupaten misalnya. Teman-teman camat atau desa yang di tingkat apa, respon langsung. Tentunya harus dibekali juga dengan kemampuan teknis di bidang kebakaran. Ketika kita bisa mengendalikan dari kecil, insya Allah kebakaran itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah terlalu luas, kita harus segera berkoordinasi, berjenjang dari camat ke kabupaten.
7: Edwin Putra menegaskan penanganan karhutla harus mengedepankan konsep pengendalian kebakaran yang meliputi pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Ia juga mengingatkan pentingnya respon cepat sejak api masih kecil, agar kebakaran tidak meluas dan berbahaya, agar kebakaran tidak meluas dan membahayakan masyarakat maupun petugas di lapangan. Demikian Yusfianti melaporkan.
2: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Perenang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, sukses meraih 2 medali emas dan 1 perak pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2025 di Jakarta. Laporan Hairani Januarini.
10: Atlet renang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, berhasil mengharumkan nama daerah setelah meraih 2 medali emas dan 1 medali perak pada Kejuaraan Nasional Kejurnas Akuatik 2026 di Jakarta. Kejuaraan kelompok umur tersebut berlangsung hingga awal Juni dan diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Arkan yang turun pada kelompok umur KU3 tampil impresif di nomor gaya dada. Ia sukses meraih 2 medali emas pada nomor 50 meter dada dan dan 100 meter dada. Selain itu, Arkan juga mempersembahkan 1 medali perak dari nomor 50 meter kupu-kupu. Pembina prestasi akuatik Kota Pekanbaru, Andi Saputra, mengatakan pencapaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Riau karena dari 2 atlet asal Pekanbaru yang tampil di Kejurnas, Arkan menjadi satu-satunya atlet yang berhasil meraih medali. Menurutnya, Arkan memiliki peluang besar untuk mencatatkan rekor nasional pada ajang Indonesia Open yang dijadwalkan berlangsung Desember mendatang. Saat ini, tim pelatih akan terus meningkatkan program latihan agar performa atlet tetap terjaga.
11: Kejurnas kemarin itu kan kejuaraan tahunan nasional, kelompok umur. Atlet kita dapat dua nomor di KU3. Hampir memecah rekor, cuma berapa second lagi itu. Tapi targetnya besok tuh memecah rekor di Desember. Dia ada namanya IO, Indonesia Open. Atlet Riau, mewakili Provinsi Riau, tapi atlet Pekanbaru gitu.
10: Sementara itu, orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengaku bangga atas pencapaian putranya di tingkat nasional. Ia menilai Arkan kini menjadi salah satu atlet terbaik Indonesia di nomor gaya dada untuk kelompok umur 3. Ia menjelaskan pada nomor 100 meter dada, Arkan mencatatkan waktu 1 menit 09,68 detik di babak final. Catatan tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional kelompok umur 3 yang sudah bertahan selama 7 tahun dengan waktu 1 menit 09,40 detik.
12: Jadi kalau perwakilan Riau itu kan hanya 2 orang aja yang berangkat. Ya kan yang dapat medali kan begitu, sama seperti kayak tahun lalu. Jadi dia kelompok umur 2 kan, kalau kan kelompok umur 3. Kelompok umur 2 itu kan usianya usia 14-15. Kan kelompok umur 3 itu kan usia 12-13. Ya prestasinya emas itu 50 dada sama 100 dada, sama peraknya dia itu dapat di 50 kupu-kupu. Untuk dada, kalau Arkan kan udah boleh dibilang untuk di level nasional kelompok umur dia dan bahkan kelompok umur di atas dia 14-15, ya sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia karena best time dia yang dia dapatkan itu tinggal sikit lagi tuh memecahkan rekor nasional KU3.
10: Prestasi tersebut diharapkan menjadi motivasi atlet renang muda Riau lainnya untuk terus berlatih dan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya dari RRI Bengkalis, kreativitas perempuan dalam menjalankan usaha kuliner turut memberikan kontribusi bagi perekonomian keluarga di Bengkalis. Meskipun dihadapkan pada kenaikan harga bahan baku dan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Laporan Nur Fitriani.
13: Usaha kuliner menjadi salah satu pilihan bagi kaum perempuan di Bengkalis untuk membantu perekonomian keluarga. Salah satunya dilakukan Dewi Sylvia, owner Seblak dan Tahu Sumedang yang memulai usahanya sejak tahun 2018 di Jalan Cokro Aminoto Bengkalis. Dewi mengatakan, ide membuat usaha tersebut berawal dari kerinduannya pada jajanan khas Jawa Barat setelah menetap di Bengkalis.
14: Jajanan Tahu Sumedang yang memang udah terkenal kali ya dengan di sana kan. Kebetulan juga itu kemarin tuh ada wawak saya, paman saya itu memang dia penjual tahu Sumedang. Jadi sekalian bapak saya juga ke tahu Sumedang. Lalu kami membuka tahu Sumedang di Jalan Cokro yang awal menerima dengan ya begitulah bentuk tahu Sumedang kan. Cuman banyak orang kenal dulu tahu Sumedang itu tahu yang isi.
15: Oh, tahu
14: ya.
15: Isi.
14: Sebenarnya sejujurnya tahu Sumedang itu tahu yang kosongnya itu dia tadi.
15: Tanpa isi ya?
14: Tanpa isi memang. Terus cita rasanya pun khas juga kalau di sana kan. Kalau yang di sini ini memang tidak sama rasanya, tapi mungkin sedikit mendekati lah gitu kan.
13: Selain menjual tahu Sumedang, Dewi juga menambahkan menu seblak dan cireng yang disesuaikan dengan selera masyarakat Bengkalis. Saat ini usaha yang dijalankannya turut membuka lapangan pekerjaan bagi belasan warga. Sementara itu, Owner Warsap Mbak Lia, Juliati Zain, mengatakan usaha sarapan pagi yang dijalankannya berawal dari hobi memasak dan keinginan mencari kegiatan setelah berhenti menjadi tenaga honorer guru. Menurutnya, menjalankan usaha membutuhkan mental kuat karena penjualan tidak selalu stabil.
14: Ya, kalau perjalanan namanya orang usaha ya, pasti ada pasang surut ya kan? Ya pernah sih di saat berjualan itu satu hari cuma dapat 40.000.
15: Ya sebanyak-banyak minimal
14: bisa sekali.
15: Kalau sebetulnya
14: nggak tahu ya, mungkin entah akhir bulan entah orang mungkin apa menyesuaikan keuangan dia. Mungkin lebih pernah mengalami dalam beberapa 4 tahun berjualan pernah menampatkan sekitar 40.000 satu hari.
13: Kedua pelaku usaha perempuan tersebut berharap usaha kuliner dapat terus berkembang dan menjadi peluang bagi kaum perempuan untuk mandiri secara ekonomi. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Dari RRI Padang dikabarkan, Koperasi Merah Putih merupakan program dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan potensi unggulan desa. Laporan Armen Ramli.
16: Harapan tersebut disampaikan Penata Layanan Operasional Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang Karlina dalam dialognya di Pro 1 RRI Padang pagi tadi. Karlina menjelaskan, untuk Kota Padang sendiri, Koperasi Merah Putih telah berdiri di 104 kelurahan di Kota Padang. Dari 104 kelurahan tersebut, 8 kelurahan saat ini sedang dalam proses pembangunan gerai Koperasi Merah Putih. Menurutnya, koperasi ini merupakan instruksi dari Presiden dan mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang.
17: Kita di sini dengan adanya instruksi Presiden, kita juga mendukung program pemerintah pusat untuk memberdayakan dan mengembangkan Koperasi Merah Putih yang ada di Kota Padang. Kita selaku Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang selalu mendampingi dan melakukan support system juga kepada pengurus dalam segi pelayanan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jadi selagi ada koperasi, maka kita selaku Dinas Koperasi akan selalu melakukan pembinaan secara berkelanjutan.
16: Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Andalas Padang, Delvia Tanjung, menyampaikan Koperasi Merah Putih merupakan instrumen strategis nasional untuk memperkuat kemandirian ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui koperasi tersebut, masyarakat desa didorong berpartisipasi aktif sebagai anggota sekaligus pelaku usaha. Model ini memungkinkan pemenuhan kebutuhan warga desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan dengan menempatkan sumber daya manusia lokal sebagai subjek utama pembangunan.
18: Koperasi Merah Putih ini top down ya sifatnya, dari atas ke bawah, bahwa ada instruksi dari Presiden untuk mendirikan koperasi, kemudian pemerintah daerah mengakomodir dan menginisiasi pendirian koperasi Merah Putih di berbagai kelurahan dan desa. Idealnya sebuah koperasi itu kan bottom up. Dari bawah, masyarakat bersama-sama kemudian berkeinginan membuat sebuah koperasi atau berkumpul dalam sebuah lembaga yang disebut dengan koperasi dan bekerja untuk sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada anggotanya.
16: Delvia Tanjung menambahkan, Koperasi Merah Putih ini merupakan program dari pemerintah pusat. Diharapkan pemerintah daerah juga harus ikut berperan dalam peningkatan dan pengembangan koperasi Merah Putih ini yang ada di setiap nagari, desa atau kelurahan. Armin Ramli melaporkan.
2: Dari RRI Bukit Tinggi dikabarkan, BTS Telkomsel diresmikan di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, guna memperkuat jaringan komunikasi dan mendukung pemulihan ekonomi serta pendidikan. Laporan Irsyad.
19: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Andre Rosiade meresmikan pembangunan BTS Telkomsel di Nagari Malala Selatan dan Nagari Malala Utara Kabupaten Agam. Acara peresmian itu dihadiri oleh Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, pihak manajemen Telkomsel, pejabat serta sejumlah tokoh masyarakat setempat. Andre Rosiade mengatakan pembangunan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan akses telekomunikasi dan memperkuat konektivitas bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Malala. Upaya itu juga difokuskan pada daerah-daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan sinyal atau jaringan komunikasi yang tidak stabil.
20: Lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada Telkomsel yang sudah mendukung percepatan penggunaan jaringan di Sumatera Barat. Alhamdulillah kita terus bantu Kabupaten Agam, pastikan bank spot ini terus berkurang di Sumatera Barat. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, kita resmikan BTS di Malala Utara ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim.
19: Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal menyampaikan apresiasi atas dukungan itu, terutama bagi bentuk bantuan pasca bencana bagi warga Agam. Dirinya mengungkapkan bahwa bantuan komunikasi ini sangat berarti bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana seperti Malala Selatan dan Malala Utara.
0: Kami tentu atas nama Pemda berharap kedepannya masih banyak lagi bantuan yang kami butuhkan bagi Kabupaten Agam, terkhusus kepada wakil-wakil kami di DPR RI. Kami berharap Kabupaten Agam ini, seperti Pak Ante ketahui, kemarin tertimpa bencana alam. Tentu banyak hal-hal yang harus dibantu oleh pemerintah pusat. Anggaran Kabupaten Agam, Pak Ante tahu sendiri, kabupaten yang namanya APBD itu terbatas, provinsi lagi. Dari mana kami minta bantuan? Tentu dari pusat. Bagaimana kami cara minta bantuan? Tentu melalui wakil-wakil kami yang ada di DPR RI.
19: Pemerintah Kabupaten Agam juga menyampaikan harapannya agar program pembangunan BTS itu dapat dilanjutkan kembali di wilayah Malala Barat. Irsyad melaporkan.
2: Sementara itu, dari RRI Tanjung Pinang dikabarkan, pemerintah Kabupaten Bintan menegaskan komitmennya meningkatkan perbaikan infrastruktur dasar yang disampaikan melalui reses DPRD. Laporan Reni Ilda Valantra.
21: Pemerintah Kabupaten Bintan berkomitmen memaksimalkan perbaikan infrastruktur dasar khususnya jalan berlubang dan penerangan jalan umum atau PJU sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui agenda reses DPRD. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Bintan dalam agenda pembukaan masa sidang 5 penyampaian laporan reses DPRD serta penyampaian rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah atau RTRW Kabupaten Bintan tahun 2026 hingga 2046 di ruang sidang paripurna DPRD Bintan. Robi mengatakan berbagai aspirasi yang dihimpun DPRD melalui reses menjadi perhatian pemerintah daerah, terutama terkait kebutuhan peningkatan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, hasil reses menunjukkan masyarakat berharap adanya peningkatan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan berlubang, lampu jalan, serta pemeliharaan infrastruktur di sejumlah wilayah.
22: Nah, poin plus yang bisa kita ambil di situ adalah bagaimana keinginan kita terus memaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, ya, seperti lampu jalan. Nah, ini kalau kita tangkap mungkin adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk anggaran kita porsikan lebih besar, ya, untuk seperti jalan berlubang dan perbaikan lampu jalan.
21: Robi Kurniawan juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Bintan berharap langkah ini dapat menjadi kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur yang ada di Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Masih banyak perusahaan asing di Batam yang membuat surat perjanjian kontrak kerja berbahasa Inggris yang cederai kedaulatan negara. Laporan Sarah Melina.
23: Masyarakat Selat Nenek, Kecamatan Bulang, mendesak pemerintah segera membangun SMA negeri oleh mereka. Hingga kini, fasilitas pendidikan formal hanya tersedia pada tingkat sekolah menengah pertama atau SMP saja. Masyarakat setempat, Usman, mengatakan hampir 75% lulusan SMP dari daerah itu tidak bisa melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Kendala utama adalah biaya transportasi, jarak tempuh, serta keterbatasan sarana penunjang sekolah menengah di sekitar mereka. Saat ini SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu sekolah, sementara kecamatan lain memiliki lebih banyak. Kecamatan Galang contohnya sudah memiliki 3 SMA, sedangkan Belakang Padang 4 SMA. Artinya Bulang tertinggal jauh dalam penyediaan pendidikan menengah atas.
24: Jadi di Selat Nenek ini baru ada SMP dan SD. SMP Negeri ini pun juga 2021 sebelumnya swasta, merger dia. Jadi SMA Negeri di Kecamatan Bulang baru ada satu, hinterland yang lain sudah Galang 3, Belakang Padang 4, kita baru ada satu. Dan sekolah penyangga, jadi tahun demi tahun lulusan kami hampir 75% tidak bisa melanjutkan ke tingkat SMA.
23: Usman melanjutkan, Padahal jumlah lulusan SMP di Selat Nenek cukup besar dan berpotensi terus meningkat. Keberadaan SMA Negeri 11 Pulau Buluh merupakan satu-satunya sekolah di Kecamatan Bulang. Butuh waktu 1 hingga 1,5 jam untuk sampai ke Pulau Bulang jika cuaca bersahabat. Warga yang memiliki anak SMA harus memutar otak untuk mencarikan tambahan biaya transportasi ke pulau seberang. Warga berharap pemerintah provinsi dapat menambah sekolah SMA bagi warga yang tinggal di sekitar Selat Nenek. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai. Warga Serasan harap pemerintah bangun pagar pelindung wisata Batu Air Sekain. Laporan Marjani.
3: Masyarakat Kecamatan Serasan berharap pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelestarian objek wisata Batu Air Sekain dengan membangun pagar pengaman di sekitar lokasi batu. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah kerusakan akibat longsor maupun kerusakan air. Salah seorang warga Serasan, Nurul Aini, kepada RRI belum lama ini mengatakan keberadaan Batu Air Sekain merupakan salah satu destinasi wisata alam yang perlu dijaga kelestariannya agar tetap dapat dinikmati masyarakat maupun wisatawan. Menurutnya, selain akses jalan menuju lokasi wisata yang perlu diperhatikan, pembangunan pagar pelindung di sekitar batu juga sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerusakan alam.
4: Ini walaupun musim kemarau yang panjang, air ini nggak pernah habis. Dan lubang itu hanya bisa muat untuk satu kain. Jadi zaman dahulu itu udah terkenal dengan namanya air satu kain gitu. Hanya satu kain. Langsung membuat pagar dan membuat pelang nama di tepi pinggir jalan menuju akses ke Batu Air Sekain tersebut.
3: Sementara itu, Lurah Serasan Muhammad Rasidi menyampaikan pihak kelurahan mendukung harapan masyarakat terkait pembangunan pagar pengaman di kawasan wisata tersebut. Ia menjelaskan pemerintah kelurahan sejauh ini hanya dapat mengusulkan pembangunan kepada pemerintah kecamatan maupun kabupaten karena keterbatasan anggaran di tingkat kelurahan.
5: Ini kita usulkan juga untuk ke tingkat kecamatan untuk dilakukan pemagaran itu. Di kelurahan tidak punya anggaran tersendiri seperti desa.
3: Warga berharap perhatian pemerintah terhadap kawasan wisata Batu Air Sekain dapat meningkatkan keamanan lokasi sekaligus menjaga kelestarian objek wisata alam yang menjadi salah satu daya tarik di Serasan. Dari Ranai Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Marjani melaporkan.

0: Drakor Wil Nusantara 15 Pedang Prabu. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Kangen Band, Jangan Nakal Lagi ya. Dan pendengar, kita masih di Riau sore, masih ada saya Riri Handayani yang temani Anda tentunya hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil, memberitahu ke saudara Aluizi Duhu Zaluhu yang tinggal di Pesaguan, RT 003, RW 001, Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, tentang putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara perdata gugatan nomor 91, /PDT.G/2025/PN. PLW yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan first take. Yang ketiga, menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2012 14/5/KW/11112/0001, putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya. Yang keempat adalah memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Pelalawan segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register perceraian selanjutnya diterbitkan akte perceraiannya. Kemudian yang kelima, memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk menerbitkan akta perceraian. Yang keenam adalah menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp664.000. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada sore hari ini, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Juanda Sirait yang beralamat di Jalan Seminai, Gang Cemara, RT 004 RW 005 Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP 6 Dusun Makmur, Pangkalan Kerinci pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Riau Sore
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita dicek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang memuat narasi mengklaim bahwasanya setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut berlaku mulai 26 April 2026. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar ya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bahwa hanya bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran PBI yang otomatis dijamin dalam program JKN, bukan semua bayi. Nah, selain itu pendengar, sesuai peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16 bahwa bayi tetap harus didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari setelah lahir agar kepesertaannya aktif.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Madi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu keren dari Aerosmith ya, I Don't Want to Miss a Thing. Spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 sore hari ini, di mana saja Anda berada. Nah, pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahu ke saudara Aluizi Duhu Zaluhu yang tinggal di Pesaguan ya, RT 003 RW 001 Desa Pesaguan, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, tentang putusan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam perkara perdata gugatan nomor 91 garis miring PDT garis miring 2025 garis miring PN PLW yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Kemudian yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek. Yang ketiga, menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2012 14.05 strip KW strip 1111/2025 strip 0001 putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya. Yang keempat, memerintahkan panitra Pengadilan Negeri Pelalawan segera setelah putusan ini berkekuatan tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam buku register perceraian. Selanjutnya diterbitkan akta perceraiannya. Yang kelima, memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan ini kepada instansi pelaksana pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pelalawan untuk menerbitkan akta perceraian. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp664.000. Demikian pendengar, pemberitahuan ini disampaikan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Baik, pendengar setia RRI Pro 1, satu lagu keren dari Mariah Carey ya, My All ya. Pendengar, kita masih di Rio Sore. Saat ini sudah menunjukkan pukul 17.21 menit dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya menemani sore pendengar. Informasi menarik dari Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru. Dengan ini memanggil saudara Juanda Sirait yang beralamat di Jalan Seminai, Gang Cemara, RT 004, RW 005, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP6, Dusun Makmur, Pangkalan Kerinci pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini juga memanggil saudari Mariani Laya yang beralamat di Dusun 2, RT 003, RW 002, Desa Telau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah SP6 Dusun Makmur, Pangkalan Kerinci, pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan pendengar sekali lagi, saudara Juanda Sirait, ya, beralamat di Jalan Seminai Gang Cemara, Kelurahan Pangkalan Kerinci, untuk datang pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2026, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan saudari Mariani Laya yang beralamat di Dusun 2, Desa Telau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, menghadiri Pangkalan Kerinci pada tanggal 10 Juni ya 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jam 14 lewat 12 menit saat ini.
2: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

Baik pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada sore hari ini, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Mariani Laya yang beralamat di Dusun 2 RT 003 RW 002 Desa Talau, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tua, SP6 Dusun Makmur, Pangkalan Kerinci pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmat dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shehmat. Sheh memiliki arti raja, sedangkan shehmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nara ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Lervita Angelina Panjaitan yang beralamat di Sekijang, Dusun 2, RT 003, RW 004, Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP6, Dusun Makmur, Pangkalan Kerinci, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru, dengan ini memanggil saudari Lervita Angelina Panjaitan, yang beralamat di Sekijang, Dusun 2, RT 003, RW 004, Kelurahan Sekijang, Kecamatan Bandar Sekijang, Kabupaten Pelalawan, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan yang beralamat di Jalan Hang Tuah, SP6, Dusun Makmur, Pangkalan Kerinci, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, pendengar, demikian pemberitahuan ini disampaikan.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, satu lagu keren dari Nadif Basalamah, Bergema Sampai Selamanya ya. Lagu spesial ini sudah mengantarkan kita pada pukul 17:56 saat ini pendengar. Itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Riau sore hari ini ya, dari si Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar yang selalu setia bersama kami. Dan terima kasih juga untuk yang sudah berpartisipasi dari siang tadi hingga Riau sore ini ya. Dan pasti jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan ada Riau sore hingga Riau malam bersama Dini Oktariani. Baik pendengar, saya pamit ya, sampai jumpa lagi. Selamat sore, selamat beristirahat, dan selamat beraktivitas untuk yang beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Untuk Anda semua di kesempatan sore hari ini, bersama saya Dini Oktariani menyapa Anda dalam rangkaian Riau Sore. Dan pendengar, untuk hari Rabu 13 Mei 2026, pendengar, sebelumnya saya informasikan untuk Anda semua bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18:18 waktu Indonesia Barat. Sambil menantikan waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya, mari bersama-sama kita dengarkan mimbar Islam dengan judul Hayatan Thayyibah bersama dengan Ustadz Winaldi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas karunia dan nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita bersama. Kemudian berselawat kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul tausiah kita saat ini yaitu Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga model kehidupan manusia dalam Al-Qur'an disebutkan. Yang pertama yaitu Hayatun Khalidah, kehidupan yang abadi. Di mana kehidupan abadi itu? Yaitu kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu abqa. Kehidupan akhirat itu abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang abadi itu sangat panjang prosesnya. Karena prosesnya panjang dan lama, maka kita dipersilahkan, kita disuruh dan diperintahkan untuk mengisi hidup kita ketika kita hidup di dunia dengan memperbanyak kebaikan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar ketika kita berada di kehidupan yang abadi, Hayatun Khalidah itu, tidak terjadi penyesalan. Karena sesungguhnya banyak terjadi penyesalan yang dilakukan oleh manusia ketika manusia berada di kehidupan akhirat. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa betapa banyak manusia besok naqisu ru'usihim, mereka menundukkan pandangan mereka. Apa sebab? Karena sesungguhnya menyesal tidak melakukan kebaikan ketika hidup di dunia, menyesal tidak memperbanyak amal ketika berada di kehidupan dunia. Oleh karena itu, mari sama-sama kita isi hidup kita untuk persiapan akhir kita. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu Hayatud Dunya, kehidupan dunia. Kehidupan dunia inilah kehidupan yang kita alami sekarang, kehidupan yang Allah berikan ketika kita hidup di dunia untuk mencari kebaikan-kebaikan di dunia. Tentu agama mengajarkan kepada kita bersama ketika mencari kehidupan dunia, jangan sampai kita lupa untuk akhirat kita. Karena Allah sesungguhnya mengatakan, carilah kehidupan dunia, tapi jangan lupa kehidupan akhiratmu. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya dunia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita atas dunia itu. Karena dia adalah amanah. Kita diperintahkan oleh agama untuk menjaga amanah itu dengan sebaik-baiknya, menjaga dunia dengan sebaik-baiknya, menjaga dunia dan segala isinya dengan penuh tanggung jawab. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah, ada yang Allah ingatkan kepada kita ketika kita menjalani hidup di dunia ini, yaitu supaya kita tidak lalai, supaya kita tidak lengah, supaya kita tidak abai. Karena sesungguhnya ulama menyebutkan kehidupan dunia yang kita jalani sekarang kadang-kadang akan membuat kita lalai, akan membuat kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja yang merupakan awalnya adalah ibadah, kadang-kadang kita lupa di samping bekerja kita juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah yang lainnya seperti salat, mengaji, membaca Al-Quran dan mengadakan majlis taklim. Ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kita kadang-kadang lupa dan lalai oleh alat-alat yang kita gunakan ketika kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu, dunia telah Allah titipkan, jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Hayatun Thayyibah, kehidupan yang baik. Pertama tadi kehidupan Khalidah, yang kedua kehidupan dunia, yang ketiga adalah hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Ulama menyebutkan apakah maksud kehidupan yang baik itu. Hayatun thayyibah itu yang pertama adalah sa'adah, kebahagiaan. Para pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang kita inginkan dalam hidup ini adalah kita bahagia. Bahagia fit dunia dan bahagia fil akhirah. Tentu apakah standar kita bahagia itu? Standar kita bahagia itu ulama menyebutkan yang pertama Allah berikan sehat kepada kita. Maka beruntunglah

0: pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ulama menyebutkan maksud dari hayatun thayyibah, kehidupan yang baik itu adalah yaitu taufiqu fit ta'ah. Taufiqu fit ta'ah. Allah berikan taufik dalam ketaatan. Apakah maksud taufik? Taufik itu adalah Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan kebaikan. Allah bimbing hati kita untuk rajin melakukan ketaatan. Kapan taufik itu Allah berikan kepada kita? Ketika kita rajin melakukan pembiasaan-pembiasaan amal. Oleh karena itu, Rasul selalu membimbing kepada kita untuk melakukan amalan yang sederhana, melakukan amalan yang kecil. Sehingga Nabi menyebutkan, Ahabul a'mali ilallah adwa muha wa inqalla. Amalan yang sangat disukai oleh Allah adalah sedikit tapi terus. Kenapa Rasul perintahkan sedikit tapi terus? Supaya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah maksud hayatun thayyibah? Ulama menjelaskan bahwa maksudnya adalah yaitu istirahus sadri, bahwa kita mempunyai hati yang lapang. Sesungguhnya ketika kita hati lapang, alam ini akan menjadi nyaman. Ketika hati kita menjadi lapang, maka persoalan-persoalan hidup yang kita hadapi insya Allah akan mudah diselesaikan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan kehidupan yang baik, hayatun thayyibah. Lalu bagaimana caranya mendapatkan hayatun thayyibah itu? Pertama, kita selalu beramal soleh. Sehingga Allah katakan, Man amila solehan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatun thayyibah. Siapa yang beramal soleh, maka dia akan mendapatkan hayatun thayyibah. Garansi dari Allah, ketika kita beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita meningkatkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapatkan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan hati kita tergerak untuk terus mengisi waktu-waktu kita, kesempatan kita untuk memperbanyak pundi-pundi amal kita selama hidup di dunia. InsyaAllah kita akan bahagia fit dunia wal akhirah. Demikian tausiah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat, dan kembali saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, mari kita lanjutkan dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Muzammil bersama dengan Qori Rizki Alwi dan Sari Tilawah Eni Satria. Pendengar, ini dia pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 11.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sedang mengomel tentang seseorang yang telah melakukan perzinaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar percakapan mereka, namun beliau terus berjalan dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, orang-orang tadi menemukan bangkai seekor keledai dengan kaki yang berserakan. Maka seketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada mereka, "Pergilah dan makanlah daging keledai yang mati ini." Sontak saja dua orang tadi terkejut dengan menjawab, "Bagaimana mungkin daging keledai yang mati bisa dimakan?" Jawab mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Kamu menghina saudaramu adalah lebih buruk daripada memakan daging keledai yang mati." Kisah ini kami petik dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kita dapat mengetahui bahwa fitnah sesungguhnya memiliki efek yang lebih buruk daripada memakan daging.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, sebelumnya saya sampaikan untuk Anda bahwa jurusita pengadilan negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Muhammad Zain yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Moh Zain yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang ditentukan.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, di mana puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makanan dan nafsu syahwat, karenanya perkenankanlah aku memberi syafaat kepadanya." Sedang Al-Qur'an berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari, karenanya perkenankanlah aku untuk memberi syafaat kepadanya." Rasulullah pun bersabda, maka keduanya pun memberikan syafaat. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Abu Nu'aim.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi.

0: suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kembali saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Mohzain yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Mohzain yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Propertindo Riau Perkasa yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru agar dapat hadir menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Propertindo Riau Perkasa yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk nama yang disebut ya dan juga kepada pihak PT Propertindo Riau Perkasa agar dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18.53 menit waktu Indonesia Barat dan nanti pendengar tepat di pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian

0: Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Bota Supal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Bota Supal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu, diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Haji mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam kisum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci.

0: Arab Saudi, Syarifuddin Alam Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
2: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Terus tahun 2000
1: ini
2: berapa? Ya, Ain. Baik, diketahui jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 Embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui Embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya, keseluruhan itu.
1: Ya, Rian. Rian.
5: Jadi sekarang ini ya kita putih dan belum mengetahui pilihan itu
1: menurut ya Rian
6: ya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di Tanah Suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Hola, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari tiga laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada. Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rriprograma31.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan selanjutnya Anda masih bersama saya di New Oktariani di rangkaian Rio Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebelumnya saya informasikan untuk Anda bahwa waktu seruan azan sholat fardu isya untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Segera akan kita dengarkan kumandang seruan azan isya untuk wilayah kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu isya untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
4: Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

91,1 Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat malam, kembali saya sapa Anda semua di Riau malam ini. Dan pendengar, kembali saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Propertindo Riau Perkasa yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Propertindo Riau Perkasa yang beralamat di Jalan Muslimin nomor 3 RT 003 RW 008 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Prayogi Rayasya Putranto SHMKN selaku notaris pembuat akta jual beli nomor 543/2021 yang beralamat di Jalan Paus nomor 5 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Prayogi Rayasya Putranto SHMKN selaku notaris pembuat akta jual beli nomor 543/2021 yang beralamat di Jalan Paus nomor 5 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
5: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

Mendengar ada satu lagu dari Endah Endresa ya, dengan Long Lost Friend buat Anda semua di kesempatan malam hari ini, dan kembali saya ucapkan selamat malam. Mendengar, saya sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Prayogi Rayasya Putranto SHMKN selaku notaris pembuat akta jual beli nomor 543/2021 yang beralamat di Jalan Paus nomor 5 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara ya, Prayogi Rayasya Putranto SHMKN ya, selaku notaris pembuat akta jual beli nomor 543/2021 yang beralamat di Jalan Paus nomor 5 Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru kelas 1A yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kepada yang namanya disebutkan agar dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Dan pendengar, selanjutnya nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat Anda akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan nanti saya akan kembali hadir di ruang dengar Anda pendengar hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul
0: malam
1: sekali,
0: hari ini
1: mas.
0: Yang sukses melejit
1: namanya sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya.
0: Itu kan
1: saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik.
1: Ya. Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang jadi mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Mas, udah gak sabar nih mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh, kok Mbak Vivinya sebentar. Halo
1: kemana?
0: Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Okay. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti kita telepon
1: kembali.
0: Kembali ya.

0: silakan ditelepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku nggak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya?
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono iya. Kasino Indro
1: iya,
0: ya.
1: Karena yang pernah juga nyanyi ini makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini
0: juga.
1: Lagu festival kok gak salah mas.
0: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif membuat kita betul. Untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat. Ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu. Mas.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, Mas.
0: Enggak loh.
1: Mau ngomong,
0: bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi sebentar ya, kita lagi nunggu sambungan,
1: sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811 797 27912. 0811 797 27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Waduh bener itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adaan di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh, di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya, Ageng Ganjuri.
0: Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong, Mas. Penari ular.
0: Bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya melaku
1: gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik, Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
0: apa? Iya ya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini
1: boleh.
2: Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari, ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Ya.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock and roll music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: salam Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab. Bukan,
2: bukan. Oh, nanti akan dijawab. Itu ada pertanyaannya yang okay. satu dulu okay. nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap, Bang
2: Dini. Di dalam tiga ya.
1: Siap, boleh. Siap. Monggo.
0: Boleh, boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nur di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan, Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ ada ada juga, karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
3: kebanyakan yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
0: Okay,
3: saya
0: bisa
3: sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Oh, siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak bye. Vivi, ayo kapan keluar bye. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu ini Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Oh. Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya pasti kenal Mama Yudi diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya okay. Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya nanti kita ajak.
1: Iya.
3: Makasih loh ya kita sering bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi ya, aduh udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi.
0: Ya.
4: Ingin menanyakan Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
5: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah sudah umurnya itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
1: betul,
5: ya,
1: betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya
1: betul
5: kita bisa
1: juga
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
5: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Allah Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival.
5: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Proncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Juara Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sikatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, okay. Luar biasa, wah hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang berdampak itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, ada ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
5: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
1: Mau jadi
5: juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di Bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya itu tetap masih bisa berkarya.
0: Oke.
5: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya. Aduh, Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Oke. Ini ada orang Palembang
1: ada
0: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Kita pemama
1: sari. Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma
1: Mbak
0: Ana.
1: Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Vivi? Itu tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab Oma.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh silakan, dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
5: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua. Dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya.
5: Iya.
0: Oke, oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan
5: memang,
1: lagu ini
5: ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya.
5: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor
0: yang
5: merata waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
5: Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya betul.
5: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elva Sisiria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya itu juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka dia sekalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya itu sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
0: Oke. Ya.
5: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
0: siap.
5: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi, dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putranya almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Masih kecil-kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
5: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Siap. Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling nggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan
0: Kata-kata
5: kan ada Seriusa, ada Keroncong, dan ada Hiburan. Jadi, ya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
5: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
5: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi Kabul. Iya. Silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi. Selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, entah di istana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
1: Siap. Betul, ya. Betul,
7: terus
1: betul Mas.
0: Oke, okay, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
7: Salam tadi Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Sosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut nge.
0: Nge.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Asinya
5: albumnya
1: banyak, ya,
5: tapi enggak terlalu ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: benar.
5: Sudah saya lagu-lagu juga ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap.
5: Ya. Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
5: Ya, lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya nggak pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Oke.
5: Ini juga Inggris. Malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
5: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama kata itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Suwito, ada ya, Lex Trio,
0: benar.
5: Oh, Gini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
5: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll.
0: Okay.
5: Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebenarnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi
0: rock
1: asik
0: and roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
5: Ini juga,
0: ya, gimana betul. Gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Vivi Hamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja.
1: Kisah dua remaja.
5: Nah. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
5: Lagunya
1: memang suaranya nah, Vivi kan tinggi.
5: Kalau enggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Akan hadirkan ini, Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak
2: Vivi. Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ita. Ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Pipi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Pipi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Pipi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Pipi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Pipi Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Pipi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja. Mbak Pipi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita. Salam Mbak Ita.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo,
0: siap.
3: Untuk bersama Genda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk. Silahkan langsung
1: masuk
0: dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, bidan Luis ya, dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong, dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya iya iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, apa kabar, malam cantik. Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi ya, gitu. Ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Bu Ana. Dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus okay. Ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu Mas Yudi. Saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Buana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI Selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia Purnamasari.
0: Ya.
1: Nia Paramita. Ya,
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul. Oh. Tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini. Kan aku bilang ya, tapi... camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah benar.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget gitu. Ya Teteh ya bahana perdamaian Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh
8: nuansanya tuh dapet banget gitu kan. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi,
0: ditungguin nanti ya. Oke okay. Ya.
8: Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya udah, nanti akan dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Iya
0: Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Ismail. Ya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab. Ya.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi ini.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa sopran tinggi berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Jadi oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan? Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki sore-sore jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tapi kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu
1: itu
9: ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
9: betul.
1: Itu dia. Ya, kan
9: kita
1: Agogo keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
9: Lagi
1: ya.
9: Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, ya Bu. bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti
0: boleh tidak,
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekalian nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Aplikasi ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan ya, tetap nyanyi di institusinya.
9: Nah, saya nyanyi, tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara.

0: ya kayak bahana perdamaian,
1: bahana perdamaian ya, yang
0: lirik. Ada ini ya, ada visinya tuh seperti ya, menyuruhkan sesuatu ya untuk berdamai waktu itu seperti itu. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Titi Hamzah dari dalam
1: posisi kita. Mbak Titi, ya,
0: ya. Ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Yopi Hitam di situ.
2: Oke.
0: Okay. Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
2: Udah dirilis.
0: Udah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromo.
2: Dipromoin ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Ya. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
2: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan seperti itu ya. Betul. Dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke. Okay.
0: Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu.
1: Iya, benar.
0: Ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
2: gitu. Oh baik juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke.
1: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis. Tapi saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya.
1: Iya.
0: Walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Siap. Asik. Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Iya iya. Bahkan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya.
1: Betul
0: bintang radio
1: sekali,
0: RRI
1: betul sekali Mbak Vivi. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Yopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau betul, begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca satu persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh,
0: iya. Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh siap.
1: Ayah, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Kalau Bayangkari ya, tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Tribrata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita baru sering juga ke Farabi Tribrata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, jadi, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya supaya pasti
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Iya.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Berulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya amin, harapan amin, dari amin. Kami semua mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima okay, kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Ini yang tadi.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan Tawan, langsung ya. Dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, nggak seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum ada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima
5: Bali,
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul kalau dua apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: luar biasa RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi. Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
1: Lupa.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: biasanya kalau cinta biasanya kalau lebaran sih ini ya. Salam Mbak Vivi. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ini satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titipus pas.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titipus pas itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan. Udah.
1: Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya.
2: Maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian, selain maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak, kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jaman? Aduh, lupa deh. Ini saya nyerah semua deh, kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat nggak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Oke, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo Mbak. Band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: Mbak memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh mah karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya. Aduh, maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah, kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah semua okay. Kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
0: Wow.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karenanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
2: Iya, saya juga nggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Mengira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Berpindah-pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali, bukan
1: kasih
2: apa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih kok udah ditaruh.
0: Oh siap kalau begitu.
1: Oke Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya.
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini nggak dapat donat Mbak.
2: Bapak Mbak, nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap
1: Mbak Vivi.
2: Tidak pikun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, Semang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo
6: juga. Dengar suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma minta suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, lagunya.
6: Baik ya. Tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua
1: Center
6: Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bercabut basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Cik Guria udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Cik
0: puas.
2: Iya, mohon maaf Guria.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.
7: Ha ha ha.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: Sunda,
0: ada yang bahasa
1: Mbak
0: Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
1: Iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi sekali-sekali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI 21.
2: Rindu
1: benar-benar.
2: Iya
1: benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa sedikitnya.
0: Enggak apa-apa
1: dong. Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra putri.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
1: Semuanya senang nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya, acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai lagi.
1: Ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Yakin bahwa vokalnya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu. Tapi
0: siap.
2: Ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: kita sempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat buat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mbak Yudi. Iya. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits,
1: paling dari, hits
0: Mbak dari
1: Mbak Vivi Kabul, Kabul.
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: Riau Malam.
1: Dear Twitter, fresh to your magic. Semoga rumah selalu kekal dalam hidupmu, tidak diretas.

0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar, tadi baru saja Anda ikuti rangkaian Ruang Rindu Berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, saya masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di rangkaian musik dan informasi pendengar di Riau Malam. Dan nanti saya akan berbagi dengan Anda ya, terkait dengan topik malam hari ini adalah komunitas sebagai jembatan kepedulian. Pasti banyak di antara Anda yang mengetahui kalau misalnya banyak sekali sekarang komunitas yang bergerak di bidang kemanusiaan, jadi saling membantu antar sesama. Nanti kita akan bahas lebih jauh pendengar. Untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Terus satu RRI Pekanbaru, pendengar manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial ya. Aristotele menyebutkan bahwa manusia sebagai zoon politikan, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan pastinya membutuhkan orang lain. Jadi dalam kehidupan modern saat ini ya, kebutuhan untuk saling terhubung itu diwujudkan melalui berbagai bentuk komunitas. Jadi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah kelompok organisme ataupun juga orang yang hidup dan saling berinteraksi di wilayah tertentu. Jadi dalam konteks sosial, komunitas menjadi wadah berkumpulnya orang-orang yang memiliki kesamaan minat, tujuan, dan juga kepedulian ya. Jadi komunitas dapat lahir dari hobi ataupun juga dari profesi, kepedulian lingkungan, pendidikan, kesehatan, sampai dengan kegiatan kemanusiaan. Jadi yang membuat komunitas istimewa itu bukan hanya kesamaan minat pendengar, tetapi adanya rasa saling mendukung dan juga keinginan untuk memberikan manfaat. Sementara itu, kepedulian ya, itu adalah sikap memperhatikan keadaan orang lain dan juga terdorong untuk bisa saling membantu. Dan dalam ilmu sosial, kepedulian itu biasanya erat kaitannya dengan empati dan solidaritas ya. Emil Durkheim menekankan bahwa solidaritas sosial merupakan perekat utama masyarakat. Jadi ketika komunitas menjadi jembatan kepedulian pendengar, maka ia menghubungkan individu dengan kebutuhan nyata di sekitarnya ya. Jadi dari sekedar berkumpul, komunitas berkembang menjadi kekuatan sosial yang bisa memberikan dampak ya. Bahkan di Pekanbaru dan juga mungkin berbagai daerah di Provinsi Riau, banyak sekali komunitas aktif ya yang mengadakan misalnya saja seperti donor darah, gerakan literasi, penanaman pohon, pendampingan UMKM ya, sampai dengan bantuan kebencanaan. Jadi aktivitas-aktivitas ini menunjukkan bahwa komunitas dapat menjadi agen perubahan nyata ya. Jadi pendengar, memang kalau kita katakan ya, perubahan besar itu tidak dimulai dari institusi besar ya, tapi dari kelompok kecil yang peduli dan pastinya juga konsisten untuk bergerak

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

Plus satu RRI Pekanbaru, pendengar ada satu lagu dari Anggun ya, dengan Hanyalah Cinta untuk Anda semua malam hari ini. Selamat malam pendengar untuk Anda semua, dan saat ini kita masih bersama ya dalam program obrolan komunitas ya untuk hari Rabu ya di 13 Mei 2026 ya. Kira-kira kalau untuk Anda, apakah Anda pernah bergabung ke dalam sebuah komunitas? Jadi mungkin ada di antara Anda yang bertanya juga, pendengar, mengapa sebuah komunitas dapat menciptakan perubahan yang begitu besar ya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu ya, jawabannya terletak ada pada kekuatan kolaborasi antar anggotanya. Jadi ketika satu orang bekerja sendirian, ya dampaknya mungkin terbatas. Namun ketika puluhan bahkan ratusan orang bergerak dengan tujuan yang sama, energi positif yang dihasilkan menjadi jauh lebih besar. Bahkan menurut United Nations Volunteers ya, aksi sukarela dan juga keterlibatan komunitas memainkan peran penting dalam memperkuat ketahanan sosial ya, selanjutnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau United Nations Sustainable Development Goals. Jadi komunitas juga menciptakan rasa memiliki ya, ketika seseorang merasa menjadi bagian dari kelompok yang positif ya, mungkin ia akan cenderung lebih termotivasi untuk berkontribusi, bukan karena paksaan tetapi memang keinginan tersebut muncul atas kesadaran bahwa setiap tindakan kecil memiliki arti bagi orang lain. Selain itu pendengar, komunitas menjadi ruang belajar yang sangat efektif ya, di dalamnya anggota saling bertukar pengalaman, berbagi keterampilan, dan juga menguatkan satu sama lain. Ada yang belajar memimpin, mengelola kegiatan, berkomunikasi, sampai dengan menyelesaikan masalah ya. Jadi banyak komunitas di Indonesia membuktikan bahwa kepedulian itu tidak memerlukan modal besar. Yang dibutuhkan itu adalah niat, konsistensi, serta kemauan untuk memulai. Ada komunitas yang membuka kelas membaca gratis ya, mengumpulkan donasi buku, membantu korban bencana, sampai dengan mendampingi anak-anak yang kurang mampu. Jadi kepedulian yang dilakukan bersama itu juga menumbuhkan optimisme ya, dan mungkin kita akan menyadari bahwa masih banyak orang yang mau berbagi waktu, tenaga, dan pikiran demi kebaikan bersama. Jadi di tengah tantangan kehidupan yang mungkin saat ini bisa dikatakan semakin kompleks ya pendengar, kehadiran komunitas menjadi bukti bahwa gotong royong tetap hidup dalam masyarakat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, tahu nggak?
4: Wah, datang-datang mau gosip nih.
3: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Bukan, Bu. Ini bukan gosip.
3: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
3: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
3: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
3: Oh, gitu.
5: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
2: 74 tahun RRI.
6: Republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
7: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
8: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Pendengar bergabung dengan komunitas yang sehat dan positif akan memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama itu adalah komunitas dapat memperluas jaringan pertemanan. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang memiliki semangat yang sama, sehingga tercipta hubungan yang saling mendukung dan juga menginspirasi. Kemudian juga komunitas membantu meningkatkan keterampilan. Jadi banyak orang yang menemukan potensi terbaiknya setelah aktif dalam organisasi ataupun juga komunitas. Ya, jadi mungkin dalam komunitas ya kamu bisa belajar berbicara di depan umum, bekerja dalam tim, mengelola acara, sampai dengan memimpin kegiatan. Ketiga, komunitas akan memberikan dukungan emosional. Jadi dalam situasi tertentu, keberadaan orang-orang yang peduli dapat menjadi sumber kekuatan dan juga motivasi. Menurut Harvard T.H. Chan School of Public Health, ya, hubungan sosial yang kuat berkaitan dengan kesehatan mental yang lebih baik, ya, tingkat stres yang lebih rendah, dan juga kualitas hidup yang lebih tinggi. Jadi komunitas juga akan mendorong kita, mendorong Anda menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar, dan dari kegiatan sederhana seperti berbagi makanan, membersihkan lingkungan, hingga mengajar secara sukarela, Anda dapat belajar bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang bermanfaat. Baik, dengan demikian rangkaian program Ngobras ya untuk malam hari ini pendengar. Nanti selanjutnya saya masih akan kembali hadir di ruang dengar Anda. Masih ada kurang lebih 1 jam lagi kebersamaan kita hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong sayang.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, kegagalan dalam hal apa yang mungkin sampai saat ini masih kuat terekam dalam memori Anda. Lebih dari sekedar Anda masih mengingatnya dengan jelas, ya. Mungkin Anda bahkan marah pada diri sendiri akibat dari kegagalan tersebut, ya. Atau mungkin Anda selalu merasa bahwa Anda bodoh, malu, dan kurang berusaha. Jadi kegagalan itu bisa terkait dengan apa ya, bentuk cita-cita mungkin yang tidak terai, atau juga mungkin dalam hal hubungan pribadi ataupun juga apapun yang mungkin sempat diperjuangkan oleh Anda. Sampai kapan Anda akan membiarkan diri berada dalam tekanan mental seperti itu, pendengar? Apapun kepahitan yang pernah dialami, ya, mampu memaafkan diri adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Dan agar Anda dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik daripada sekarang, ya, meski sampai saat ini diri Anda merasa itu tidak mungkin saking sulitnya, sebenarnya prosesnya lebih mudah. Dan pastinya ini mirip dengan sekedar Anda melepaskan genggaman tangan, ya. Jadi pada malam hari ini mungkin saya sedikit banyak ingin berbagi kepada Anda bagaimana pentingnya memaafkan diri atas kegagalan di masa yang lalu untuk melangkah maju ke depan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan

Pendengar, kalau kita bicara tentang kehidupan, ya hidup ini panjang, dunia ini luas, dan setiap orang akan mengantongi lebih dari jutaan pengalaman sepanjang hidupnya. Jadi dari sekian banyak kejadian yang dialami sendiri, sebagiannya pasti tidak menyenangkan. Jadi itulah yang kemudian yang dilabeli sebagai kegagalan. Jadi seperti gagal masuk kampus impian, gagal mempertahankan rumah tangga, gagal membangun bisnis, dan lain hal sebagainya. Kalau Anda selalu tidak bisa memaafkan diri Anda, betapa banyak luka dalam hati Anda, pendengar. Jadi setiap sikap Anda yang menolak memaafkan diri atas kegagalan akan menimbulkan perasaan menderita. Anda cuma perlu menyikapi kegagalan sebagai hal yang biasa, karena siapapun pernah dan bisa kembali gagal, baik dalam konteks yang sama maupun

Terkadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

RRI Pekanbaru. Pendengar, sekali lagi saya sapa Anda, selamat malam ya, dan selamat beristirahat untuk Anda di malam hari ini ya. Semoga malam hari ini tidur Anda nyenyak, nyaman, dan besok dapat kembali terbangun dalam keadaan sehat dan pastinya juga penuh semangat. Masih di rangkaian Rio malam, pendengar, masih ada beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita di malam hari ini.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Rezeki yang banyak bukan tanda dimuliakan. Rezeki yang sedikit bukan tanda dihinakan. Kedua ini adalah ujian dari Allah tunjukkan untuk hambanya, untuk melihat siapa yang paling baik amal dan imannya di saat kedua ujian tersebut datang. Allah akan mengujimu dari apa yang paling kamu cintai, paling kamu takuti, dan yang paling kamu benci. Tetapi Allah tidak pernah meletakkan kamu di posisi yang tidak bisa kamu hadapi.

Pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kami akan menjumpai Anda kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air atau bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Kami akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Saudara pendengar dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pendengar, kembali kita dapat berjumpa di udara ya, tentunya melalui 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, yang kami pancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Kita berjumpa di pagi yang indah, udara yang segar, dan kesempatan baru untuk kita menjalani aktivitas ini pendengar ya, dengan penuh semangat dan tentunya juga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kami tentu dapat juga menjumpai Anda semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun juga. Semoga segala hal yang akan kita lakukan sepanjang hari ini, esok dan seterusnya itu membawa dampak positif dan keberkahan juga untuk kita semua pendengar. Baik, di hari ini untuk edisi Kamis 14 Mei 2026 kita mengawali kebersamaan dalam Pekan Baru pagi dengan ragam program siaran, informasi dan hiburan akan kami hadirkan untuk Anda menemani segala kegiatan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk mengawali siaran pagi kita ini ya, marilah sejenak kita menenangkan hati dan membuka hari dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang insya Allah kali ini kita akan mendengarkan pembacaan Qur'an surah Luqman dimulai dari ayat 12 yang akan segera nantinya akan dibacakan oleh Rizky Alwi, diterjemahkan oleh Sri Jumiati. Setelah itu juga pendengar ya, akan ada ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islam yang akan menemani kita hingga nanti kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama mengikuti dan juga mendengarkan program Mutiara Pagi yang dapat Anda simak nanti insya Allah pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru dan sepanjang Pekanbaru pagi ataupun juga Riau pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Raslia akan bersama Anda.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapikannya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Maha benar Allah yang Maha Agung.

Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya, dengan segunung harapan hidupnya akan mulia.

Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada, kita masih terus akan melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Dan saat ini di studio telah menunjukkan pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ragam rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami pada kesempatan ini sepertinya harus kami cukupkan dulu hingga di sini, pendengar. Selanjutnya kita akan segera merangkai kebersamaan dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pendengar Pro 1. Alhamdulillah pendengar kita kembali saat ini dapat bersua dalam program Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Program yang kami hadirkan setiap hari untuk Anda disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru, dan juga program ini dapat Anda dengarkan melalui RRI Pro 4 Pekanbaru serta studio penyiaran RRI Bengkalis. Semoga di saat perjumpaan ini, esok dan seterusnya, ya, kami tentu berharap dapat menjumpai Anda dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga pendengar. Salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar Pro 1, pada kesempatan ini dalam program Mutiara Pagi, ya, edisi Kamis 14 Mei 2026 ataupun juga bertepatan dengan 27 Zulkaidah 1447 Hijriah, ini kita akan menghadirkan topik pembahasan yang dapat Anda simak, dapat Anda ikuti dan kita dengarkan bersama, yaitu tentang keutamaan ibadah kurban. Membahas ini pendengar, kita alhamdulillah saat ini juga sudah bersama, ya, dengan narasumber kita dari Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, ada Ketua MUI Provinsi Riau Al-Ustaz Haji Zulhusni Domo SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat.
1: Amin, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini terima kasih banyak Ustaz sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini. Tentu juga kami berharap berdoa untuk Ustaz bersama keluarga selalu sehat, kami doakan Ustaz, ya. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin.
1: Baik, ini kita membahas tentang keutamaan ibadah kurban, Ustaz, ya. Ini kurban menjadi salah satu amalan yang memang sangat dicintai Allah. Nah, apa yang perlu nanti tentu kita ketahui bersama tentang keutamaan ibadah kurban, begitu Ustadz Zulhusni Domo, ya.
2: Baik.
1: Nah, untuk Anda juga pendengar Pro 1, kami akan undang nanti atensi Anda pendengar ingin berpartisipasi, ingin bergabung, dan mungkin Anda juga ingin bertanya hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, yaitu keutamaan ibadah kurban. Silakan pendengar bergabung nanti bersama kami di line telepon 0761245 95, 0761245 95, atau juga melalui via WhatsApp Pro 1. Anda bisa layangkan pertanyaan kepada kami pendengar, kirim ke 0811767399991. Baik pendengar, kita akan mengetahui lebih dalam tentang apa itu keutamaan ibadah kurban, mengapa juga umat Islam sangat dianjurkan untuk melaksanakannya, siapa mungkin juga yang sebaiknya berkurban dan lain sebagainya. Ya, kita akan dengarkan bersama pembahasan ini, segera akan disampaikan oleh Ustaz Haji Zulhusni Domo SAG, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau. Kami persilakan Ustaz.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana baqdama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada saat ini, semoga semua kita dimuliakan Allah Ta'ala. Pada saat ini sebagian saudara-saudara kita yang diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala, baik secara harta maupun fisik, mereka sudah meninggalkan tanah air menuju Madinah ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Jadi yang cepat berangkat ke Tanah Suci, mereka ke Madinah dulu, baru nanti menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji menuju kota Mekah. Bagi yang lambat datang atau kalau tertarik nanti langsung menuju Mekah, selesai ibadah haji baru singgah di Madinah. Jadi artinya hari berbondong-bondong orang untuk menunaikan ibadah haji. Insyaallah tak kurang 200 ribu lebih jemaah haji, jemaah calon haji Indonesia akan bergabung dengan jutaan umat Islam yang datang dari seluruh penjuru dunia. Walaupun hari ini antri 26 tahun, begitu panjang antrinya, tapi alhamdulillah semangat masyarakat kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji sungguh sangat tinggi. Kenapa? Mereka mengetahui banyak keutamaan ibadah haji. Dan bagi kita yang tahun ini belum bisa melaksanakan ibadah haji, ada beberapa ibadah yang disyariatkan Allah, disunahkan Nabi oleh kita, kepada kita, di antaranya adalah menyembelih hewan kurban. Kalau yang namanya ibadah haji, hanya diwajibkan kepada kita sekali seumur hidup, bagi yang mampu. Sementara ibadah kurban, ini dianjurkan kepada kita oleh Nabi setiap tahun, kalau mampu. Kecuali biasanya kita berkurban, tapi tahun ini ada anak yang mau kuliah, yang mau sekolah, perbaiki rumah. Mungkin barangkali karena banyak keperluan, uang tak cukup, tak masalah kita berkurban. Bisa tahun depan lagi. Jadi yang namanya ibadah kurban bukan sekali seumur hidup, tapi setiap tahun kalau kita mampu. Bahkan saking pentingnya kata Nabi, jangan dekati tempat sholatku sementara engkau mampu berkurban. Kenapa? Karena begitu pentingnya pelaksanaan ibadah kurban. Allah berfirman dalam surah Al-Kausar ayat yang cukup pendek yang selalu kita baca. Allah berfirman, kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, telah memberikan kepadamu Al-Kausar. Para ulama tafsir mengartikan Al-Kausar ini adalah, ada yang mengatakan sebuah sungai di surga, sebuah telaga. Ada yang mengartikan adalah keturunan yang banyak. Ada yang mengartikan Al-Kausar itu adalah nikmat yang banyak. Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya kami, kata Allah Ta'ala, telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi artinya, kalau kita hitung-hitung dengan angka, baik Nabi maupun kita, Allah berikan nikmat yang banyak. Jangankan lagi contoh-contoh besar, mata saja, waktu muda kita bisa melihat dengan terang benderang, siapa yang jauh, siapa yang dekat. Sekarang dekat pun pakai kacamata tak kelihatan. Kenapa? Allah berikan nikmat itu, ansur-ansur sudah mulai berkurang. Nikmat telinga. Dulu berbisi orang dengar kita, sekarang sudah memeki orang, tak dengar kita. Kenapa? Nikmat sudah mulai berkurang. Belum lagi nikmat telinga, belum lagi nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat sehat lainnya. Kalau kita hitung-hitung berapa harga oksigen di rumah sakit, sekarang Allah tidak minta dibayar mata, telinga, besi kita minta dibayar Allah Ta'ala. Yang diminta Allah cuma dua. Allah berikan nikmat kepada kita yang diminta Allah cuma dua. Pasal lili rabbika wanhar. Tegakkan solat karena Rabb engkau dan berkurbanlah. Jadi solat lima waktu dan solat sunat itu bukti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi keutamaan ibadah kurban yang pertama sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Ibadah kurban ini mencontoh daripada Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim sudah berusia tua, berusia lanjut. Allah belum berikan kepada Ibrahim seorang keturunan pun. Dia punya istri pertama namanya Siti Sarah. Sudah tua belum punya anak. Siti Sarah menyarankan kepada Ibrahim supaya Ibrahim menikah lagi. Supaya Ibrahim punya keturunan yang bisa melanjutkan dakwahnya. Singkat cerita, Siti Sarah mencarikan istri untuk suaminya Ibrahim. Jadi yang mencarinya istrinya. Siapa yang dia cari? Pembantunya, budaknya yang bernama Siti Hajar. Siang, pagi, dan malam Ibrahim terus berdoa kepada Allah supaya punya anak. Doa Ibrahim ada dalam surah As-Saffat ayat 100. Doa ini bagus kita baca kalau kita selama menikah belum punya anak. Apa doa Ibrahim sebelum punya anak? Rabbi habli minas solihin. Ya Rabku, berikan kepadaku anak yang soleh. Itu doa Ibrahim. Lalu dilanjutkan Allah Ta'ala ayat ini, pabasyarnahu biulamin halim. Kami kabarkan kepada Ibrahim kalian seorang anak, itulah Ismail. Jadi Ismail ini anak pertama Nabi Ibrahim dari istri yang kedua, Siti Hajar. Dan kelak nanti istri pertama Ibrahim yang bernama Siti Sarah juga melahirkan anak yang namanya Nabi Isa, yang kelak juga jadi Nabi. Jadi awal Ibrahim menikah dengan Siti Hajar, Siti Sarah tak cemburu. Kenapa? Karena yang mencarinya dia. Dia ingin melanjutkan keturunan Ibrahim. Tapi lama-kelamaan setelah hamil, apalagi setelah lahir, maka Siti Sarah pun cemburu. Inilah dalam sejarah disebutkan wanita pertama yang pakai stagen. Wanita pertama yang pakai stagen di muka bumi adalah Siti Hajar. Kenapa? Dia menyembunyikan kehamilannya kepada Siti Sarah. Inilah sejarah Ibrahim. Lalu Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Siti Ismail yang masih kecil membawa ke daerah Mekah hari ini di sebuah lembah, diantar di sana, dibawa bekal secukupnya, Tapi lama kelamaan bekal Siti Hajar yang tinggalkan berdua oleh Ibrahim, bekalnya bersama Ismail habis. Hari berganti minggu, minggu pergi, bulan pun datang, bekal habis. Lalu mereka jangankan lagi makanan, minum pun tak ada. Maka Siti Hajar berusaha untuk mencarinya, beliau berlari, berjalan dari Safa ke Marwah. Itu sejarah sa'i yang kita laksanakan hari ini. Lalu Allah berikan mata air yang kelak akan memancarkan air yang tak putus-putusnya sampai sekarang. Walaupun banyak jemaah haji dan umroh meminumnya, dibawa pulang ke tanah air, tak habis-habis. Itulah air zam-zam yang diberikan minum oleh Siti Hajar kepada putranya Ismail. Dilanjutkan dalam ayat itu, falamma balaw ma'ahu sa'ya, maka tatkala Ismail berusia remaja, berusia sanggup, maka Ibrahim berkata kepada anaknya tercinta, ya bunayya, dengan panggilan sayang. Sekarang kita orang kampung kita memanggil hai yuang, hai gadis, hai anakku tercinta, ya bunayya, inni arafil manam, sesungguhnya ayana bermimpi, mimpi Ibrahim, mimpi para nabi itu perintah Allah. Tapi walaupun perintah Allah, Ibrahim masih minta pendapat anaknya. Anni azbahuka, sesungguhnya ayana menyembelih engkau. Apa kata Ibrahim kepada Ismail? Panzur maza tara, bagaimana menurut engkau wahai anakku? Mas, sudah perintah Allah, Ibrahim masih minta pendapat anaknya. Kalau hari ini anak kita mau kuliah, mau sekolah, kita mau bikin rumah, panzur maza tara, minta pendapat istri, minta pendapat anak, supaya sistem musyawarah hidup di tengah-tengah keluarga. Apa kata Ismail yang masih berusia remaja? Qala ya abati, berkata Ismail, wahai abiku, wahai ayahku, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin, laksanakan ayat apa yang diperintahkan Allah kepadamu, mudah-mudahan termasuk kita orang yang sabar. Karena ketaatan Nabi Ibrahim, karena kesabaran daripada Siti Hajar, karena keikhlasan Nabi Ismail, Allah ganti Ismail yang sudah berada di mata pisaunya akan disembelih oleh ayahnya Ibrahim, diganti Allah Ta'ala dengan seekor kibas yang Allah datangkan dari surga. Begitu pun hari ini, kita serahkan panitia, kita serahkan uang ke panitia korban, 3.200, 3.500, bahkan lebih atau kurang. Itu duit 3 juta itu banyak itu. Kita belikan handphone, bagus handphonenya. Tapi kalau kita taat seperti taatnya Ibrahim, ikhlas seperti ikhlasnya Nabi Ismail, dan sabar bertahun-tahun ingin punya anak, tapi diperintah Allah disembelih seperti sabarnya Siti Hajar, maka Allah akan ganti ibadah kurban dengan yang lebih baik. Bisa saja orang segera bayar hutang dengan kita, bisa saja orang membeli tanah dengan kita, segala macam. Kalau tak di dunia kita dapatkan keuntungan, dibalas Allah, di akhirat akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita beribadah kurban, karena keutamaan yang banyak, keutamaan yang lain adalah merupakan ibadah, yang merupakan ibadah warisan Nabi Ibrahim. Kata Nabi, jangan dekati tempat solatku kalau kamu mampu berkorban sementara engkau tidak berkorban. Oleh karena itu, mari kita berkorban. Kalau satu berkorban di rumah tangga, ayahnya atau suami yang korban, istri sudah dapat pahala, anak sudah dapat pahala. Jadi tidak mesti setiap tahun harus ada 7 nama, 5 nama. Cukup dengan satu kemampuan kita, satu rumah kita sudah berkorban. Sebagaimana Nabi dulu pernah mengorbankan kita umat Islam yang belum pernah berkorban. Kata Nabi, inilah kurbanku untukku dan untuk umatku yang belum bisa berkorban. Wallahu a'lam. Demikian sementara Mbak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Ya baik pendengar, keutamaan ibadah kurban masih menjadi pembahasan yang kita simak di kesempatan Mutiara Pagi hari ini. Ya tentu masih bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Riau, Al-Ustaz Haji Zulhusni Domo SAG. Pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin bergabung, ingin berpartisipasi, silakan ya. Kita sudah buka sesi diskusi ataupun juga tanya jawab. Jadi Anda boleh bergabung berpartisipasi di line telepon 0761-24595 atau di via WhatsApp Pro 1, kirim pertanyaan Anda kepada kami di 0811767391. Di ujung telepon, Ustadz, ini sudah ada pendengar kita. Ustadz tampaknya ingin berpartisipasi, kita sapa. Oke, sayang sekali terputus. Coba diulang pendengar ya. Masih kami nantikan beberapa saat. 0761-24595. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dan siapa Bapak?
3: Izul di Kampar.
1: Pak Izul di Kampar. Baik, Pak Izul, silahkan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Izul di Kampar.
3: Di Kampar Utara saya, Pak.
1: Kampar Utara,
4: oh,
1: ya.
4: Oh, Kampar Utara sama saya, Sungai Tanang, ya. Baik, oh, baik.
3: Ya, bilang apa, Pak Izul di Domo itu di Kampar ini banyak juga orang Domo.
4: Iya, iya, baik, baik, baik.
3: Ya, ini Ustaz. Saya bertanya ringan saja. Jadi kalau kita mau ada hajat itu berkorban untuk arwah nenek kita, sedangkan nenek kita itu mama dari kita, itu kita panggil nenek. Iya, itu wajah-wajahnya itu kita pun nggak tahu badannya. Jadi kita namanya pun nggak tahu. Jadi kalau kita mau korban itu apa bisa sampai gitu, Ustaz? Cuma itu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanggapi langsung, Ustaz?
4: Baik, terima kasih Pak Izul di Kampar. Jadi kita punya nenek atau punya datu yang sudah lama meninggal. Kita pun tak tahu wajahnya, nama pun tak tahu. Kita bikin panitia kurban. Kalau demikian halnya Pak Izul, lebih baik Pak Izul yang berkurban diniatkan untuk orang tua, untuk datu nenek kita yang sudah lama meninggal. Kecuali dia sudah berwasiat ini segala macam, karena sudah begitu lama, nama pun tak tahu, ya kan, wajah pun tak kenal lagi, lupa-lupa. Lebih baik Pak Izul atas nama serahkan ke panitia kurban. Izul berkorban di dalam hati, niatkan untuk nenek kita tadi. InsyaAllah ta'ala Allah sampaikan pahala. Baik, terima kasih.
1: Baik, demikian Pak Izul, ya, sudah ditanggapi langsung. Jika ada yang ingin ditambahkan, bergabung kembali Pak Izul, atau pendengar lain juga kita persilahkan. Di belakang Pak Izul kita sapa untuk penelpon lain, Ustadz, ya, pendengar kita yang lain juga.
4: Baik, baik, baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan Mbak dimuliakan oleh Allah
1: SWT. Amin, amin.
4: Amin, amin.
5: Kita tahu dalam negara kita berguna diri kita untuk orang lain. Kebetulan saya tugas kesehatan, ya Allah. Ya, Ustaz. Saya ditawari, ya Ustaz, tahu kita kalau haji itu lebih besar amal ibadahnya. Kemudian kurban juga. Nah, saya ditawari untuk tugas, ya Allah, sama dari dinas kesehatan, ya Allah, Ustaz, untuk PKHI. Jadi saya terima, Ustaz. Jadi saya tugas di Mekah, Ustaz. Jadi kami berempat waktu itu, Ustaz. Yang tiga, ya Ustaz, enggak begitu melayani pasien. Sementara saya yang sendiri tinggal. Saya diajak tak mau saya, karena saya itu amanah. Saya layani pasien, dulu baru saya ibadah. Nah, kemudian mereka datang dengan macam masalah. Ada yang dicekik, ada yang dijepit katanya. Makanya kalian tuh saya bilang, ibadah kita ini kan disuruh amanah untuk menjaga jemaah. Kenapa kalian itu? Saya bilang, Ustaz. Nah, itulah Ustaz. Kemudian, untuk korban, Ustaz. Jadi saya layanan masyarakat itu, Ustaz, berjemaah, bersih ibadah. Kemudian minyak masalah korban, Ustaz. Satu ekor kambing itu saya niatkan untuk keluarga, boleh nggak?
1: Satu ekor kambing diniatkan, satu ekor kambing diniatkan untuk keluarga.
5: Satu ekor kambing saya niatkan untuk keluarga. Suami saya suruh, Ustaz, apanya, jadi kena semuanya gitu, boleh nggak? Makasih, Ustaz.
1: Baik,
5: apa
1: maaf,
5: Ibu. Saya tugas saya tadi, Ustaz.
1: Iya.
5: Makasih, ya, Ustaz.
1: Ustaz. Oke, okay, dengan Ibu siapa? Maaf, ini dengan Ibu siapa sebelumnya? Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Atika. Ibu Atika di Siakulu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, boleh ditanggapi Ustaz langsung. Ada pendengar kita di Siakulu, Bu Atika.
4: Baik, makasih Bu. Ada dua. Yang pertama, alhamdulillah dulu Ibu jadi petugas haji dari kesehatan. Jadi memang salah satu amanah yang diberikan tugas oleh pemerintah kepada para petugas haji, baik dari pemerintah, dari Kemenak, Dinas Kesehatan. Alhamdulillah saya 2018 terakhir juga petugas. Yang memang melayani jemaah haji. Bukan hanya untuk beribadah untuk diri kita sendiri. Kadang ada orang sebagai petugas haji, apalagi yang belum berhaji, yang terpenting oleh baginya dia bisa menunaikan ibadah haji. Nah, itu betul, kita bisa ada kesempatan diberikan Allah melalui petugas. Tetapi tugas utama kita selain menunaikan ibadah haji yang ruku, yang wajib, yang sunat, beribadah, salat jemaah, baca Quran, adalah melayani jemaah. Ini tugas yang paling berat, apalagi di dinas kesehatan. Bagaimana melayani haji para jemaah kita yang sakit, yang demam, membimbing, segala macam. Dan ini harus ditunaikan. Ya, kalau dengan berbagai alasan segala macam payah sulit, ya karena sulit itulah kadang pemerintah menyuruh kita menjadi petugas ibadah haji karena kita mampu.
1: Yeah.
4: Ya, jadi alhamdulillah ibu tadi sudah menunaikan tugas dengan baik, yang lain juga, dan tentu akan mendapatkan pahala yang cukup besar si Allah Ta'ala. Mm-hmm. Jadi begitu. Jadi yang tidak menunaikan ibadah tugas tentu dia memiliki kesalahan. Mm-hmm. Kenapa? Amanah Allah berikan, tapi tidak dilaksanakan. Apalagi ini banyak orang ingin minta tolong. Ah, ini terima kasih, Bu. Kemudian yang kedua, masalah ibadah kurban. Kalau kita berkurban seekor kambing, betul. Kalau kambing itu kan satu orang itu ditanggung oleh, satu ekor kambing kan ditanggung oleh satu orang. Mm-hmm. Sementara kerbau atau sapi, mm-hmm, itu satu ekor sapi atau kerbau, itu ditanggung oleh 7 orang boleh, walaupun kadang ada yang menanggung 1 orang, mm-hmm, atau 7 nama. Sementara memang dalam syariahnya ibadah kambing itu ditanggung oleh 1 orang. Satu orang. Bagaimana kalau kita berkurban seekor kambing untuk 1 keluarga? Mm-hmm. Insyaallah sampai. Sebagaimana hadis Nabi tadi, Nabi ketika menyembelih hewan hewan kurbannya, ketika boleh sembelih, dia persembahkan kepada Allah, "Ya Allah, ini kurban untukku dan untuk umatku yang belum berkorban." Betapa banyak umat Nabi yang hidup di zaman Nabi dan hidup di zaman sekarang sampai hari kiamat, umat Islam tak terhitung jumlahnya. Ya. Sementara Nabi dulu sudah pernah mengorbankan kita, khususnya belum pernah berkorban. Artinya, kalau kita berkorban dengan 1 ekor kambing, walaupun itu ditulis hanya dengan 1 nama, walaupun tak ditulis, insyaallah 1 keluarga akan mendapatkan pahala. Begitu.
1: Baik. Demikian Ibu Afika dan juga untuk pendengar lain. Masih ada waktu pendengar ya, kita untuk melanjutkan kebersamaan di Mutiara Pagi. Anda juga yang ingin bergabung, berpartisipasi, silakan di ujung telepon. Kembali kita menyapa pendengar lain, Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sehat, Bu,
1: Pak sehat, Ustaz. Sehat, Bapak, alhamdulillah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhaimi, Pak Ustaz, mengkali.
1: Silakan Pak Suhaimi, pertanyaannya.
6: Jadi korban sama, kalau kita kasih nama tu, apa nama Ustaz?
4: Kasih nama?
6: Ya, kasih nama yang pakai meraban tu.
1: Apa nama? Akikah.
6: Akikah. Jadi, Ustaz, kita kan tua ni, Ustaz. Kita ada umur 50, 60, 70. Apa kita orang tua arwah ni, apakah kita di kaikah tu atau di korban tu? Kita mampu sekarang, Ustaz. Jadi, mana dulu tu, Ustaz? Kalau bulan haji ni, kaikah. Di luar bulan haji, Ustaz.
1: Akikah dulu atau berkorban dulu, begitu ya.
6: Akikah, Ustaz. Macam mana? Kita entah dulu mana tahu, Ustaz. Kita masih kecil-kecil, entah dikaikah kan, entah apa.
1: Atau belum.
6: Nah, itu macam mana, Ustaz?
1: Ya, Pak Suhaimi.
6: Ustaz, masalah korban, Ustaz. Jadi anak sedekah. Anak mampu. Dia sedekah sama bapaknya. Bapaknya tak keluar duit, cuma dikasih sama anak jauh. Entah di Jakarta, entah mana. Dia kasih uang. Pak, ini Pak duit untuk korban, Pak, untuk keluarga. Cuma mana, Ustaz, kita orang tua tak bayar. Yang lain-lain tak bayar, Ustaz. Cuma anak yang mampu aja.
1: Ya.
6: Terima kasih sebelumnya, Ustaz, ya, Ibu.
1: Baik, baik, Pak Suhaimi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ditanggapi, Ustaz, ini waktu kita sangat singkat. Semoga bisa terjawab apa yang ditanyakan pendengar kita, Pak Suhaimi. Silakan, Ustaz.
4: Baik, terima kasih. Antara ibadah kurban dengan ibadah akikah itu mirip dia. Kalau ibadah kurban itu kewajiban kita, karena kita mungkin ada mampu, kita berkurban diri sendiri. Sementara ibadah akikah kewajiban kedua orang tua kita. Jadi bukan kewajiban kita. Jadi waktu kita kecil, ayah kita, ibu kita mampu, hendaklah kita dikurbankan. Sementara kita waktu kecil belum pernah berkurban, maka kalau sudah di usia 70, 60 tahun, kita mampu, maka kalau kita sudah berkurban di hari tua, maka sudah melunasi ibadah kurban yang dulu kita tidak berkurban. Yang kedua, jadi arti kalau di usia tua tak berkorban lagi, tak akikah lagi, tak masalah. Berkorban sudah melunasi akikah. Yang kedua, kalau kita ada kemampuan. Sementara kalau ada anak kita yang mampu, kita tak mampu, mengorbankan kita, alhamdulillah, itu lebih baik. Karena anak kita itu adalah harta kita. Memang kalau mereka mampu, kewajiban mereka lah membayar ibadah kurban kita. Tapi kalau kita tak mampu, anak tak mampu, jangan dipaksakan. Itulah barangkali mudah-mudahan Pak Semi, ya, ibadah kurban kita diterima Allah Ta'ala dan kita semua, dan seolah sudah melunasi bagi kita yang belum pernah dulu berakikah di waktu kecil karena ayah bunda kita tak mampu. Begitu.
1: Iya, baik Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak sudah bersama kami di Mutiara Pagi hari ini, Ustaz. Baik, ya. Baik. Insya Allah mungkin di lain waktu, di lain kesempatan kita dapat bersua kembali. Semoga apa yang telah Ustaz sampaikan ini sekiranya bermanfaat untuk seluruh pendengar kita.
4: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Selalu sehat Ustaz ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Zulhusni Domo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, MUI Provinsi Riau, Al-Ustadz Haji Zulhusni Domo SAG. Pembahasan khusus tadi yang sudah kita simak bersama tentang keutamaan ibadah kurban. Semoga tentunya apa penjelasan seluruh hal yang sudah kita simak tadi ini dapat bermanfaat untuk kita. Semoga pembahasan ini juga menambah pemahaman kita bahwa ibadah kurban itu adalah wujud ketakwaan kita, keikhlasan dan juga kepedulian kita kepada sesama. Terima kasih juga kami ucapkan ya untuk Anda pendengar Pro 1 yang tadi juga sudah bergabung berpartisipasi, Pak Izul, lalu Ibu Afika dan juga Pak Suhaimi. Terima kasih atas atensinya dan kami mohon maaf untuk pendengar lain tidak dapat kami sapa mengingat waktu kita yang sangat terbatas. Insya Allah untuk Mutiara Pagi dengan kajian ataupun juga pembahasan yang berbeda setiap harinya itu akan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Pekanbaru, dapat Anda simak pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini Mutiara Pagi kami cukupkan hingga di sini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Raslia pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

Baik, pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di Riau Pagi pada kesempatan ini. Untuk selanjutnya, kami akan hadirkan informasi-informasi terkini keluar dengar Anda yang segera dapat Anda simak pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami rangkum dalam Warta Riau Pagi.

Ya, selamat pagi saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.

0: Suriah. Agar apa lo bisa?
1: Udah tau nih.

Pokok-pokok berita utama. Perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Provinsi Riau dihimbau untuk memiliki rekening di bank daerah dan NPWP dengan alamat di Riau. Pemko Pekanbaru dan Bank Mandiri sinergi salurkan sembako untuk sektor informal. Saudara, untuk Warta Riau Pagi disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Pon FM, dan Suara Indragiri FM. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya hari ini di edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Suci Raslia.

0: Kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama, saudara, dalam laporan reporter Femi Astiofani melaporkan terkait dengan perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Provinsi Riau dihimbau untuk memiliki rekening di bank daerah dan NPWP dengan alamat di Riau.
1: Provinsi Riau menjadi salah satu daerah di Indonesia yang angka investasinya cukup tinggi dan tempat tujuan dari perusahaan untuk menanamkan modalnya. Staf ahli bidang ekonomi makro Kementerian Investasi BKPM, Imam Sujudi, Rabu siang di Pekanbaru memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah berhasil mendorong investasi yang terus mengalami peningkatan. Imam Sujudi mengatakan agar investasi dapat memberikan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD, yakni dengan memberikan kemudahan kepada perusahaan berinvestasi. Dan selain itu bagi investor yang berinvestasi di Riau khususnya yang baru atau ingin memperluas usahanya agar dapat membuat NPWP-nya di Provinsi Riau.
2: Tadi saya bincang-bincang sedikit sama Pak Gubernur, tolong disampaikan kepada pimpinan dari perusahaan yang hadir saat ini, kepada dirutnya, ownernya, apabila mereka melakukan investasi baru atau perluasan, kami usulkan membuat NPWP-nya di Provinsi Riau. Agar apa, Ibu sekalian? Semua transaksinya, semua pembayarannya, supplier-suppliernya itu tercatat di Provinsi Riau. Saya melihat di sini kan sektornya primer ya, Pak Gubernur ya. Banyak sektor primer. Itu tanah air. Tolong juga memberikan kemanfaatan, added value bagi tanah tercinta di Provinsi Riau ini.
1: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto menyebutkan dalam rangka menambah PAD dari sektor investasi, pemerintah Provinsi Riau juga mewajibkan investor baru dan perusahaan lama yang ingin memperluas usaha untuk membuka rekening di bank daerah yakni Bank Riau Kepri BRK Syariah.
3: Kami terus terang aja, pemerintah Riau membuka lebar para investor masuk ke Riau dan kami permudah, saya minta kepada Bu Gadis tolong dipermudah. Namun, harapan saya pertama adalah agar para investor masuk ke Riau membuat rekening di bank BRK, Pak. Wajib itu saya perdata. Kenapa? Saya selaku pemimpin daerah di sini sedih, Pak. Tadi apa yang disampaikan Pak Direktur tadi? Kita menggali sumber daya alam di Riau ini tidak ada. Silakan gali. Ambillah, silakan ambil. Tapi apa yang dapat Riau? Ya kalau BRK-nya, semua banknya kita punya, Pak, pemerintah. Tapi Riau punya juga bank, BRK. Ya silakan dong, berbagilah. Berbagi dia, wajib saya bilang. Buka, mau dia nanti buka baru atau perpanjang, silakan. Buka di BRK, wajib. Tidak ada sunat, Pak. Kalau udah wajib, itu tidak ada lagi.
1: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan keharusan ini disebabkan perusahaan yang berusaha di Riau banyak yang membawa hasilnya keluar daerah dan membayar pajaknya di daerah lain sehingga pemasukan untuk Riau tidak bertambah. Namun sumber daya alam terus digali. Dengan adanya keharusan ini maka diharapkan PAD Riau akan bertambah. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke berita lainnya, saudara. Pemko Pekanbaru dan Bank Mandiri sinergi salurkan sembako untuk sektor informal. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan selengkapnya.
4: Sebagai bentuk kepedulian terhadap pekerja sektor informal, pemerintah Kota Pekanbaru bersama Bank Mandiri menyelenggarakan kegiatan Mandiri Berbagi Sembako tahun 2026. Kegiatan ini menyasar ratusan driver ojek online, pasukan kuning, hingga tenaga P3K di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam sambutannya, PJ Sekda Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Huta Suhud, menegaskan bahwa sektor informal adalah penggerak utama ekonomi kota. Ia juga menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan daerah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan sosial.
5: Semua yang kita terima dari masyarakat dalam bentuk pajak, kontribusi maupun sumber lainnya itu akan dikembalikan kepada masyarakat. Kalau di kota, menginstruksikan kepada kita, kegiatan tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu wah-wah, yang penting kegiatan itu menyentuh. Karena ternyata Pak Risma, kalau kita bisa menyentuh kepentingan masyarakat, masyarakat memberikan kontribusi juga kepada pemerintah.
4: Sementara itu, salah seorang warga penerima manfaat, Safrizal, mengapresiasi langkah Bank Mandiri dan pemerintah Kota Pekanbaru. Namun, ia memberikan catatan agar kedepannya bantuan serupa dapat terus berlanjut dan benar-benar jatuh ke tangan yang membutuhkan.
6: Ya, untuk selanjutnya ya, kalau dapat ya, bantuan ini tepat sasaran. jangan ada nanti yang tidak memungkinkan dia dapat. Itulah yang penting, itu bantuan ini tepat sasaran lah bagi yang kalangan menengah ke bawah.
4: Momentum yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ini diharapkan menjadi titik balik kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk membangun Pekanbaru yang lebih sejahtera. Raudatul Fatihah Rizani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Saudara, Pemprov Riau melalui BPMP tegaskan sekolah double shift di Pekanbaru wajib dihapus sebelum 2028. Dorong Pemda selesaikan keterbatasan ruang belajar dan lengkapi data pendidikan. Alwi Suryamaja melaporkan.
7: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Provinsi Riau menegaskan sistem sekolah double shift atau sekolah pagi sore harus segera diakhiri sebelum tahun 2028. Hal tersebut menjadi perhatian karena masih ada sejumlah sekolah yang menjalankan sistem belajar dua shift akibat keterbatasan ruang belajar. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Riau, Nilam Suri, mengatakan pemerintah pusat menargetkan tidak ada lagi sekolah yang menerapkan sistem double shift pada tahun 2028 nanti.
8: Untuk tahun ini, kami mencoba mengembalikan karena ada Permendikbud tadi bahwa tidak boleh lagi di tahun 2028 ada sekolah yang double shift. Nah, kondisinya Pak Sekda, terutama Kota Pekanbaru ini ada berapa sekolah yang mengajukan pengecualian untuk double shift? 35? Ada sekitar itu ya? Ya, sekitar itu.
7: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPRD Pekanbaru, Sabarudi, mengingatkan target penghapusan sekolah double shift pada 2028 harus menjadi perhatian serius semua pihak. Menurutnya, pemerintah daerah perlu segera menyiapkan solusi terbaik untuk persoalan keterbatasan ruang belajar tidak terus berlanjut hingga melewati target yang telah ditetapkan.
9: Tadi target ada 2028. Nah, ini kan bahaya nih, 2028 harus selesai. Ya, Pak, ya? 2028 harus selesai targetnya. Salah satunya, kemudian kita juga harus melengkapi data, dapodik. Kalau tidak sesuai, nanti akan ada konsekuensi. Salah satunya dana pos. Ya, saya dengar tadi. Jadi banyak konsekuensi kalau kita tidak menyelesaikan, memberikan solusi yang terbaik.
7: Pemerintah daerah bersama instansi terkait kini didorong mempercepat penyelesaian persoalan ruang belajar dan fasilitas pendidikan agar sistem sekolah pagi sore di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru, dapat segera dihentikan sebelum tenggat waktu pada 2028 mendatang. Demikian, Alus Remaja melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, Saudara, dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau perkuat pembinaan sentra kekayaan intelektual di lingkungan kampus. Berikut selengkapnya, Haryo Gunawan melaporkan.
10: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus memperkuat pengembangan sentra kekayaan intelektual di perguruan tinggi sebagai wadah lahirnya inovasi dan karya akademik di Provinsi Riau. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudi Hendra Pakpahan, menyatakan setelah sentra KI terbentuk, pihaknya akan melakukan pembinaan secara berkelanjutan agar sentra tersebut dapat berjalan aktif di lingkungan kampus. Menurut Rudi, sentra KI diharapkan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar hidup dan menjadi wadah bagi dosen serta mahasiswa untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi daerah maupun nasional.
11: Kami nanti akan mengadakan pembinaan ini untuk semua sentra KI yang ada di universitas ini. Ya, jadi nanti pembinaan itu nanti bisa dari pusat, bisa juga dari Kanwil. Ya, ini nanti supaya sentra KI yang sudah terbentuk itu memang bisa hidup gitu, menjadi wadah yang hidup di tengah-tengah kampus dan juga aktif untuk memberikan sumbangsi temuan-temuan inovasi-inovasi bagi Indonesia ini, khususnya juga bagi Provinsi Riau ke depan.
10: Di sisi lain, Rudi mengatakan pelaku UMKM di Riau juga mulai aktif mendaftarkan merek usaha guna memperoleh perlindungan hukum sekaligus meningkatkan daya saing produk. Melalui pembinaan sentra KI dan perlindungan hak kekayaan intelektual, Kemenkum Riau berharap inovasi dan kreativitas masyarakat Riau dapat berkembang serta memiliki nilai ekonomi yang lebih besar di masa mendatang. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Mas Masyarakat sangat terbantu dengan adanya kegiatan bantuan pangan di tahun ini dikarenakan fluktuasi harga kebutuhan pokok. Informasi ini, saudara, untuk selengkapnya kita simak dalam laporan kontributor RRI Pekanbaru, Afifah.
12: Ribuan pekerja kasar seperti petugas kebersihan, driver online, dan masyarakat kalangan ke bawah mulai memadati lokasi penyaluran bantuan pangan sejak pagi hari. Program kolaborasi antara pemerintah kota dan sektor perbankan ini menyasar keluarga kurang mampu guna memastikan ketersediaan kebutuhan pokok di dapur mereka tetap terjaga. Bapak Wisnu Pramaduono selaku perwakilan pihak penyelenggara menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dalam mendukung ketahanan pangan nasional di tingkat daerah.
13: Pada tahun ini, untuk Regional 1 itu diselenggarakannya khusus di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan ke depannya sinergi antara Bank Mandiri, pemerintah kota, dan juga seluruh lapisan masyarakat bisa semakin baik, dan juga tujuan kami bisa mensejahterakan masyarakat tidak hanya dari keuangan saja, namun dari sisi sosial juga bisa kami laksanakan.
12: Salah seorang warga, Ibu Salhati, mengaku sangat lega dengan adanya bantuan ini. Menurutnya, kenaikan harga beberapa komoditas belakangan ini cukup mencekik keuangan rumah tangga, sehingga paket sembako ini dianggap sangat tepat sasaran.
14: Dari kantor, kan dari kami dari dinas DLHK. Semalam baru dikasih kuponnya. Iya, semua DLHK tuh, baju biru semua. Bank Mandiri tambah sukses, tambah jaya. Ini kami udah kedua kali dari kantor, semoga berkelanjutan. Jadi bisa membantu kami-kami ini. Senang sekali rasanya. Gitu. Alhamdulillah, berkah. Ya, berkah kan bisa membantu gitu kan. Semalam sama, beras juga. Beras, minyak, apa lagi itu? Gitu-gitu dah, teh, gula, minyak, ada roti itu dikit. Ada snack, dikasih, alhamdulillah lah.
12: Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen akan terus memantau harga pangan di pasar dan merencanakan operasi pasar murah secara berkala di beberapa titik kecamatan. Afifah, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, saudara, kita akan simak bersama reporter kami, Tongku Lem Siregar, melaporkan terkait dengan warga Kampar Utara, Kabupaten Kampar. Ini dikawal dari bahaya kosmetika yang tidak aman.
15: Ratusan warga Kampar Utara, Kabupaten Kampar diberikan sosialisasi bahaya kosmetika yang tidak aman dengan cara dibekali ilmu kesehatan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kegiatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi bersama tokoh masyarakat menghadirkan anggota Komisi 9 DPR RI Sahidin dan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Pekanbaru, Alexander, sebagai narasumber dengan tujuan untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Alexander mengajak masyarakat untuk cerdas memilih kosmetik di tengah gempuran iklan skincare ilegal di media sosial dengan tips cek klik, yaitu kemasan, label, izin edar, dan kedaluarsa.
16: Ya, hati-hati mengandung bahan kimia obat namanya. Jadi harus perhatikan, beli di tempat resmi. Ya kan?
15: Sebagai wakil rakyat, Sahidin

0: Ya, saudara perenang asal Riau, Arkan Alfarabi Simbolon dipersiapkan menjadi andalan daerah setelah mencatat waktu yang mendekati rekor nasional kelompok umur 3. Informasi ini selengkapnya kita simak dalam laporan reporter Hairani Januari ini.
1: Prestasi atlet renang muda Riau, Arkan Alfarabi Simbolon, terus mendapat perhatian setelah sukses meraih 2 medali emas pada Kejuaraan Nasional Akuatik 2026 di Jakarta. Atlet berusia 13 tahun tersebut kini diproyeksi mampu memecahkan rekor nasional kelompok umur KU3 pada akhir tahun mendatang. Orang tua Arkan, Alfian Simbolon, mengatakan peluang putranya untuk mencatat rekor nasional cukup besar melihat perkembangan catatan waktunya yang terus meningkat. Saat ini Arkan telah mencatat best time 1 menit 09,68 detik pada nomor 100 meter gaya dada. Menurutnya, catatan waktu tersebut hanya terpaut tipis dari rekor nasional KU3 yang telah bertahan selama beberapa tahun terakhir. Ia menjelaskan dengan kemampuan yang dimiliki saat ini, Arkan diprediksi menjadi andalan Riau pada nomor gaya dada di ajang Pekan Olahraga Wilayah Porwil mendatang. Bahkan catatan waktu yang diraih Arkan disebut sudah melampaui limit untuk menuju Pekan Olahraga Nasional PON.
2: Kalau untuk gadis, kalau Arkan kan udah boleh dibilang untuk di level nasional kelompok umur dia dan bahkan kelompok umur di atas dia 14-15, dia sudah dianggap udah nomor satunya di Indonesia. Karena best time dia yang dia dapatkan itu tinggal sedikit lagi itu memecahkan rekor nasional KU3 100 dada. Rekor nasional itu yang sudah berjalan 7 tahun belum pecah itu 1 menit 09.40, ya itu rekor nasional itu 100 dada kelompok umur 3. Arkan pada saat final itu 1 menit 09.68, artinya ada nama atlet Riau pengen rekor nasional walaupun masih pakai kelompok umur, kan begitu. Tahun depan kan udah masuk ke kelompok umur 2 yang persaingannya semakin ketat. Artinya kan Arkan dengan usianya masih 13 tahun dengan best time-nya ini, ini atlet andalan Riau untuk nanti Porwil. Itu udah gak ada saingan, itu dia udah jaminan yang emas untuk bawa Riau untuk Porwil ya, seleksi untuk nanti PON.
1: Sementara itu, bidang pembinaan prestasi akuatik Pekanbaru, Andi Saputra menilai Arkan memiliki masa depan cerah di dunia renang nasional. Ia bahkan memprediksi Arkan bisa menjadi penerus atlet renang Riau, Vanessa Evato, yang sebelumnya banyak menyumbangkan medali untuk daerah.
2: Maksudnya dari Pekanbaru juga itu, tapi di sini orang udah pensiun. Yang PON 2000 ya cek turun ya dapat ada 51 emas aja. Kalau waktu di Papua dapat 2 emas.
1: Andi menambahkan pembinaan dan program latihan Arkan akan terus ditingkatkan agar mampu bersaing di level nasional hingga internasional. Dengan usia yang masih muda, Arkan dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang lebih jauh di cabang olahraga renang. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau pagi hari ini. Dan sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Perusahaan yang berinvestasi dan beroperasi di Provinsi Riau dihimbau untuk memiliki rekening di bank daerah dan NPWP dengan alamat di Riau. Pemko Pekanbaru dan Bank Mandiri sinergi salurkan sembako untuk sektor informal. Ya, saudara, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru, saya, Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Play.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami. Ya, tentunya kita melanjutkan kebersamaan di Riau Pagi. Setelah tadi juga kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang tadi telah Anda simak dalam Warta Riau Pagi, setiap harinya akan kami hadirkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saat ini pendengar di studio telah menunjukkan pukul 6:36 waktu Indonesia Barat. Ya, di edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026, saya Suci Raselia juga masih akan menemani Anda. Ragam program siaran, informasi, dan hiburan lagu-lagu hits dari Pro 1 masih akan terus mewarnai ruang dengar Anda, khususnya di Riau Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 yang juga mungkin saat ini baru saja mendengarkan kami, ataupun juga untuk Anda yang sudah setia dari tadi bersama kami, dan bagi Anda juga yang mungkin saat ini mendengarkan Pro 1 melalui streaming kami di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami RRI Digital. Ya, semoga segala sesuatu hal yang dilakukan di hari ini ya berjalan dengan baik, lancar ya, sesuai dengan yang Anda harapkan, dan semoga di kesempatan ini membawa semangat baru, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh dengan rasa syukur tentunya. Oke, mewarnai ruang dengan Anda, kembali akan kami hadirkan hiburan lagu-lagu hits dari Pro 1 hingga nanti juga tiba saatnya pendengar, informasi-informasi terkini lainnya akan kami kabarkan.

0: Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat
1: Pendengar Pro 1, kami informasikan nanti tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kami akan kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda dan juga tentu dapat Anda update informasi dalam warta berita bersama Pro 3 Jakarta itu melalui website kami di www.rri.co.id. Ragam rangkaian lagu-lagu pada kesempatan ini akan kami hadirkan untuk Anda, khususnya yang saat ini tengah menikmati waktu libur ya, jadi bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga dan melakukan hal-hal yang selama ini tertunda mungkin. Dan libur artinya di sini juga bukan berarti kita berhenti berkarya, pendengar ya, tetapi juga bisa memberi ruang untuk kita mengisi ulang energi agar kembali lebih kuat dan lebih siap menghadapi hari-hari berikutnya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!
3: Dede lagi main apa?
4: Lagi Alin. Ini.
3: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa.
4: Ezel.
3: Apa namanya?
4: Ajel.
3: Ajel. Ini huruf U. Ini huruf N.
4: Ini N.
3: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
4: Enggak ada B.
3: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
5: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita hentikan sejenak ya untuk lagu-lagu hits pagi ini dari Pro 1, karena kini tiba waktunya, pendengar. Kami akan kembali kabarkan informasi-informasi terkini untuk Anda, dan informasi pagi ini akan kita simak bersama Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan dalam Warta Berita. Kita nantikan tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029.
2: Motivasi untuk belajar, tapi dengan sebenarnya menjadi bagian daripada satu misi dan misi dari kota Medan.
0: Sari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah